0: mengatur lalu lintas, kemudian arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar dari Halimun yang mengarah ke Jalan Latu Harahari mengarah Taman Suropati. Lalu lintasnya terpantau lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Cuaca cerah, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Oke, Lia, terima kasih. Kemudian tol Jagorawi di remind kembali, sahabat Sonora, tol Jagorawi berlaku kontraflow dari Cimanggis kilometer 17 sampai Cipayung kilometer 8800 pagi ini. Itu dari Jasa Marga. Kemudian pantauan lain juga disampaikan teman-teman TMC Polda Metro Jaya. Pagi ini lalu lintas dari arah Jalan Daan Mogot menuju Rawabuaya terpantau padat. Imbas adanya pengecoran jalan yang saat ini belum kering di lajur tengah. Diperkirakan pada pukul 10, ini semoga sudah kering ya, kalau tidak hujan pagi ini, dan bisa dilalui normal kembali. Daan Mogot arah Rawabuaya di Jakarta Barat nih, sahabat Sonora. Ada kendaraan truk trailer yang gangguan mesin di Jalan Jampea Cilincing, Jakarta Utara, sedang proses perbaikan oleh mekanik dibantu pengamanan oleh Satlantas Jakarta Utara. Petugas Satlantas Koja Jakarta Utara, lalu lintas terpantau ramai bergerak lancar. Sementara di Jakarta Selatan, tepatnya di traffic light Fatmawati pagi ini, lalu lintas dari arah Lebak Bulus menuju Cilandak maupun Antasari saat ini terpantau ramai, cenderung padat, sahabat Sonora. Dan satu pantauan di timur Jakarta, depan Cibubur Junction dari arah alternatif Cibubur, terpantau padat imbas adanya kegiatan pengecoran jalan. Hati-hati untuk Anda yang melintas ya, sahabat Sonora. Dan kalau terpantau kepadatan, bisa menggunakan jalur alternatif, karena yang di blok ini ya, dipasang rubber cone ini hampir setengah jalan. Jadi kepadatan potensinya cukup besar di jam-jam sibuk jam berangkat kerja pagi ini.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya, kalau Anda mau tahu produk-produk terbaru dari Broko Smart, langsung saja klik brokosmart.com. Seperti yang sedang saya buka saat ini, new arrival itu ada outdoor battery power pits, PTZ kamera 3MP, 3MP, kemudian ada smart door lock, ada indoor cube kamera 4MP, passive infrared motion sensor, smart control panel 3,5 inch, masih banyak lagi ya kategori produk lain yang bisa Anda lihat di brokosmart.com. Dan pastikan Anda juga bisa mendownload aplikasi BroConnect di Google Play dan juga di App Store, sahabat Sonora. Sekali lagi, klik brokosmart.com, di mana Anda juga bisa membeli produk-produk berkualitas dari Broko langsung secara online, sekali lagi melalui brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
4: Oke, kita akan simak kembali informasi lalu lintas kali ini dari Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Lia. Silakan informasi Anda.
5: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju ke Karet Kuningan, Patra Kuningan, lalu lintasnya ramai lancar. Arah sebaliknya menuju ke perempatan Imam Bonjol di Jalan Hos Cokro Aminoto juga ramai lancar, normal, tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya mengarah ke Taman Menteng, ramai lancar kembali. Cuaca cerah, Lia Musbro melaporkan kembali ke studio.
4: Sementara itu di ruas tol Jakarta Cikampek, hati-hati Anda yang melintas di sekitar Bekasi Timur. Kilometer 13.500 yang ke arah Jakarta, saat ini ada penanganan kendaraan truk Colt Diesel gangguan roda di lajur 1, bahu luar sebelah kiri, sahabat Sonora. Untuk sahabat-sahabat di Jakarta yang membutuhkan pelayanan SIM keliling, hari ini bisa mendatangi beberapa lokasi ya. Untuk Jakarta Timur ada di lobi depan Mall Grand Cakung. Jakarta Utara ada di lobi utama LTC Glodok. Kemudian Jakarta Selatan di area parkir Kampus Trilogi Kalibata. Sementara Anda yang di Jakarta Barat bisa datang ke lobi selatan Mall Ciputra Grogol. Dan Jakarta Pusat, SIM keliling melayani di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Silakan bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dan untuk hari Jumat ini akan melayani dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola 2026.
1: Kejuaraan sepak bola dunia selalu menjadi panggung terbesar bagi para pesepak bola. Turnamen ini tidak hanya menjadi arena para pemain berpengalaman, tetapi juga tempat lahirnya banyak talenta muda. Sejak edisi pertama pada 1930, sejumlah pelatih berani memberikan kesempatan kepada para pemain belia. Norman Whiteside masih memegang rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah pesta bola dunia. Ia tampil pada edisi 1982 ketika dirinya baru berusia 17 tahun 41 hari. Dan Gilberto Mora jadi pemain termuda yang bermain di edisi kali ini setelah tampil bersama Meksiko pada usia 17 tahun 253 hari. Mora dipercaya menjadi starter saat Meksiko menghadapi Cekia pada laga terakhir grup 24 Juni lalu. Dan secara keseluruhan, Gilberto Mora kini berada di posisi ke-6 dalam daftar starter termuda sepanjang sejarah pesta bola dunia. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
0: Redaksi Kompas Bicara.
2: Ya, sahabat-sahabat Sonora, smart listener, juga sahabat Kompas, redaksi Kompas Bicara pagi ini bersama Paulus Tri Agung Kristanto, redaktur wartawan senior harian Kompas sekaligus wakil pemimpin umum Kompas pagi ini. Selamat pagi, Mas Tra.
3: Selamat pagi, Yudi. Selamat pagi, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Tra. Dan Kompas hari ini menurunkan judul Tekanan Harga Memaksa Warga Berhemat. Ini di halaman utama Kompas ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait dengan judul ini, Mas? Ya.
3: Sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas, judul ini memperlihatkan betapa hari ini persoalan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja sebenarnya, karena kemudian di tengah hidup biaya hidup masyarakat yang meninggi, masyarakat itu harus menahan belanja dan berusaha untuk mengurangi beban cicilan dengan tidak mengambil pinjaman baru. Ini terutama di kelas menengah sebenarnya yang paling kelihatan terdampak gitu. Dan kemudian berbagai macam fenomena yang juga terjadi, terutama di karyawan-karyawan seperti kita. Jadi dan ini kelihatan sekali kemudian bagaimana ini jurnalisme yang dilakukan oleh Kompas untuk melihat pemetaan. Di sisi lain, suku bunga acuan Bank Indonesia misalnya sudah dikerek sebesar 75 basis poin. Kemudian juga kita tahu sempat juga rupiah melemah yang relatif dalam, dan tentu saja masih dampaknya masih ada meskipun sudah relatif membaik. Juga kemudian berbagai fenomena lain yang cenderung meningkat dalam setahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi secara tahunan pada Juni 2026 adalah 3,36%, lebih tinggi dibanding pada Juni 2025 sebesar 1,87%. Jadi ini fenomena yang terjadi hari ini. Kemudian dompet kelas menengah di persimpangan keuangan, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas, tentu saja bisa melengkapinya dengan membaca di kompas.id. Yudi,
2: harus mengetatkan ikat pinggang begitu ya, Mas.
3: Masalahnya apakah masih bisa diketatkan gitu? Itu pertanyaan yang lain lagi.
2: Iya. Ini sebetulnya menjadi suara dari banyak orang, terutama kelas menengah ya, Mas Ra. Baik.
3: Iya, iya, betul. Dan sebenarnya juga persoalan ini juga tergambar juga laporan di halaman ekonomi bisnis kita. Beras premium hidup segan tidak mau, di halaman 10. Kemudian lulusan terancam menganggur di halaman 10. Kemudian juga di halaman 11 emiten tertekan kondisi ekonomi. Ini situasi-situasi yang makin menunjukkan bahwa terutama di kelas menengah itu semakin tertekan. Jadi
2: baik. Selain berita-berita menarik, kemudian masih dari arena Piala Dunia ya, Mas Tra, ini pesta bola. langsung dari Mas Ray, liputan langsung di sana. Ada perkembangan terbaru ya Mas Ra terkait dengan
3: Ini baru sambil menyaksikan Portugal melawan Kroasia yang sudah posisinya 1-0 menang Kroasia sementara
2: betul.
3: Lagi ada finaldi untuk
2: Ronaldo.
3: Portugal.
2: Eksekutornya Ronaldo langsung nih Mas Ra ya.
3: Iya. Dan kemarin kita menyaksikan Messi sempat juga penalti tidak berhasil gitu. Ya kita tunggu juga. Dan tentu saja tadi pagi juga Spanyol mengalahkan Austria 3-0.
2: Betul.
3: Dan untuk Asia Pasifik kita tinggal menunggu
2: Australia.
3: Dan tentu saja di laporan-laporan ini akan di halaman 1, tetapi juga sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa juga membacanya di halaman 2.
2: Iya, gol Mas Ra.
3: Gol ya.
2: Ini live kita nonton langsung ini.
3: Iya, kita live berarti.
2: Wah, ini fans luar biasa nih.
3: Iya.
2: Oke.
3: Iya, Portugal berarti posisinya Ronaldo sekarang masih 3 gol ya berarti atau 4 gol. 3 gol kayaknya.
2: Iya.
3: Berarti masih belum bisa masuk dalam kelompok elit top score karena top score tertinggi masih Mbappe dan Messi.
2: Messi betul.
3: Masih dengan 6 ya. Sementara Harry Kane yang jadi laporan harian Kompas hari ini, sahabat Sonora sempat dengan sahabat Sonora sudah di posisi ke-3 dengan 5 gol ya yang sudah disarankan.
2: Ya, masih panjang perjalanan, kita tunggu di laga-laga selanjutnya
3: perjalanannya.
2: Oke.
3: Dan
2: kita ke Bali.
3: Yudi mau mengajukan siapa nih? Menjagokan siapa di situ?
2: Jagoan saya Jerman udah pulang, Mas Tra.
3: Saya nggak tahu, saya agak-agak tertarik dengan Meksiko dan terus terang dan Portugal. Meksiko dan Portugal.
2: Menarik sih dua tim ini Mas Ra. Kita lihatlah nanti sampai tanggal 20 nanti siapa yang akan di final ketemu nanti. Dari Bali ada Pak Wayan Sutama nih, penggerak ekonomi akar rumput Mas Ra. Sosok yang inspiratif yang diangkat di halaman 16 rubrik sosok Kompas hari ini ya.
3: Dan Kompas coba untuk selalu menampilkan sosok-sosok yang inspiratif, sahabat Sonora, sahabat Kompas. Jadi usia tak pernah jadi halangan dalam memulai usaha. Hal itu dipegang oleh Iwayan Sutama, 50 tahun, yang saat memulai usaha bengkelnya di Amlapura Karangasem Bali. Jadi ini adalah sosok inspiratif yang mencoba menggerakkan perekonomian di masyarakat di Karangasem Bali dan pendekatan UMKM, tetapi bukan hanya itu, karena kemudian Sutama juga mencoba berbagai cara itu, termasuk pada Yayasan Dharma Bakti Astra, dan kemudian dia mengajukan proposal agar bengkelnya mendapatkan pembinaan dari Astra Internasional, dan itu kemudian juga berdampak untuk masyarakatnya. Sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa membaca di halaman 16 hari ini.
2: Baik.
3: Bagaimana seorang Iwayan Sutama menjadi penggerak ekonomi akar rumput. Yudi.
2: Baik. Mas Tra, terima kasih banyak untuk waktunya dan semoga kita bisa berbincang untuk topik bola ini seru ya Mas.
3: Iya. Dan ini kita kayaknya mesti menunggu perpanjangan.
2: Betul.
3: Perpanjangan. Siap. Karena kalau enggak tadi sudah selesai Portugal sebenarnya.
2: Mungkin ada adu penalti, kita nggak tahu ya, sampai masih ada 30 menitan sih waktu.
3: Ada 30 menit dan tentu kita akan terus mengikuti.
2: Siap.
3: Kita bersyukur karena harus menyebut juga TVRI memberikan kesempatan untuk menyaksikan ini.
2: Baik.
3: Kalau nggak nanti kita dikirim tagihan.
2: Iya Mas Ra, terima kasih. Selamat pagi Mas Ra.
3: Selamat berkarya untuk bangsa.
2: Demikian sahabat Sonora, redaksi Kompas Bicara bersama Mas Ra, dan masih banyak berita menarik lainnya di harian Kompas edisi hari ini. Silakan Anda bisa baca di Kompas edisi Jumat 3 Juli 2026 dan tentu saja Anda bisa akses kapanpun dimanapun melalui laman kompas.id.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Bersama saya Nadia Kanaya, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka mengingatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harus bisa menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman PHK. Legislator fraksi PKS ini menyebutkan belanja pemerintah yang porsinya relatif terbatas harus mampu menarik investasi di luar APBN sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan daya beli. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan efektivitas subsidi energi tidak hanya ditentukan oleh pergerakan harga minyak dunia, tetapi juga kebijakan pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
1: Turunnya harga minyak dunia ini tentu beban subsidi untuk di tahun 2027 mudah-mudahan tidak seberat 2026. Jadi kita tidak semata-mata pada fiskalnya saja, tapi kepada kebijakan. Ya, kebijakan yang kita lakukan ini akan saling memperkuat sehingga kombinasi daripada kebijakan pemerintah dan juga fiskal ini akan membuat beban subsidi itu ringan dan optimal untuk kepada pelayanan kepada masyarakat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau BAMAK Nasional akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat fungsi pengawasan kebijakan Kementerian Agama. Politisi fraksi PKB itu menyebutkan persoalan pendirian rumah ibadah tidak dapat digeneralisasi karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi, daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelasvoiceoversonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Oke, sekali lagi untuk sahabat-sahabat Sonora, langsung saja untuk informasi selengkapnya bisa belanja online juga melalui situs brokosmart.com untuk produk-produk berkualitas Broko, pilihan terbaik untuk semua perlengkapan di rumah Anda, sahabat Sonora. Sekali lagi, Anda bisa klik langsung informasi selengkapnya, produk-produk terkini dari Broko melalui website brokosmart.com.
4: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Oke, malam biru, sahabat Sonora, kita lanjut kembali Sonora pagi. Ada Abang Oki, selamat pagi Bang Oki. Ya, dulu setiap malam saya dengar AMKM kata. Sekarang juga masih ada AMKM jam 8 sampai jam 10 malam. Bang Oki nanti gabung ya. Ada Bang Anwar Suwarna, selamat pagi juga. Ada Jokovic, selamat pagi. Kemudian Fatah lewat. Oke, ada Fatah juga. Tadi juga ada Mbak Tinol, Ibu Tino 5657, selamat pagi. Dan kru, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dan juga ada Mbak Eagles Ice, selamat pagi. Tadi ada Mbak Yanti dari Tangerang. Ini Ibu Yanti dibilang kalau untuk membantu para pekerja yang terdampak PHK, bekali mereka dengan pelatihan keterampilan atau skill dan bantuan modal juga untuk memulai usaha. Ya, ada puluhan ribu kalau catatan dari data Kemenaker ya. Ini ada 23 ribuan PHK yang terjadi dari Januari sampai Mei 2026. Dan semoga ini bisa dimitigasi untuk semester berikutnya, tidak ada angka PHK lagi yang bertambah ya. Selamat pagi, tadi ada Pak Wangsa. Pagi, Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di kilometer 19 antrian keluar rest area. Di Cibitung padat kembali karena ada truk gangguan di kilometer 25-400. Pak Irawan Handoko, selamat pagi Pak Irawan. Mengakui dengan ketulus kesalahan lalu melakukan perbaikan bersama. Kalau perlu korbankan janji kampanye yang memperberat masalah demi perbaikan negara secara keseluruhan. Jangan sibuk membenarkan diri atau menyalahkan dengan jargon asing atau pengusaha kaya, karena itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Pertanyaannya apakah mampu? Itu dari Pak Irawan Handoko. Ada Mas Kimung, selamat pagi. Saya salah satu korban dari PHK karena regulasi dari BPOM yang gak jelas. Makin parah penentu kebijakan saat ini di negeri tercinta saya. Yang saya butuhkan saat ini pekerjaan baru, tapi sepertinya di usia saya sudah tidak mungkin. Mau usaha, kondisi ekonomi bangsa ini masih belum aman. Ya sudah, pasrah saja katanya. Saya hanya mohon pengambil kebijakan berlaku bijaklah. Jangan mau ada tekanan dari negara asing, terutama Amerika. Kalau kita ikutin terus, makin parah negeri ini. Kami 18 orang di perusahaan farmasi korban kebijakan BPOM yang menurut saya amburadul katanya. Salam semangat yang terkena PHK seperti saya, fokus berpikir positif. Percayalah, suatu saat bangsa ini akan ada pemimpin yang lebih bijak dan arif. Siapa lagi nih komentarnya pagi ini? Oh, ada Mbak Nenty tadi ya, ikut komentar juga katanya. Untuk korban yang terkena PHK ya, lapangan kerja baru tentu saja yang dibutuhkan. Lowongan kerja baru untuk mereka yang terdampak PHK. Ibu Lena, selamat pagi. Ada Pak Wahyudi juga, selamat pagi. Ada Pak Jack Benny juga mengucapkan selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu dan murah rezekinya. Amin.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelintasan sebidang kereta api di kawasan Latu Menten, Jakarta Barat, tepatnya di sekitar stasiun Grogol, akan ditutup setelah pembangunan flyover Latu Menten rampung di targetan rampung pada tanggal 15 Desember 2026. Menurut Pramono, kebijakan tersebut diperlukan untuk mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi akibat aktivitas buka-tutup perlintasan kereta api di kawasan tersebut. Ia menjelaskan seluruh kendaraan nantinya akan diarahkan melintas melalui flyover, sehingga tidak lagi bersinggungan langsung dengan jalur kereta api. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto belum membahas penunjuk pengganti Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing Suhardiman Ambi setelah kepala daerah tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Suhardiman Ambi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuan Sing pada hari Rabu 1 Juli 2026 lalu.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, sudah selesai pertandingan antara Ronaldo dan Kroasia dengan keunggulan untuk Portugal ya, Ronaldo. Portugal maksud saya, dan Portugal berhasil menghasilkan 2 gol. Jadi ada kemenangan untuk Portugal dan akhirnya Portugal bisa melaju ke babak 16 besar, sementara Kroasia harus pulang kali ini dari ajang Pesta Bola 2026, sahabat Sonora. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora. Kita masih di Sonora Pagi, dan data dari Kementerian Tenaga Kerja ini menunjukkan pada Januari hingga Mei ada 23.470 orang yang terdampak PHK. Apa sebetulnya yang terjadi? Kami saat ini sudah terhubung dengan ekonom sekaligus Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Ibu Esther Sri Astuti. Selamat pagi, Bu Esther.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih, Bu Esther, untuk waktunya. Sehat selalu, Ibu. Apa sebenarnya pemicu... Ibu, maaf, suaranya apakah bisa terdengar jelas? Agak putus-putus nih kalau kami mendengarnya, Bu.
1: Halo.
0: Halo. Ya, oke, sudah aman ya, Bu ya. Baik, Ibu. Aman. Data dari Kemenaker menunjukkan ada puluhan ribu karyawan atau pekerja yang terkena PHK di Indonesia. Januari sampai Mei 23.470 angkanya. Apa sebenarnya pemicu badai PHK di semester 1 2026 ini, Bu?
1: Nah, ini adalah salah satu dampak dari perang yang terjadi di antara Iran, US dengan Israel, karena kan dengan penutupan Selat Hormuz, maka lalu lintas perdagangan itu juga terhambat, terutama bagi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan baku impor. Nah, sehingga dengan impor bahan baku yang relatif terhambat ini, maka akan harganya, bahan bakunya akan naik ya, dan ini juga akan meningkatkan.
0: Halo, Bu Esther.
1: Akan ada volume omset dari perusahaan tersebut. Nah, akibatnya efisiensi harus dilakukan oleh pabrik-pabrik sehingga layoff tenaga kerjanya pun tidak bisa terhindarkan, begitu Mas.
0: Baik, selain persoalan geopolitik di kawasan Timur Tengah, Bu Esther, bagaimana pengaruh dari

0: investasi yang masuk ke Indonesia? Karena kita juga mendengar beberapa publik misalnya diisukan akan hengkang dari Indonesia menuju ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lain seperti Vietnam. Apakah ini juga turut kemudian menjadi isu dalam isu PHK ini, Bu Esther? Ya, Bu Esther, suaranya mohon maaf terputus-putus. Halo? Ibu. Iya, silakan Ibu.
1: Iya. Selain ada faktor eksternal, juga ada faktor internal ya, dari apa penyebab layoff tenaga kerja besar-besaran ini. Faktor internalnya dari domestik ini karena kemungkinan ya, dan bisa dicek nanti di Is Doing Business Indonesia, ternyata memang efisien atau cost doing business di Indonesia itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu. Di samping itu juga adanya ketidakpastian regulasi. Seringkali regulasi di Indonesia itu tahun ini dengan tahun depannya lagi itu berubah. Sehingga ini membuat investor ini yang sudah merancang ya pada saat awal mau investasi karena ada berubah regulasinya, mungkin ada pembengkakan biayanya atau payback periodnya jadi berubah gitu, harusnya 10 tahun balik modal menjadi harus 20 tahun dan seterusnya. Jadi menurut saya competitiveness ini harus ditingkatkan ya, agar Indonesia yang punya market besar tidak hanya menjadi sasaran bagi produk-produk negara lain, tetapi kita juga bisa bikin sendiri produk itu. Nah, dari investasi-investasi yang masuk di Indonesia gitu, Mas.
0: Baik, Bu Esther, ini juga yang menarik yang kemudian memantik banyak respon ketika ada statement dari pemerintah yang mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja kok gitu ya. Ini seperti yang di PHK masih terjadi. Bagaimana Anda melihat ini dan apa yang salah dengan indikator baik-baik saja ini, Bu Esther?
1: Oke, kalau kita bicara potensi market, memang Indonesia masih cerah. Namun ketika kita bicara realisasinya, ini memang harus ada perbaikan-perbaikan, Mas. Kenapa? Ya, potensi market yang cerah tidak bisa hanya menjadi potensi saja, tetapi harus diwujudkan memang benar-benar market kita itu cerah gitu. Nah, oleh karena itu perbaikan-perbaikan ya itu harus dilakukan, misalnya yang tadi saya katakan, regulasinya harus certain, harus pasti ya. Kemudian adanya perizinan juga harus relatif efisien prosedurnya, tidak ada ketidakkonsistenan antara pemerintah pusat dengan regulasi di pemerintah daerah ya, dan seterusnya. Nah, sekali lagi competitiveness ini harus ditingkatkan, karena kalau kita bicara investor, prospeknya sama-sama cerah di Vietnam, di China, di Malaysia, di Indonesia, di Asia, ini adalah market yang sangat cerah. Yeah. Tetapi kalau kita bicara bagaimana investor kok lebih melirik ke Vietnam daripada Indonesia, nah ini kan yang harus kita gali. Sebenarnya kita sudah tahu problemnya di mana, tetapi hanya butuh willingness dari pemerintah untuk bisa memperbaiki itu ya.
0: Willingness itu kita garis bawahi betul tuh, Bu Esther ya. Bu, sempat pemerintah statement bahwa akan ada pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Nah, apakah Bu Esther juga melihat ini efektif bisa menangani badai PHK untuk semester kedua tahun 2026 ini, Bu?
1: Sebenarnya kalau satgas, sudah banyak satgas ya. Jadi yang jelas ini yang harus ditingkatkan, kita sudah tahu gitu apa yang harus diperbaiki, kita sudah tahu. Misalnya ya, perizinan. Ini saya ngobrol dengan investor sendiri gitu ya, dari domestik, dari asing. Mereka perizinan itu sangat terkendala gitu. Misalnya ada 64 izin yang harus diurus dalam 2 tahun gitu. Nah, kemudian belum lagi regulasi antara pemerintah pusat, antar kementerian ya, itu tidak sinkron. Belum lagi dengan pemerintah daerah gitu. Nah, sinkronisasi regulasi ini juga harus dilakukan. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang beberapa kebijakan ya terkait dengan infrastruktur ya. Karena investor ini yang mau bangun pabrik seringkali mereka harus bangun infrastrukturnya sendiri gitu. Jadi mereka harus bangun instalasi listrik sendiri, air bersih sendiri, dan seterusnya. Nah, tentunya ini akan meningkatkan production cost-nya gitu. Mungkin kalau di negara lain, katakanlah di Vietnam, itu bisa disediakan gitu. Atau jadi
0: ya, Bu Esther, suaranya terputus sih, Bu. Kalau
1: halo,
0: kalau di Vietnam tadi seperti apa, Bu? Tadi sempat terputus suaranya.
1: Ya, kalau di Vietnam bisa lebih murah cost of doing business-nya dibandingkan Indonesia. Meskipun itu tidak satu-satunya faktor ya. Kalau kita bicara faktor yang meningkatkan investasi di Indonesia ini banyak. Contoh misalnya demand condition ya. Yang kedua kita bicara tentang supply, kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara regulasinya, kita bicara supporting itemnya. Jadi untuk bisa menarik investasi maka harus ada kita bisa menarik investor besar dulu gitu. Contoh misalnya kita mau bikin komputer ya, ya maka Pentium harus ditarik dulu. Nah, nanti supporting industri yang biasa mensupport Pentium itu akan datang dengan sendirinya. Jadi itu adalah big anchor buat para investor yang lain gitu. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan ya infrastrukturnya harus well established, regulasinya harus lebih mudah. Terus kemudian cost of doing business-nya harus lebih murah dan seterusnya gitu, Mas.
0: Baik, baik. Menarik ya, Bu ya. Jadi kalau bahasa sederhananya gerbongnya dulu kita tarik, yang lainnya lokomotifnya dulu kita tarik baru gerbongnya akan ngikutin.
1: Betul.
0: Gitu ya, Bu ya.
1: Iya,
0: di,
1: betul.
0: Di
1: betul.
0: Samping juga iklim investasi yang harusnya lebih ramah terhadap para investor
1: lebih
0: itu
1: kondusif.
0: Lebih kondusif.
1: Betul.
0: Ibu, ini terakhir menarik ketika kita melihat angka pengangguran di Indonesia 7,24 juta data per Februari 2026. Dengan adanya PHK yang terus-menerus terjadi, ini akan terus bertambah gitu ya. Nah, untuk kelas menengah ini kan terancam juga, Bu, bisa turun kasta dia. Bagaimana bantalan atau mungkin kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk menjaga kemampuan ekonomi, daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang mungkin sedang was-was karena terancam badai PHK ini, Bu?
1: Kelas menengah pada tahun 2024-2025 itu turun 10 juta, Mas.
0: Wow.
1: Nah, sekarang mungkin jumlahnya lebih turun lagi gitu. Nah, apa yang harus disiapkan? Seringkali pemerintah ini memang lebih fokus pada kelas masyarakat berpendapatan rendah gitu. Nah, seringkali kelas menengah ini dilupakan. Padahal kalau kita bicara kelas menengah, mereka adalah pembayar pajak terbesar. Jadi ini harus hati-hati. Nah, bagaimana bisa meningkatkan atau paling tidak menjaga daya beli kelas menengah? Maka yang dibutuhkan bukan bansos ya, tetapi akses pendidikan yang lebih murah, aset kesehatan yang lebih murah gitu. Kemudian mungkin bisa subsidi bunga yang lebih murah gitu. Karena kan banyak juga kelas menengah ini yang mereka butuh ya pengeluaran pendidikan gitu ya. untuk anak-anaknya atau akses kesehatan mereka juga akan terbantukan lah gitu. Mm-hmm. Jadi bukan bansos ya, mm-hmm. seperti memberi beras, minyak dan seterusnya. Mereka mm-hmm. sudah cukup established gitu mm-hmm. ya. Tetapi yang dibutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah gitu.
0: Dan tidak dibebani dengan pajak-pajak, isu-isu pajak baru ya Bu ya.
1: Pajak. Betul. ini ya, saya sepakat sekali itu.
0: Ini menjadi beban juga bagi masyarakat kelas menengah ya, pajak penghasilan, sekarang pajak BPJS ketenagakerjaan, jaminan pensiun mau dipajakin juga, kemudian pajak.
1: Betul, pajak. Harusnya di hold dulu deh, harusnya ya. Di hold dulu.
0: Dalam situasi yang memang saat ini kita hadapi ya Bu Esther. Baik Bu. Betul. Esther, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya. Saya berharap bisa berbincang lebih panjang, cuman waktu kita terbatas, mungkin lain kali bisa kita sambung lagi ya Bu Esther ya.
1: Siap, siap, Mas.
0: Terima kasih dan selamat pagi, yeah, Bu Esther.
1: Pagi, sukses selalu.
0: Sukses selalu juga untuk Bu Esther dan teman-teman di Indef ya. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan Direktur Program Institute Development of Economics and Finance, Ibu Esther Sri Astuti, sahabat Sonora, terkait dengan fenomena PHK yang terus-menerus terjadi di negara kita ini. Data dari Kemenaker yang dirilis ini di laman data, satu data Kemenaker, Januari sampai Mei 2026 ada 23.470 orang terkena PHK. Dan tentu saja ini akan harus dimitigasi gitu ya, bagaimana kedepannya supaya tidak semakin bertambah lagi angka ini, sahabat Sonora.

0: informasi jalan tol.
1: Di ruas tol dalam kota, pagi ini dari Cawang arah Grogol lalu lintasnya ramai lancar sampai dengan fluid. Sebaliknya, untuk lalu lintas di tol dalam kota padat di sekitar Tomang. Tol Bandara atau tol Sediatmo dua arahnya terpantau lancar. Kemudian tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Tangerang sampai dengan Karangtengah kilometer 11.200 imbas dari kecelakaan truk terbalik. Kemudian padat kembali menjelang Kebonjeruk. Sebaliknya padat dari Karangtengah sampai res area kilometer 13. Pantauan di ruas tol Jagorawi lalu lintas pagi ini lancar dua arah. Kemudian tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat di Bekasi Timur sampai dengan Cibitung ada truk gangguan di kilometer 25.400. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol Layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
2: Broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
2: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Ya, sahabat-sahabat Sonora, langsung saja klik brokosmart.com untuk melihat produk-produk terbaru dari Broko. Kemudian juga bisa berbelanja langsung. Sekali lagi, brokosmart.com. Jangan lupa juga Anda silakan bisa download aplikasi BroConnect di Google Play dan juga di App Store.
6: 24 jam musik terbaik.

Ya, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan 11 rumah susun yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terutama pasangan muda yang baru menikah. Menurut Pram, penyediaan hunian yang terjangkau masih menjadi salah satu tantangan di Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta menyiapkan sejumlah rusun baru yang tersebar di 3 wilayah ibu kota. Dari 11 rusun yang direncanakan, 2 di antaranya akan lebih dulu dibangun dalam waktu dekat, yakni Rusun Marunda Klaster C dan Rusun Rorotan 9 di Jakarta Utara. Jet Setter.

0: Adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, You'll Be In My Heart dari Usher. Sahabat Sonora, di pukul 8 lebih 45 menit pagi yang semakin cerah, yang sudah memulai pekerjaan, memulai aktivitas, semangat ya sahabat-sahabat Sonora. Semoga sinar cerah matahari pagi ini memberikan Anda juga semangat untuk menyelesaikan semua tugas-tugas di hari Jumat ini. Yang sedang menjalani work from home, ya, sebagian besar ASN nih bekerja dari rumah. Selamat menjalankan juga. Atau mungkin sahabat-sahabat yang swasta juga ada yang WFH, ya, selamat beraktivitas saja. Yang tetap beraktivitas di kantor, di tempat usaha Anda, lancar-lancar semuanya. Dan ini terkait dengan situasi ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah eskalasi tensi geopolitik, perekonomian Indonesia tetap terjaga. Ini menurut klaim dari Menteri Keuangan. Hal tersebut Purbaya sampaikan dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025 dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta yang berlangsung kemarin. Purbaya mengatakan pada tahun 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% year on year. Kata Purbaya, hal ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi dinamika global. Pertumbuhan ini turut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98%.

to listen to Throwback Hits. Got to Be Real dari Sharon Lim. Got to Be Real adalah lagu disco populer era 1970-an yang dinyanyikan oleh Sheryl Lynn. Lagu ini secara resmi menjadi single debut Sheryl pada tahun 1978 dalam album perdananya yang dinamakan Sheryl Lynn. Single ini pernah digunakan dalam serial Sex and the City dan juga direkam ulang oleh musisi Mary J. Blige untuk film Shark Tale.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Kementerian Sosial mengungkapkan sebanyak 833 pendamping program Keluarga Harapan atau PKH merangkap pekerjaan pada tahun 2025. Sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, jumlah tersebut merupakan hasil pendalaman Kementerian Sosial berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan jumlah 1.747 pendamping PKH rangkap pekerjaan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai pendamping yang terbukti melanggar diwajibkan mengembalikan gaji yang diterima kepada negara selama menjalani rangkap pekerjaan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan pemerintah akan menyiapkan skema dana pensiun untuk atlet. Kebijakan tersebut akan diambil sebagai upaya perlindungan dan jaminan kesejahteraan untuk atlet di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa atlet memiliki jenjang karir yang relatif singkat, meskipun sudah ada teknologi yang membuat mereka bisa berkompetisi hingga usia 50 tahun. Namun, Erick menjelaskan bahwa atlet bukanlah profesi yang digaji, oleh karena itu pemerintah tengah menyusun dana pensiun atlet.
1: Sonora Update.

0: Ya, masih di Sonora Pagi, sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi untuk Bu Oriza. Tadi ikut menyapa ya pagi ini. Salam sehat katanya untuk semua, tetap semangat. Kemudian juga ada Pak Santoso Pranata, sukses dan sehat selalu untuk kru sahabat-sahabat Sonora semuanya. Kalau menurut saya sih semuanya perlu ya, soal bantuan untuk korban PHK ya, mulai dari penyediaan lapangan kerja baru atau juga penyediaan pendampingan, pemberian keterampilan untuk berwirausaha juga penting. Kita juga akan simak pantauan lalu lintas. Kali ini ada sudah ada rekan Arif ya, Mas Arif dari Tol HK Jor S yang siap membagikan informasi pantauan lalu lintas di Tol Jor S pagi ini. Silakan Mas Arif.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa melalui aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
0: Baik, terima kasih Mas Arif. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kita akan juga pantau lalu lintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Rekan Jose sudah bersiap dengan pantauan langsungnya. Silahkan Jose.
2: Terima kasih sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Dari arah Cakung yang menuju ke Buaran, Klender hingga ke arah Cipinang terpantau ramai sekali. Namun bergerak masih cukup lancar. Antrian normal juga masih terjadi di beberapa lampu pengatur lalu lintas seperti di simpang stasiun Buaran maupun simpang stasiun Klender. Di jalan Bekasi Timur Raya dari arah Cipinang yang menuju ke Jatinegara juga terpantau dua arah ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, informasi ini kami sampaikan. Kembali ke studio.
0: Baik Jose, terima kasih juga untuk laporan Anda. Kita juga pantau nih informasi-informasi yang kami teruskan kali ini dari TMC Polda Metro Jaya. Tol dalam kota kilometer 11 Slipi terpantau ramai lancar. Di traffic light PGC Cililitan Jakarta Timur juga pagi ini terpantau ramai bergerak lancar. Dan diingatkan sahabat Sonora, untuk Anda yang melintasi traffic light Cengkareng Jakarta Barat, lalu lintas dari arah Jalan Daan Mogot menuju Rawa Buaya terpantau padat imbas adanya pengecoran jalan yang saat ini belum kering. Ini mungkin beberapa jam lagi baru bisa dilintasi, sudah kering ya. Jalan Daan Mogot menuju Rawa Buaya terpantau padat imbas adanya pengecoran jalan saat ini.

Pesta Bola 2026. Kapten tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo menorehkan rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi kejuaraan sepak bola dunia. Pencapaian ini diraihnya usai mencetak brace saat Portugal mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-0 dalam laga kedua grup K Pesta Bola Dunia 2026. Sejak debut bersama Portugal pada edisi 2006 di Jerman, Ronaldo selalu mencetak gol di edisi berikutnya, yakni 2010 Afrika Selatan, 2014 Brasil, 2018 Rusia, 2022 Qatar, hingga edisi 2026. Ronaldo juga menjadi pemain tertua, yakni 41 tahun 138 hari yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan kejuaraan sepak bola dunia. Cristiano Ronaldo pun resmi tercatat sebagai pemain tertua kedua yang mencetak gol di Pesta Bola Dunia setelah Roger Milla melakukan itu di tahun 1994 saat usianya 42 tahun 39 hari. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Ya, sahabat Sonora, operasi tangkap tangan kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini terjadi di Langkat. Disampaikan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini operasi senyap tersebut menyasar wilayah Sumatera Utara dengan salah satu pihak yang ditangkap adalah Bupati Langkat, Syah Afandin. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan informasi tersebut. Fitroh belum bisa berbicara, memberikan keterangan banyak mengenai penindakan tersebut. Diduga OTT tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelum ini, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Kuantan Singi atau Kuansing, Provinsi Riau, dengan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Kuansing, Suhardiman Ambi, Sekda Pemerintah Kabupaten Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles. Mereka diproses hukum atas kasus dugaan suap jabatan. Selain itu, Suhardiman juga diproses hukum atas dugaan penerimaan lainnya berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Para tersangka kini sudah dilakukan penahanan selama 20 hari hingga 20 Juli mendatang di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. Suhardiman selaku pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP dan tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang KUHP.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Kembali kita akan simak informasi lalu lintas di pagi jelang siang kali ini. Semakin cerah cuacanya, sahabat Sonora. Kali ini dari Penjernihan, kembali rekan Hosi akan menyampaikan pantauannya.
1: Terima kasih, sahabat Sonora. Pantauan arus lintas di Jalan Penjernihan Raya dari Simpang Karet yang menuju ke Jalan Pejompongan hingga ke bawah Layang Slipi terpantau ramai sekali, namun bergerak masih cukup lancar. Begitu pula di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi yang menuju ke Layang Slipi juga terpantau dua arah ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, informasi ini kami sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kan Jose untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Dari Jasa Marga juga diinformasikan untuk pagi ini kontraflow masih berlaku di ruas tol Jakarta Tangerang ya, Kebon Jeruk sampai setelah sudah selesai setelah underpass Tomang kilometer 00 selesai diberlakukan ya, saat ini sudah selesai. Kemudian pantauan lain sahabat Sonora untuk lalu lintas Jalan Kasablanka Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. TMC Polda Metro kembali menyampaikan update tol dalam kota juga ramai lancar, terutama di kilometer 11 Slipi. Pantauan disampaikan juga untuk lalu lintas di ruas jalan tol Jagorawi, ini juga ramai bergerak lancar, baik yang menuju ke arah Ciawi maupun yang menuju ke arah Cawang. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

Sahabat saudara, pilot pesawat PT AMAR PKRCY Nicholas F. Gosselin ini tewas diduga menjadi korban penembakan anggota organisasi Papua Merdeka di Bandara Ibdeheik, Kampung Balingama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis kemarin, sahabat sonora, dan korban menurut penerangan Kepala Penerangan Kops TNI HB Ma, Letkol Infantri Wirya Artadiguna, OPM saat itu juga membakar pesawat yang dibawa Nicholas. Kops TNI HB Ma kini telah berhasil mengevakuasi jenazah pilot asal Amerika Serikat tersebut. Dan TNI menggelar operasi khusus perebutan cepat untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang sebagai titik masuk bantuan, sekaligus melaksanakan search and rescue taktis untuk mengevakuasi korban dan juga menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Operasi ini melibatkan 10 personil Kops TNI HBMA dengan dukungan 2 helikopter Karakal. Operasi dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi karena medan pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Wakil Panglima Kops TNI HBMA, Brigjen Rianto, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pilot PT AMAR, sekaligus menegaskan komitmen Kops TNI HBMA dalam menjaga keamanan wilayah tersebut. Dan memang prioritas saat ini adalah menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku.

Ya, sahabat Sonora, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding terhadap vonis 10 tahun penjara kepada ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebut pengajuan banding itu telah dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum usai menerima salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dan ia mengatakan pihaknya mengapresiasi dan menghormati penuh putusan pengadilan yang telah ditetapkan, hanya saja upaya banding tetap dilakukan lantaran ada sejumlah tuntutan yang dirasa masih belum diakomodir. Salah satunya terkait hukuman pidana 10 tahun penjara yang masih kurang dari 2/3 tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 18 tahun penjara. Sebelumnya Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun 2022. Tahun anggaran 2020 hingga 2022, hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiar. Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812-1968-3020. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora? Dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, bekerja sama dengan Kompas Gramedia, Pemprov Jakarta menggelar Eco Future Festival 2026. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Maksud itu Ami sebagai
3: baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengarahkan di usia ke-499 Jakarta tahun ini dan menyambut 500 tahun atau 5 abad Jakarta di tahun depan. Salah satu masalah utamanya adalah sampah. Pramono mengatakan Jakarta siap berbenah. Di antaranya hari ini melalui Jakarta Eco Future Festival 2026 yang digelar mulai hari ini bekerja sama dengan Kompas Gramedia menghadirkan berbagai kolaborator untuk terus mengampanyekan jaga lingkungan di Eco Future Festival 2026.
4: Menjelang usia 5 abad ini tentunya Jakarta akan terus berbenah. Salah satu problem utamanya adalah mengenai sampah. Ketika saya mengeluarkan Ingup nomor 5 tahun 2026, jujur pada waktu itu saya tidak membayangkan bahwa sambutan publiknya luar biasa.
3: Ya, sahabat Sonora, Jakarta Eco Future Festival 2026 berkolaborasi mempertemukan pelaku industri, komunitas, akademisi, dan publik untuk mengeksplorasi inovasi, edukasi, dan aksi nyata untuk Jakarta lebih hijau dan berkelanjutan. Tahun ini, Jakarta Eco Future Festival hadir dengan format hybrid, exhibition booth, showcase karya, diskusi, dan program interaktif yang bisa diikuti siapa saja secara gratis berlangsung hari ini dan besok di Balai Kota DKI Jakarta. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang itu terdiri dari Bupati Langkat Syah Afandin, 1 ASN di Kabupaten Langkat dan 5 orang dari pihak swasta. Budi mengatakan tim KPK juga mengamankan uang ratusan juta dalam operasi senyap tersebut yang diduga diberikan oleh pihak swasta untuk Syah Afandin. Budi mengatakan Jumat siang ini Bupati Langkat Syah Afandin dibawa tim menuju ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Haji dan Umroh RI akan menerapkan kebijakan manasik kesehatan bagi jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Wakil Menteri Haji dan Hil Anzar Simanjuntak menjelaskan, manasik kesehatan nanti akan berfokus pada pendampingan dan asesmen kondisi kesehatan calon jemaah sebelum keberangkatan agar dipastikan memenuhi syarat kesehatan untuk berhaji. Dahnil menuturkan kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi awal penyelenggaraan ibadah haji di 2026.
2: Demikian Sonora Update.

Selamat siang sahabat Sonora, Rico Marbun kali ini bisa temani Anda di kesempatan siang hari ini. AMKM siang Anda meminta kami memutar. Selamat siang yang sudah join di kesempatan siang hari ini ya. Teman-teman yang ada di TikTok sudah gabung ini. Ada Kak Quina, kemudian ada Sid Soft Spoken. Terima kasih banyak sudah gabung. Yang ada di WA atau sedang dengerin di mobil misalnya bersama dengan keluarga sedang akan menuju satu tempat, boleh ya. Silakan ingin lagunya diputar. Untuk waktu timeline-nya ini di 1990-an ya, sahabat Sonora ya. Saya Rico Marbun, Kak Quina. Terima kasih sudah bersama Rio Sonora ya. Oke, kita ke satu lagu dulu yang sudah kami siapkan. Nanti akan saya cek satu persatu WA ataupun TikTok yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini.

Ya, tiba saatnya saya akan bacakan pesanan lagu dari Anda, sahabat Sonora ya. Terima kasih sudah datang mampir di restoran yang namanya AMKM ya. Pesanannya sudah kami terima, saya sedang olah ini ya, jadi lagu ataupun masakan ya. Kita langsung ke AMKM siang, lewat WA dulu ya sahabat Sonora ya. Kita akan ke teman-teman yang sudah tank ini di jam 12.00, sudah bersama dengan kita ya. Sebentar saya cek dulu WA dulu ya sahabat Sonora. Ada Daniel minta lagu dari Mr. Big Stay Together untuk semua kru Sonora dan juga pendengar yang lagi bekerja. Selamat makan siang, semangat semuanya, terima kasih. Sama-sama Daniel. Ada Pak Terry Kurniawan di Grogol, Jakarta Barat, lagunya Beautiful dari Aiken. Oke, saya ke TikTok boleh deh satu dulu ya. Tadi ada Soft Spoken ya dari Aceh ini sahabat Sonora, minta lagu dari Europe, The Final Countdown. Beberapa yang sudah hadir, Kak Reni tadi minta Peter Pan. Oke, ditunggu dulu ya, nanti akan saya cek. Pindah sebentar ke TikTok nanti untuk penuhi permintaan teman-teman di TikTok ya. Oke, selamat siang Bu Nana, sudah kirim WA ya. Ada Bang Ferdinson, Ibu Nur, ditunggu. Bu Oriza, Pak Edi, ada Mas Agung, sudah bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini. Mbak Vero, selamat siang Mbak Vero, ditunggu ya, nanti akan saya coba penuhi permintaannya. Kita ke beberapa lagu yang sudah dipesan dulu, Mr. Big, kemudian ada Aiken, lanjut Europe, The Final Countdown.

produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di

Ya, next kami akan penuhi permintaan teman-teman sahabat Sawonora yang sudah gabung. Saya ke Bu Oriza dulu deh di WA ya. Bu Oriza, terima kasih terus bersama dengan Sawonora FM. Lagunya dari Taylor Swift ya, I Knew It, I Knew You ya. Untuk penyiar, kru dan pendengar semuanya yang bertugas di mana aja. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih sama-sama Bu Oriza. Terima kasih juga sudah bergabung di AMKM Siang ya. Oke, ada Mas Agung ini di WA. Ada Mas Agung Santoso, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Backstreet Boys, Get Down. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk kru yang lagi siaran, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa makan siang. Oke, cuaca di peak 2 ya nih, kawasan Tangerang, Banten. Cuacanya cerah, 32 derajat Celcius. Oke, terima kasih banyak Mas Agung. Kita ke TikTok ya. Ke TikTok nih cukup banyak yang sudah minta tadi ya. Ada Kak Asti juga minta lagu. Kak Reni tadi minta Peter Pan ya. Oke, Said Soft-Spoken sudah lagunya dari Europe. Oke, sebentar, saya harus scroll lagi ke atas ya. Cukup banyak yang sudah komen ini gabung di kesempatan siang hari ini ya. Stevie Wonder Lately, tadi Mas Heru sudah ganti lagunya, Stevie Wonder-nya di 1981 ya. Nanti saya cek kembali lagu yang sudah diminta. Oke, ada banyak yang sudah bergabung dengan kami untuk kesempatan siang hari ini. Saya akan cek komen-komen yang sudah masuk ya. The Moffat, sudah ketemu lagunya, nanti ditunggu. Kemudian juga ada yang kirim salam nih. Kirim salam untuk sebentar ini, oke. Dari Mbak Atin Rohatin, salam kangen untuk Wiwin di Kuala Kencana dan juga Bagus di Tembagapura Timika Papua. Dari Mama Atin ya, oke. Oke, Sonora nggak berubah ya, cuma suara harpa tanda waktu. Baik, terima kasih banyak. Semoga Sonora tetap setia nemenin ya. Oke, kami akan terus temani Anda di AMKM untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu dari Kasih tadi dari Justin Bieber ya, Beauty and a Beat. Oke, lagunya sudah ada, ditunggu saja, sudah siap lagunya. Oke, kemudian juga ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Nanti beberapa yang ada di TikTok sudah saya cek ya, nanti saya putarkan lagu-lagunya. Oke, kita ke Backstreet Boys dulu ya, Get Down. Lanjut Peter Pan, Bintang di Surga. You're the-

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Selamat siang, kita langsung menuju tol dalam kota. Lalu lintas tersendat ini di Cawang sampai dengan Pancoran. Setelah itu ke Grogol hingga Pluit ramai lancar. Sebaliknya ramai lancar hanya tersendat di sekitaran Tomang. Di ruas tol Sediatmo, tol bandara Sabah Sonora ini lancar di kedua arahnya. Tersendat di Pluit sampai dengan Kapuk imbas dari antrian masuk rest area Kapuk menuju masjid untuk ibadah sholat Jumat ya. Kemudian di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Kebonjeruk. Di kilometer 19.500 ini ada perbaikan jalan, tetap hati-hati. Sebaliknya untuk ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang ke Tangerang hingga Bitung ramai lancar. Kita menuju ruas tol Jagorawi, informasi yang kami terima ini lancar kedua arahnya. Sementara di ruas tol Jakarta-Cikampek menuju Cikampek padat di Bekasi Timur, rest area kilometer 19. Dan juga di Cikarang, rest area kilometer 39. Sebaliknya Sabah Sonora, untuk tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta padat di Karawang Barat imbas dari kecelakaan tabrak beruntun di kilometer 46. Tetap berhati-hati. Dan satu lagi informasi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Turut Comment Center, untuk tol layang MBZ lalu lintas lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Stay tune terus di AMKM Siang.

Assalamualaikum Arbun, masih bersama dengan Anda di AMKM Siang. Anda meminta kami mutar sudah pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Halo sahabat Sonora, siap-siap Jakarta X Beauty kembali hadir dan dijamin jauh lebih seru. Catat tanggalnya ya, 2 sampai dengan 5 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center. Di sini Anda bisa belanja produk viral dari ratusan beauty brand favorit dengan promo diskon up to 80%, 80%, flash sale, hingga buy one get one. Gak cuma belanja, Anda juga bisa ikutan talk show seru bareng influencer top, nonton penampilan It, Gitaf, dan GAC. Sampai menangin hadiah emas hingga motor buat top spender ya. Seru banget kan ya? Nah, what are you waiting for? Yuk, beli tiketnya sekarang di Female Daily Studio. Info lengkapnya langsung follow Instagram at @officialdxbeauty. Celebrate beauty in wholeness. Acara ini didukung oleh Sonora FM 92 Jakarta. Kak Asti, ini lagunya sudah disiapkan, lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Lanjut tadi yang minta Taylor Swift, lagunya sudah siap juga. Ada Koki Gemoy juga sudah bergabung di live TikTok Sonora ya. Dua lagu dulu sambil saya cek kembali beberapa WA yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Kak Asti, ini lagunya Kak Asti, semoga terhibur ya.

Terima kasih banyak ya sahabat-sahabat yang sudah mau bersabar ini karena cukup banyak ya. Sahabat-sahabat yang bergabung di kesempatan siang hari ini sudah selesaikan makan siangnya, melanjutkan kembali aktivitas untuk kesempatan siang hari. Oke, lanjut, saya tidak boleh membiarkan begitu aja WA-WA yang sudah masuk ini. Bu Liliani, terima kasih banyak sudah bergabung. Sebentar, ini titip salam untuk Bu Foni, Bu Silvia, Bu Nur, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia, Bu Oriza. Selamat makan siang, sehat selalu ya. Lagunya Dua Lipa, ditunggu ya Bu ya. Selamat santap siang, semoga tetap sehat, semangat selalu. Oke, Bu Silvia apa kabar? Terima kasih banyak Bu Silvia sudah bersama dengan Sonora di kesempatan siang hari ini. Absen saja sambil dengar lagu-lagu dari sahabat-sahabat Sonora. Sehat dan tetap semangat Bu Riko. Sama-sama ya Bu Silvia, salam juga untuk keluarga. Terima kasih Bu Ani, I Will Survive-nya ditunggu, sudah berbaris rapi di playlist-nya. Nanti coba ya, akan diputar dengan waktu yang tersedia. Masih panjang sebetulnya lagunya, waktunya juga masih panjang. Tadi saya sudah lihat playlist-nya di Cake I Will Survive, sudah ada ya. Oke, kita akan terus puterin lagu-lagu yang sudah sahabat-sahabat minta. Ini beberapa lagu yang sudah ada ya. Kita akan teruskan AMKM siang sampai nanti pukul 14. Yang lagi di jalan tetap hati-hati ya sahabat Sonora ya. Apapun aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan pemerintah tengah menggodok skema dana pensiun untuk atlet. Namun Erick memperingatkan agar kebijakan ini tidak dikorupsi seperti kasus penyalahgunaan dana pensiun yang pernah ada sebelumnya. Ia menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam menyusun skema dana pensiun untuk atlet demi memastikan pengelolaannya dilakukan secara akuntabel. Untuk itu, Kemenpora menggandeng sejumlah institusi seperti Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga pakar olahraga. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyampaikan banyak masyarakat kategori lanjut usia atau lansia tertipu penipuan digital atau scam yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkap para pelaku scam memanfaatkan AI untuk meniru suara pejabat untuk menipu masyarakat. Nezar menyampaikan angka kerugian penipuan digital atau scam di Indonesia mencapai 7,5 triliun rupiah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Baik, sudah 1 jam berlalu, sudah 2 menit meninggalkan kita dari pukul 13 ya. Saya ingin juga menyapa Pak Sebastian Hartono yang sudah gabung.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara AMKM Siang. Selamat siang Bang Riko, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Tol Alam Sutra menuju Tol Kebon Jeruk. Seperti biasa, cuacanya juga cerah berawan nih, panas full Bang Riko. Seperti biasa Bang Riko, saya mau request lagu. Judul lagunya Any One of Us, penyanyinya dari Gareth Gates. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Kepada Bang Riko, jangan lupa makan siang, tetap semangat dalam tugas ya Bang. Dan juga seluruh pendengar setia AMKM Siang, dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens, NYC. Thank you Bang Riko, lagunya udah diterin. Terima kasih and have a nice day. Back in action again Bang Riko.
0: Baik, terima kasih Pak Sebastian, hati-hati di jalan. Tadi sudah kembali WA ya sahabat Sonora ya, lagunya di change begitu ya, dari Share Clue. Sudah kami siapkan Daymaker untuk Pak Sebastian Hartono. Semoga terhibur ya Pak ya. Tetap di AMKM Siang, Riko Marbun temani Anda.

Ya, lagu tadi untuk Pak Sebastian Hartono dan juga keluarga yang mungkin saat ini sedang dengerin Sonora bareng-bareng. Ada di mobil begitu menikmati saat-saat waktu siang, sempat ketemuan atau makan siang bareng bersama dengan keluarga ya. Ada yang sudah selesai melanjutkan kembali aktivitas di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, saya Rico Marbun temani Anda ya. Sampai pukul berapa? Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Ziri, kemudian ada Kak Nita. Kanita minta lagu dari Memes ya. Nanti di cek lagi ya Kanita ya. Saya akan cek kembali. Ada juga Bang Yohanes ini minta lagu dari Stone Temple Pilot Plus ya. Kalau enggak lagunya dari Semi Charm Life dari Third Eye Blind. Terima kasih Bang Rico. Oke, nanti saya cek lagunya karena beberapa sudah antri begitu di kesempatan siang hari ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang ada di TikTok dan juga di WA. Saya akan sapa ini beberapa yang sudah hadir untuk beberapa sahabat yang sudah bersama dengan kami. Anda di 0812-7123 sekian-sekian. Kemudian juga ada siapa ini sudah bergabung? Pak Rudi Bong di Mangga Besar. Pak Rudi, nanti coba lagunya ditunggu ya Pak Rudi ya. Cukup banyak yang hadir minta lagu dan sudah sudah ketemu lagunya tuh memang berbaris rapi seperti yang saya sering bilang ya. Oke, lagu dari Celine Dion untuk Ibu Nanah yang ada di Jakarta Timur. Ini sudah siap lagunya. Lanjut lagu dari Titi DJ Bahasa Kalbu. Untuk teman-teman yang di TikTok tadi minta ini lagunya ya. Sudah siap? Kita gaskan aja ini. Lanjut lagu dari Stinky ya mungkinkah di 1997. Semoga terhibur tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Kembali kami update perkembangan informasi lalu lintas. Kita ke sejumlah ruas tol. Yang pertama di tol dalam kota atau tol Sediatmo, ini dua tol kami terima informasinya, tol dalam kota dan tol Sediatmo, tol bandara. Ramai lancar di kedua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Wiyoto-Wiono dari Gedung Panjang ke Pluit padat, sahabat Sonora. Lanjut di ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat di Kunciran menjelang res area kilometer 14. Hati-hati di kilometer 19.500. Ini ada perbaikan jalan. Sebaliknya Tomang ke arah Tangerang hingga Bitung di ruas tol Jakarta-Tangerang ramai lancar. Perkembangan informasi lalu lintas untuk ruas tol Jagorawi lancar di kedua arahnya. Kemudian di tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek padat di Karawang Barat. Sebaliknya menuju Jakarta terpantau padat di Karawang Barat imbas dari kecelakaan tabrak beruntun di kilometer 46 ruas tol Jakarta Cikampek. Ini yang menuju Jakarta, hati-hati ya sahabat Sonora ya. Perkembangan lainnya kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Tour Road Command Center untuk tol Layang MBZ. Ini terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Baik, ini tersisa sekitar 30 menit ya sahabat Sonora. Selamat siang untuk Anda yang baru gabung. Ada Bu Iren di Tangerang. Bu Iren ini kasih info ke kita, Tangerang cuacanya cerah, 32 derajat Celcius ya. Terima kasih banyak Bu Iren. Nanti lagunya kalau waktunya masih cukup ya Bu Iren ya, coba akan saya putarkan ya. Baik, juga ada Kak Ana, 50K di TikTok, Bang Rico nyanyi. Oke, kalau masih cukup waktunya saya akan nyanyi untuk Anda ya. Lanjut sahabat Sonora, ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Pesanan dari Anda tentunya ya. The Moffat. Oke, lanjut dari Stone Temple Pilot Plus dan Taylor Swift. Ada Boyz II Men juga, ada Bon Jovi juga sudah siap di play nih ya sahabat Sonora ya. Semoga terhibur, selamat menikmati lagu-lagu yang Anda minta.

Ya, sahabat Surno, tinggal sebentar lagi nih sebelum Jakarta Fair ditutup. Rugi banget dong kalau harus nunggu tahun depan untuk ngerasain keseruan yang serba ada di Jakarta Fair. Di Gambir Expo, kamu bisa menemukan beragam kuliner khas Betawi seperti dodol Betawi, bir peletok, dan juga kerak telur di kampung Betawi yang juga dilengkapi dengan pertunjukan kesenian Betawi. Selain itu, di Gambir Expo, kamu juga bisa merasakan serunya belanja sambil main, beragam wahana permainan seru, dan untuk ibu yang membawa balita, ada playground gratis dari Promina yang bikin si kecil betah main dan explore. Ada juga pasar malam festival yang terletak di belakang Hall A, tempat kamu bisa kulineran sekaligus foto-foto cantik sambil menikmati banyak jenis makanan favorit zaman now, seperti nasi goreng pasar malam, roti unyil, telur barendo, oyster mozzarella, dan masih banyak lagi yang pastinya dengan harga ramah di kantong. Kalau masih kurang banyak, masih ada Le Mirale Culinary di belakang Hall D yang gak cuma menyajikan makanan Indonesia doang. Jadi kamu bisa juga punya banyak pilihan kuliner viral seperti ayam Renault, dimsum Frie, ayam bersih berkah, tahu Ha by Farida, dan masih banyak pilihan kuliner lainnya. Setelah puas menikmati berbagai aktivitas, lanjutkan keseruan kamu dengan konser bermusik bersama Republic, Darboy Gang, Tavisha di panggung utama. Saksikan juga atraksi spektakuler dari pertunjukan Barongsai Night. Semua keseruan ada dalam satu tempat hanya di Jakarta Fair Kemayoran. Besok jangan sampai ketinggalan konseran bareng Guyon Waton, Aftershine, Trimas Koplo, serta akan ada final show untuk Beauty Pigeon Miss Jakarta Fair yang gak cuma menjadi ajang kecantikan tetapi juga mempertunjukkan talenta, karakter, dan karisma para peserta. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran, Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, untuk Sabtu dan Minggu ini ya, bukanya jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize loh, senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasinya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook Jakarta Fair. Kita teruskan AMKM siang. Saya Rico Marun masih bersama dengan Anda pukul 13:39 ya waktu Indonesia Barat. Ada Mas Patrick bergabung, ada Kaguya juga bergabung, ada Mas Joe juga bergabung di kesempatan siang hari ini. AMKM siang, Rico Marun bersama dengan Anda.

Ya, selamat siang untuk Hans Christian. Wow. Ini namanya sama dengan rekan saya di sebelah sana ya. Selamat siang juga untuk Mas Joe sudah bergabung. Oh iya, sahabat-sahabat yang ada di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora. Anda ingin berbagi pantauan lalu lintas, silakan kami tunggu di 0812-122-9200. Silakan ya. Terbuka untuk Anda sampai nanti pukul 14, Seri Komarbun menemani Anda ya. Ini lagu tadi yang diminta oleh teman-teman yang ada di TikTok ini ya, Boys to Men on Bended Knee. Lagunya agak slow, tadi agak ngerok ya. Kita slow sebentar. Sampai nanti pukul 14 ya, saya akan terus temani Anda. Sukses terus juga untuk notaris Hans Christian. Selamat siang untuk Anda.

Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di TikTok ya. Ada Mas Sugiarto di Karawaci. Ini cuacanya di sana Karawaci sudah mendung tipis ya. Sementara di kawasan Palmerah, Jakarta Barat ini masih terasa panas terik ya siang hari ini.

Baik, sahabat Suara, mendekati pukul 14, saya harus mengakhiri perjumpaan kita di AM KM Siang. Anda meminta kami memutar. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di live TikTok Sonora dan juga di WA ya, 0812-122-9200. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih banyak untuk kesabarannya. Mungkin lagunya belum sempat diputar. Kenapa? Betul, waktunya terbatas. Kita ketemu nanti sore ya. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang ada TikTok juga terima kasih. Saya Riko Marbun, undur pamit. Sampai jumpa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang, sahabat Sonora. Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional atau BGN, Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Penetapan tersebut memperluas daftar tersangka dalam perkara itu menjadi 7 orang. Dari penetapan LMI mulai terkuak bahwa praktik korupsi dalam program MBG justru menyasar hingga seluruh lini. Mulai dari pengadaan barang yang bernilaian triliunan rupiah, menunjukkan mitra, penjualan titik dapur, hingga pengadaan food tray atau ompreng sebagai wadah makanan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Syaiful Huda mengatakan pihak aplikator jangan sampai membuat pengguna jasa layanan ojek online atau ojol membayar mahal akibat potongan komisi yang turun menjadi 8% dari 20%. Sebab kedua belah pihak, baik driver ojol maupun pengguna, akan terdampak risikonya. Syaiful mengatakan ketika biaya transportasi ojol naik, maka pasti akan terjadi penurunan peminatan dari penumpang.

0: 100% lagu Indonesia. Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Pemprov Jakarta meluncurkan website pemantauan dan juga prediksi udara Jakarta. Laporan lengkapnya, reporter Radio Sonora, Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
2: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan website pemantauan udara Jakarta. Hal ini bertepatan dengan pembukaan Jakarta Eco Future Festival hari ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan website pemantauan udara Jakarta juga terintegrasi dengan aplikasi Jaki. Di samping itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan website pemantauan udara Jakarta dapat memprediksi hingga 3 hari ke depan.
3: Ini langkah untuk 3 hari ke depan yang membedakan itu aja. Jadi tidak hanya kondisi saat ini, tapi ada prediksi untuk 3 hari ke depan.
2: Ya, sahabat Sonora, pemantauan udara Jakarta dapat diakses melalui udara.jakarta.go.id. Masyarakat dapat melihat kualitas udara saat ini dan perakiraan kualitas udara di hari berikutnya. Hal ini disampaikan Pemprov Jakarta juga untuk mendukung penanganan sampah di Jakarta, juga pengendalian udara di Jakarta. Demikian Damus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth, bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
2: Ayam yang sombong. Hiduplah seekor ayam berbulu indah. Warna bulunya berbeda dan unik. Tak ada seekor ayam pun yang warna bulunya mirip dengan si ayam. Bulunya berwarna kuning keemasan, ada juga merah, dan ada juga bulu yang warna biru. Tapi si ayam tidak bersyukur dengan keindahan yang dimilikinya. Dia selalu saja mengejek ayam-ayam lainnya.
3: Kenapa pula aku tinggal di tempat ini? Bisa-bisa aku ketularan jelek. Kalian kan jelek.
2: Teman-temannya kesal dengan sikap si ayam yang tidak pernah merasa bersalah. Dia selalu menyombongkan dirinya. Nah, suatu hari ayam berjalan menuju danau karena dia ingin sekali minum air. Konon katanya sih, air di danau itu terasa sangat segar. Sampailah ayam di tepi danau.
3: Wah, airnya jernih sekali.
2: Ayam berjalan dengan cepat. Tapi tiba-tiba ayam menghentikan langkahnya. Karena ada seekor hewan berbulu indah sedang bermain dengan hewan lain.
3: Siapakah dia? Kok indah sekali bulunya?
2: Keindahan bulu si ayam tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan keindahan bulu hewan itu. Ayam ingin mendekat, tapi dia malu. Dia takut hewan itu tidak mau berteman dengannya. Tapi hewan itu menyadari keberadaan si ayam.
4: Hai ayam, ayo sini. Ayo bermain bersama bebek rusa dan domba.
2: Si ayam tersenyum. Pikirnya hewan itu ramah sekali.
3: Hai, aku penasaran denganmu. Siapa namamu?
4: Perkenalkan, namaku Merak.
3: Wah, namamu indah. Seindah bulumu.
2: Ayam memandang bulu Merak dengan sangat kagum. Warnanya perpaduan hijau, merah, biru, dan ungu. Warnanya tampak cerah sekali.
4: Ah, biasa saja, ayam. Bulumu juga indah kok. Bulu si bebek juga indah, tanduk rusa juga bagus, dan bulu domba juga tebal. Semuanya sama-sama memiliki kelebihan.
2: Ayam langsung terdiam. Dia teringat dengan sikapnya selama ini.
3: Ternyata aku sudah terlalu sombong ya. Pantas saja teman-teman tidak mau mendekatiku. Buktinya, Merak saja tetap rendah hati dengan keindahan bulunya. Dan punya banyak teman. Kalau begitu, aku harus minta maaf kepada teman-temanku.
2: Ayam pun segera pulang. Dan keesokan harinya, ayam segera minta maaf kepada teman-temannya. Sejak saat itu, teman-temannya menyambut ayam dengan senang. Dan sekarang, ayam tidak pernah mengejek teman-temannya lagi dan jadi hewan yang menyenangkan.
1: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
1: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Persona Indonesia di Sonora FM. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Penyanyi dan penulis lagu Itky Taff merilis single terbaru berjudul Mungkin di Depan Buram yang merupakan bagian dari album anyarnya Berusaha di Bawah Hujan. Lagu tersebut menjadi single ketiga Itky Taff di tahun ini setelah sebelumnya merilis Sedia Aku Sebelum Hujan dan Rutinitas di awal tahun. Mungkin di Depan Buram menghadirkan sesuatu yang segar bagi landscape musik Indonesia saat ini, yakni memadukan pop dengan sentuhan musik country. Lagu ini mengangkat tema hubungan yang tumbuh di tengah kondisi yang tidak sempurna, menggambarkan semangat untuk terus melangkah meski perasaan sedang tidak baik-baik saja. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Itky Taff, Mungkin di Depan Buram. Fresh Hit Sonora.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perlu ada upaya ekstra untuk merelokasi warga ke rusun, salah satunya memberi gratis tinggal selama 6 bulan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Lia, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan banyak menemukan warga yang tinggal di TPU, tempat pemakaman umum. Menurut Pramono, perlu treatment ekstra agar bisa memindahkan warga dari TPU ke rusun yang disediakan Pemprov. Warga yang dipindahkan dari TPU ke rumah susun digratiskan selama 6 bulan.
4: Saya menemukan ternyata banyak warga yang tinggal di TPU. Ternyata memindahkan warga yang tinggal di TPU ke rumah susun aja tidak gampang. Kami harus kemudian memberikan ekstra 6 bulan digratiskan. Baru kemudian mereka diwajibkan untuk membayar bulanannya.
3: Ya, sahabat Sonora, hal itu juga menurut Pramono yang dilakukan di semua programnya. Menurutnya Pemprov Jakarta selalu memanusiakan orang dalam program pembangunannya, termasuk soal warga di rel Pejompongan yang terancam tergusur. Pramono mengatakan ia akan memeriksa terlebih dahulu apakah tanah tersebut milik Pemprov Jakarta, KAI, atau milik pemerintah pusat untuk tindak lanjut berikutnya. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pesona Indonesia.

0: Waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan mengecek setiap usulan tambahan anggaran kementerian untuk APBN 2027. Purbaya mengingatkan ada target defisit yang harus dipenuhi sehingga Kemenkyu akan melihat mana usulan tambahan anggaran yang pantas dan tidak. Saat ditanya mengenai tambahan anggaran yang diusulkan, seluruh kementerian itu mencapai Rp984 triliun. Purbaya mengaku tidak akan memenuhi semuanya. Berita selanjutnya, sahabat Sonora, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai pembenahan kasus korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak terbatas pada birokrasi di sektor eksekutif. Hal ini disampaikan Bima merespon dua bupati di Sumatera, Bupati Kuantan Singigi Soehardi Pan Ambi dan Bupati Langkat Syah Afandin yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam satu pekan. Bima Arya juga mendorong perlu ada komitmen kuat dari semua instansi pemerintah dalam hal pencegahan korupsi.
0: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun. Kita bisa memanfaatkan waktu ini sahabat Sonora ya. Dibuka juga live TikTok, kita nonton siaran Sonora ya. Hanya 1 jam. Oh, Maroko juaranya, oke, boleh. Kita update sedikit ya nanti bagaimana perkembangan di Piala Dunia 2026. Kata Duren Medan ini ya. Bang Coki, Maroko juaranya. Oke, Anda yang ingin mungkin menyampaikan kepada kita ya, gimana profil kesebelasan kesayangan Anda, timnas Anda, tentu negara-negara yang saat ini terus berjuang ya, sahabat Sonora, di lanjutan kualifikasi dalam artian menuju 32 atau 16 besar tentunya ya, yang akan segera beberapa saat lagi. Ada Maroko, selamat sore Pak Krisna. Terima kasih, selamat sore Bung Riko, selamat bertugas. Terima kasih banyak loh Pak Krisna, sudah mampir sore hari ini. Oke, Ana menjagokan Portugal. Oke, boleh, meskipun ada sempat drama ya di babak perpanjangan waktu. Baik, sahabat Sonora, kita akan banyak ngobrol nanti soal update dari Piala Dunia 2026 menuju ke 16 besar ya sahabat Sonora ya. Semua tim saat ini mencoba untuk saling mengalahkan agar bisa lolos ke fase berikutnya. Satu lagu mengisi jumpa kita dari Christina Perri sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Ya, selamat sore untuk Kang Herdi atau Mas Herdi ini ya di Kediri, sahabat Sonora, gabung di live TikTok Sonora ya untuk kesempatan sore hari ini. Cuaca di Kediri cerah, Kediri Jawa Timur, betul ya. Oke, Kediri cerah, terima kasih banyak Mas Herdi sudah bergabung. Lanjut juga ada Aiva. Di 2001 suka dengerin Sonora pakai Walkman. Oh, flashback sekali ya. Terima kasih banyak untuk Aya ya. Banyak sahabat-sahabat yang saat ini ketemu Sonora di TikTok ya. Masa lalu, masa yang mungkin dulu pernah dengerin Sonora begitu ya. Saat ini nonton Sonora di TikTok begitu ya. Jadi keinget dulu mungkin pas dianterin papa mamanya. Dengerin Sonora di mobil begitu ya sahabat Sonora ya. Terima kasih banyak. Terus bersama Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Terima kasih sekali lagi Mas Erdi sudah bergabung, Erdi Matematika ya di Kediri Jawa Timur. Anda yang mungkin saat ini ingin menyampaikan jagoan Anda siapa sahabat Sonora di 16 besar. Siapa kuda hitam? Siapa unggulan begitu ya? Tadi Bang Coki di TikTok Sonora menjagokan Maroko ya. Bisa juga jadi kuda hitam ini untuk melaju ke fase-fase grup selanjutnya ya. Silakan ingin berbagi informasi atau berbagi hal-hal yang penting untuk dibagikan, informasi cuaca, informasi lalu lintas, boleh Anda bisa sampaikan di 08121229200. Masih panjang waktunya, nanti sampai pukul 17. Sementara pukul 17 sampai pukul 18 nanti saya ajak Anda ngobrol ya dengan Mas Berry dari bolasport.com untuk tahu bagaimana prediksi ke depan ya. Siapa kuda hitam? Siapa yang bakal juara mungkin tim-tim besar? Ataukah ada kuda hitam di sana nanti ya? Warna, tanda-tanda.

Lagu dari NSYNC sahabat Sonora, selamat sore untuk Mas Muhis. Mas Muhis katanya pernah siaran sama Mas Riko. Oh, di Tangerang ya. Waduh, saya mesti ingat-ingat lagi nih Mas Muhis. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih banyak pernah talk show ya. Baik, terima kasih banyak Mas Muhis di Tangerang ya. Ada Shark di live TikTok Sonora sudah bergabung. Kemudian juga ada Aifa Bu. Lanjut ada Ana. Kemudian juga ada Queena. Ada Bang Ludi Junior. Ada siapa lagi nih ya? Kak Erdi tadi di Kediri ya. Ini sahabat Sonora, tadi saya sempat ngajak teman-teman yang ada di TikTok. Kira-kira siapa nih yang menjadi empat besar begitu ya. Baru 16 Bang Riko. Enggak, ini berandai-andai aja. Tadi ada yang kasih pendapat begitu ya. Ada Prancis, Argentina, kemudian Portugal dan juga Spanyol. Itu dia. Ada mungkin yang mau membantah atau mungkin mau menyampaikan pendapat yang berbeda, boleh banget ya sahabat Sonora. Kita sore ini mau gabung dengan update di Piala Dunia 2026. Bu Vera absen sekarang ya. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih banyak Bu Vera.

Kara ini nickname-nya di TikTok Shark ya. Maaf loh, kadang-kadang saya lupa ya. Tapi terima kasih Bu Vera sudah absen sore hari ini di Harapan Indah. Baik, sahabat Sonora, kira-kira siapa tim-tim yang akan melaju melenggang ke 16 besar dari informasi berita yang kami dapatkan ini ya, sahabat Sonora. Ada tim Swiss ya, yang juga memastikan timnas dari Swiss lolos ke babak 16 besar. Mereka menang 2-0 atas Aljazair. Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Portugal, dan Swiss, Spanyol juga ya. Jadi Swiss ini jadi tim terbaru yang memastikan tempat ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Ya, kira-kira dibidik sahabat Sonora. Apapun pendapat Anda, silakan Anda bisa sampaikan 0812-1229200. Kira-kira siapa yang jago di 16 besar ataupun nanti mendekati 4 besar semifinal? Silakan. Lagu dari Krisya, Pan Asmara, spesial untuk Anda yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami ya. Masih terus bersama dengan kami. Ada Kak Widya ini di Malaysia ya, nonton langsung siaran TikTok Sonora kesempatan sore hari. Terima kasih banyak ya. Kak Erdi tadi di Kediri ya, sudah gabung dengan kita. Kita update sebentar bagaimana kondisi di ruas tol Desari ya, sahabat Sonora. Ada rekan Arif ya. Ari ya, rekan Ari sudah siap menyampaikan bagaimana perkembangan di sana. Rekan Ari adalah petugas komunikasi dan informasi dari tol Desari. Rekan Ari, silakan Ri.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Kami informasikan untuk lalu lintas terkini di ruas tol Desari. Dari arah Jakarta masuk tol Desari, keluar Andara lancar, keluar Brigi lancar, lalu keluar Rawajati juga lancar. Kemudian Krukut arah Kukusan maupun Margondanya ramai lancar. Lalu keluar Sawangan arah Depok maupun arah Parungnya juga terpantau ramai lancar. Untuk arah sebaliknya menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk Sawangan arah Jakarta ramai lancar, dari arah Kukusan dan Margonda juga ramai lancar. Masuk Rawajati arah Jakarta lancar, kemudian Brigif dan Andara arah Jakartanya lancar. Untuk mengarah keluar Antasari maupun Fatmatinya juga ramai lancar. Untuk mengarah tol Jornya juga terpantau lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, dikarenakan beberapa titik di ruas tol Depok Antasari sedang diadakan perbaikan jalan. Bila mengalami gangguan di ruas tol Desari dapat hubungi kami di 021-2780-8888. Demikian Mas Riko yang dapat kami informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ari, petugas dari Sentra Komunikasi Ruas Tol Desari sudah menyampaikan update ke kita semua sahabat Sonora bagi perkembangan di Ruas Tol Depok Antasari, Tol Desari. Baik, Anda ingin berbagi pantauan silakan loh sahabat Sonora, kami tunggu Anda di 0812-122-9200. Sejenak nanti akan kami hadirkan juga perkembangan lainnya untuk sejumlah ruas tol lainnya yang akan kami update untuk Anda. Bagaimana perkembangannya, tapi nanti akan kami berikan untuk Anda. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang ada di TikTok. Oke, okay. Untuk minta lagu requestnya nanti malam ya, Vidya ya. Di pukul 20 ya. Kita ikut playlistnya aja. Keren-keren kok lagu yang sudah dipilih ya. Dan pasti enak untuk didengar. Baik sahabat Sonora, kami akan ajak Anda juga untuk update bagaimana perkembangan informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol.
2: Informasi jalan tol.
0: Kami ajak Anda langsung menuju ruas tol dalam kota. Kuningan Tomang padat, Jelambar ke Pluit juga padat. Sebaliknya Kapuk kilometer 21 ke arah Pluit di kilometer 29. Kapuk kilometer 21 ke arah Pluit kilometer 19, maksud saya di Kapuk menuju ke arah Pluit ini padat. Semanggi ke arah Cawang juga terpantau padat. Ruas tol Jakarta Tangerang dari Kunciran kilometer 12 ke arah kilometer 13.500 padat. Sebaliknya Tangerang kilometer 21 ke arah kilometer 19 lalu lintas terpantau padat. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan jembatan Cisadane di lajur 1. Sementara Kebonjeruk ke arah Tomang juga terpantau padat. Lanjut kita menuju ke ruas tol Jagorawi dari Cawang kilometer 00 ke arah Cililitan kilometer 2. Ini lalu lintas padat. Sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur Taman Mini hingga Cawang terpantau lancar. Perkembangan lainnya sahabat Sonora kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 ke arah Tambun kilometer 19 ini padat. Kepadatan masuk keluar rest area. Sebaliknya Dawan Karawang Timur padat, Karawang Timur ke arah Karawang Barat juga terpantau padat. Karena ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer dan wing box di lajur 2 hingga 3 atau lajur tengah ke kanan. Perkembangan lainnya kami terima juga untuk ruas tol MBZ, layang MBZ ini dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Perkembangan lainnya sahabat Sonora, Anda yang akan menuju ruas tol Purbalenyi. Kami terima informasinya dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi lancar dua arahnya.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat sore yang baru gabung mungkin di live streaming di sonora.id maupun di sonora.co.id. Kira-kira siapa jagoan Anda sahabat Sonora di pagelaran ya? Piala Dunia 2026. Oke, ada Pak Sugianto, selamat sore, ikut meramaikan prediksi 4 besar Piala Dunia. Kalau sesuai bagian knockout, mungkin salah satu antara Portugal dan Spain yang akan jadi kandidat 4 besar. Kalau tebakan saya nih, kata Pak Sugianto ya, sahabat Sonora ya. Pak Sugianto nih keren nih tebakannya, sahabat Sonora ya. Sebentar saya cek dulu ini, sahabat Sonora, beberapa... Oh, Prancis, Brazil, Portugal, Argentina. Oke, Prancis yang pertama, Brazil, Portugal, Argentina. Final yang diharapkan, Portugal melawan Argentina. The Last Dance. Ya, terima kasih banyak Pak Gianto untuk pendapatnya begitu ya sahabat Sonora ya. Ada tim 4 besar yang akan melaju di Piala Dunia kali ini ya sahabat Sonora ya. Sekali lagi, ada Prancis, Brazil, Portugal dan juga Argentina. Kalau finalnya yang diharapkan Pak Gianto tadi ya sahabat Sonora, sekali lagi Portugal melawan Argentina. Berarti Ronaldo melawan Messi. Begitu ya.

Ya, Sabah Surna tinggal sebentar lagi nih sebelum Jakarta Fair ditutup. Ayo, rugi banget dong kalau harus nunggu tahun depan ya untuk ngerasain keseruan yang serba ada di Jakarta Fair. Di Gambir Expo, Sabah Surna, kamu bisa menemukan beragam kuliner khas Betawi seperti dodol Betawi, bir peletok, dan kerak telur di Kampung Betawi yang juga dilengkapi dengan pertunjukan kesenian Betawi. Selain itu, di Gambir Expo, kamu juga bisa merasakan serunya belanja sambil main beragam wahana permainan seru. Dan untuk ibu yang membawa balita, ini ada playground gratis loh dari Promina yang bikin si kecil betah main tentunya, dan juga explore ya. Ada juga Pasar Malam Festival yang terletak di belakang Hall A, tempat kamu bisa kulineran sekaligus foto-foto cantik ya, sambil menikmati banyak jenis makanan favorit seperti zaman now ini ya, nasi goreng pasar malam, roti unyil, telur barindo, ya, oyster mozzarella, dan masih banyak lagi yang pasti dengan harganya ramah di kantong. Kalau masih kurang banyak, masih ada Le Minerale Culinary di belakang Hall D yang gak cuma menyajikan makanan Indonesia doang nih ya. Jadi bisa banyak pilihan kuliner viral seperti ayam Renault, dimsum Freye, kemudian ayam bersih berkah, tahu huha by Farida, dan masih banyak pilihan kuliner lainnya. Nah, setelah puas menikmati berbagai aktivitas, lanjutkan keseruan kamu dengan konser musik bersama Republic dari Boy Gang, Tavisha di panggung utama. Saksikan juga atraksi spektakuler dari pertunjukan Barongsai. Semua keseruan ada dalam satu tempat, hanya di Jakarta Fair Kemayoran. Besok jangan sampai ketinggalan nih konseran bareng Guyon Waton, Aftershine, dan Trimas Koplo, serta akan ada final show untuk Beauty Pigeon Miss Jakarta Fair yang gak cuma jadi ajang kecantikan ya, tapi juga mempertunjukkan talenta, karakter, dan juga karisma para peserta. Nah, Jakarta Fair Kemayoran masih berlangsung hingga tanggal 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Untuk Senin sampai Jumat dibuka jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu nih ya, buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafair.id dan juga Facebook Jakarta Fair. Ya, sudah pukul 16:39, Sabah Surna, selamat sore yang saat ini mungkin masih berada di kantor begitu ya, belum kelar kerjanya Bang Riko, gak apa-apa ya. Kami akan terus temani Anda. Lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan. Semoga ketemu ya Bang Riko ya, Ronaldo lawan Messi. Ada Ana ya. Oke, empat besar boleh jadi Portugal dan Spanyol, tapi boleh jadi timnas negara lain ya. Silakan Anda ingin berbagi pendapat, boleh Sahabat Sonora, kami tunggu di 0812-122-9200. Masih panjang ya, sampai pukul 17, nanti 17 ke 18 kita akan manfaatkan untuk ngobrol-ngobrol juga. Soal apa? Ya pastilah soal Piala Dunia ya. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Ya, selamat sore sahabat Sonora. Seperti nanti janji saya ya, janji kita tadi ya, pukul 17 kita akan isi dengan obrolan menarik ya, seputar update bagaimana persaingan ketat di Piala Dunia, masuk 16 besar ya sahabat Sonora ya. Kira-kira dari tim yang diandalkan, dijagokan begitu, adakah tim Anda? Boleh Anda bisa gabung ya di 0812-122-9200. Bang Rico, saya jagokan Argentina karena ada Lionel Messi, ya iyalah pasti ya. Portugal ada Ronaldo, oke, boleh. Tapi ada juga yang menarik nih, banyak juga menjagokan Argentina dan Portugal untuk ketemu di final. Anda setuju? Kita nggak usah ke Ronaldo dan Messi, kita ke Mbappe dulu ya sahabat Sonora ya. Beliau katanya ada masih berada di posisi teratas untuk top skor Piala Dunia kali ini ya. Memiliki jumlah gol sama dengan Lionel Messi memang. Penyerang Perancis ini mengoleksi 6 gol setelah mencetak 2 gol saat menghadapi Swedia pada babak 32 besar. Wah, sebelumnya Mbappe juga membukukan 2 gol ketika melawan Senegal dan juga Irak ya pada fase grup. Ia memimpin daftar pencetak gol karena unggul dalam jumlah assist. Ya, sama ya jumlah golnya. Tapi asisnya unggul ya Mbappe ya. Sesuai aturan ini sahabat Sonora, penentuan sepatu emas, asis menjadi pembeda apabila dua pemain memiliki jumlah gol yang sama ya. Jadi pemain usianya 27 tahun Mbappe ini juga pernah meraih sepatu emas pada Piala Dunia 2022. Ya, sahabat saudara, kira-kira siapa jagoan Anda di kesempatan Piala Dunia kali ini? Kami juga nanti akan ajak Anda untuk update perkembangan, bagaimana informasi.

0: Baik, kita akan update, ajak Anda sahabat Sonora bagaimana situasi perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Seperti biasa, kami ajak Anda langsung untuk mengetahuinya dari rekan-rekan di TMC, Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Ada Komisaris Polisi Heri Prayitno ini sudah siap menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan, Pak Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Rico. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini langsung dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, kita langsung menuju ke sekitar jalan protokol utama yaitu Sudirman, Tamrin maupun sekitaran istana. Diawali pantauan di Merdeka Barat menuju ke arah Harmoni, terpantau padat di sekitar Harmoni, terlebih belok ke kiri menuju arah Tomang, dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sementara arah sebaliknya ramai lancar, hanya tertahan di traffic Harmoni menuju ke arah belakang istana atau jalan Juanda. Selanjutnya kita pantau di Amerika Selatan, tepatnya di depan Kedubes Amerika Serikat. Saat ini masih ada penyampaian pendapat atau unjuk rasa diikuti oleh kurang lebih 20-30 masa. Namun tidak mengganggu aktivitas kepadatan yang menuju ke arah Budi Kemuliaan dikarenakan volume saja. Sementara dari arah Tamrin menuju arah Sudirman terpantau secara umum ramai lancar, sudah ada petugas dari tim URE Mandala Jaya dibantu dari Satgatur maupun dari Satuan Papalal di sekitar kawasan Sudirman maupun menuju ke arah Semanggi 1, Semanggi 2. Sementara gerbang tol Semanggi 1 cukup padat, demikian pula Semanggi 2 menuju ke arah Cawang. Dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor, puncak kepadatan adalah di turunan menjelang outrem Pancoran menuju arah Kalibata. Di sana pun sudah ada petugas dari Sudikakum dan langsung dipimpin oleh Bapak Kasudikakum untuk melakukan pengaturan-pengaturan pelayanan sore hingga menjelang malam hari nanti. Sementara penyangga Jakarta dilaporkan menuju arah Tangerang saat ini padat dikarenakan masih ada kegiatan terutama di sekitar Tangerang yaitu yang menuju arah Tomang, kilometer 19.546 arah Tomang ada perbaikan jembatan Cisadane di lajur 1. Demikian pula di kilometer 22 menuju arah Tangerang, kilometer 19.546 saat ini juga cukup padat, masih ada perbaikan jalan dan di lajur 1 saat ini situasi lain cukup padat, agar berhati-hati dan menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Komisaris Polisi Heri Prayitno sudah menyampaikan update terkini perkembangan informasi lalu lintas. Ini tentu berguna untuk Anda sahabat-sahabat yang kebetulan sudah ada di sejumlah ruas jalan ya. Jumat biasanya, ini biasanya di Jakarta menuju kota-kota penyangga ya, Tangerang, Bekasi, Depok ini sudah mulai padat ya sahabat Sonora ya. Ada yang ingin berbagi pantauan silakan kami ajak 0812 122 920.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 131,22 poin atau 2,28% ke 5.875 pada akhir perdagangan Jumat sore ini. Sebanyak 494 saham naik, 154 saham turun, dan 139 saham stagnan. Seluruh indeks sektoral kompak menguat mengikuti kenaikan IHSG. Total volume perdagangan saham bursa pada hari ini mencapai 17,95 miliar saham dengan total nilai 10,40 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan angka pengangguran dan kemiskinan turun dari tahun 2024 ke 2025. Purbaya menjelaskan data tersebut dalam penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025. Angka pengangguran turun 0,06% pada tahun lalu. Angka kemiskinan juga dilaporkan turun 0,32% pada tahun lalu. Purbaya menyebut tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 8,25% pada tahun 2025.
1: Demikian Sonora Update.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Ya, seperti janji saya, sahabat Sonora, kita akan gunakan waktu 1 jam ke depan, ya kurang lebih 1 jam ya, kita akan ngobrol-ngobrol update dari apa yang terjadi di kompetisi persaingan yang ya cukup ketat ya, karena sudah memasuki 16 besar begitu ya. Sudah ada 16 tim yang akan kemudian saling menjatuhkan untuk kemudian bisa meraih posisi di 8 besar, lanjut ke 4 besar, kemudian final gitu ya. Di Piala Dunia di 3 negara ya, Anda pasti sudah tahu, di Meksiko, Amerika, dan juga satu lagi di Kanada. Nah, kami ajak Anda ngobrol dengan Mas Beri Bagja Putra Pamungkas. Beliau adalah editor bolasport.com dalam bincang Pesta Bola Sonora. Kuda hitam versus tim unggulan dalam tanda tanya. Siapa yang menjadi kuda hitam, Mas Beri?
2: Selamat sore, Mas Eko.
1: Selamat sore, Mas Beri. Ini 16 besar tim-tim negara-negara yang ya bisa dibilang beberapa sudah sering langganan Piala Dunia ya. Kira-kira kuda hitamnya siapa nih, Mas Beri, dari beberapa tim yang ada saat ini 16 besar ini?
2: Seru banget ya. Awalnya sempat diragukan nih Piala Dunia sekarang itu.
1: Kenapa?
2: Karena dengan berbagai gejolak politik.
1: Oh iya, perang di mana-mana ya.
2: Persiapan tim yang dibilang kurang segala macam. Cuman buktinya setelah masuk babak 32 besar ini, mayoritas dari pertandingan tuh benar-benar ini ya, seru, banyak dramanya gitu. Banyak gol menit akhir, banyak kontroversi juga yang terjadi.
1: Iya.
2: Jadi kalau saya melihat juga ini, kalau saya pinjam ini, Mas, teori evolusi nih. Ini survival of the fittest nih, Mas.
1: Sampai jadi ini, detik-detik terakhir ya.
2: Iya, jadi ini tuh memang petunjukan tim-tim yang terkuat, maka mereka yang bisa bertahan nih.
1: Betul.
2: Entah itu kuat secara materi tim ataupun kuat secara mental, fisik, juga proses adaptasi ya di negara tuan rumah ini. Makanya tak heran kalau tiga negara tuan rumah ini masih bertahan nih sejauh ini.
1: Oh iya ya, iya, Meksiko, Amerika,
2: dan Kanada.
1: Masih bertahan mereka,
2: masih
1: ya?
2: Masih bertahan ya di babak 16 besar malah.
1: Iya, Mas Beri, ini menarik karena di belakang kami, sahabat Sonora, ada pertandingan meskipun rekaman ya, Senegal melawan Belgia. Iya. Baru saja berakhir, skornya 3-2. Sampai perbanyakan waktu loh. Luar biasa ya. Tadinya tertinggal 0-2 Belgia, bahkan bisa membalikan keadaan, comeback lagi jadi 3-2.
2: Ya, ini makanya yang banyak drama banget, bukan cuma pertandingan ini, mungkin cuma yang terbaru doang.
1: Sebelumnya
2: kan beberapa tim juga harus comeback. Brazil, kita tahu,
1: Brazil
2: sempat tertinggal oleh Jepang, akhirnya bisa menang di gol-gol menit akhir Gabriel Martinelli.
1: Martinelli
2: ya, jadi membuktikan bahwa persaingan tuh emang bisa dibilang setelah masuk fase gugur ini emang tim-tim terbaik yang maju dari fase grup masing-masing gitu, Mas.
1: Tapi kan yang menarik nih, seperti baju saya ya dan teman saya yang di sana juga menjagokan tim oranye. Tapi harus angkat koper. Anda melihat seperti apa ini? Bagaimana beberapa tim, termasuk tim Panzer kan?
2: Benar.
1: Mereka harus pulang duluan. Kira-kira Mas Beri melihatnya seperti apa ini? Makin tambah seru kah? Atau karena ditinggal dua tim besar tadi, makin tambah gimana? Atau seperti apa?
2: Secara di atas kertas ini mungkin kejutan ya.
1: Kejutan
2: dengan
1: ya.
2: Tersingkirnya dua tim raksasa tradisional.
1: Betul.
2: Cuman kalau saya melihatnya ini, kalau secara teknis justru ini bukan kejutan, Mas.
1: Kenapa, Mas?
2: Ya, karena secara teknis mereka tuh emang gak bagus-bagus banget selama di Piala Dunia sekarang.
1: Oke.
2: Kita tahu Jerman mungkin awal-awal menghancurkan Curaçao, tapi debutan kan 7-1.
1: Saya
2: itu mulai menurun-menurun di partai fase grup terakhir, kalah sama Ekuador, dan akhirnya di babak 32 besar harus disingkirkan Paraguay ini.
1: Jadi mohon maaf ya, iya, kebetulan saya pendukung tim Jerman juga, nggak apa-apa lah ya. Jadi kurang bagus-bagus amat sebetulnya.
2: Iya, kalau Belanda juga sama sih, mereka publik Belanda tuh benar-benar mengkritik si Ronald Koeman kan.
1: Ronald Koeman,
2: iya,
1: betul ya.
2: Karena strateginya ya ini kacau gitu. Ya, mereka kan tim total football, tapi di babak 32 besar kemarin menghadapi Maroko malah mainnya defensif, formasi 5-3-2 itu mengkhianati filosofi total football ala Belanda.
1: Football,
2: akhirnya
1: ya.
2: Kan. Mereka jadi masalah, jadi bulan-bulan Maroko nih. Maroko yang tampil bagus banget.
1: Iya, dia attacking banget,
2: attacking banget, dan Belanda dipaksa main bertahan dan akhirnya ya, tersingkir gitu.
1: Wadaw ya, jadi apapun bisa terjadi ya, sahabat Sonora.
2: Iya,
1: ya.
2: Benar.
1: Apapun bisa terjadi, tapi yang jelas Anda punya tim yang masih bertahan. Boleh terus dijagokan atau ingin punya pendapat yang lain? Ingin menjagokan siapa setelah berpindah ke lain hati begitu ya. Kalau saya di Jerman, saya belum memutuskan akan mendukung siapa ya, sahabat Sonora. Kita akan lihat aja deh, kita nonton aja ya. Karena siapapun menangnya, pasti ini bukan hal yang mudah ya. Silakan 0812-122-9200. Nah, Mas Beri, kita lanjutin nih.
2: Ya.
1: Sekarang kuda hitam ya. Dari sekitar 16 tadi, kira-kira apa yang menarik dari tim-tim 16 besar ini yang mungkin tidak begitu banyak orang yang menduga, Mas Berry? Tim dari mana itu kira-kira?
2: Ya kalau saya melihat ini ada ini, Mas. Kalau menurut saya nih ada 3 klasifikasi nih.
1: Oke.
2: Emang ada tim unggulan,
1: tim unggulan,
2: tim kuda hitam, dan satu lagi tim yang pura-pura jadi kuda hitam.
1: Pura-pura.
2: Iya, sebenarnya tim ini unggulan nih.
1: Abu-abu atau gimana?
2: Iya, sebenarnya tim ini unggulan.
1: Unggulan.
2: Cuma dia emang lagi menuju status unggulan nih, masih okay. Tarafnya ya kuda hitam mau unggulan lah. Itu yang tidak kita bahasin Maroko.
1: Oke, Maroko.
2: Maroko kan secara kualitas sih kalau saya bilang layak lah masuk 8 terbaik mungkin ya. Karena kan di Piala Dunia sebelumnya mereka masuk ke semifinal juga kan.
1: Betul.
2: Sejarah untuk tim Afrika. Jadi secara materi juga tim ini memang dibangun secara solid lah, dari mulai kiper ada Yassin Bono, kemudian Akraf Hakimi di posisi fullback. Kemudian juga ini diperkuat pemain-pemain yang memang matang secara kualitas di klub-klub top Eropa.
1: Ya, betul.
2: Jadi saya melihat Maroko memang punya kualitas untuk lebih dari babak 16 besar ini.
1: Ya, ya.
2: Apalagi lawannya kan Kanada ya.
1: Lawan tuan rumah ya. Ya
2: di atas kertas seharusnya sih bisa lah secara kualitas Maroko untuk melaju ke babak berikutnya gitu.
1: Iya, iya. Tapi bukan tidak mungkin Kanada juga bisa mengalahkan Maroko ya.
2: Betul. Apalagi,
1: meskipun gaya permainan mereka beda ya.
2: Iya, iya. Apalagi tentu yang pertama dukungan publik tuan rumah ya.
1: Betul, itu maksudku.
2: Di turnamen ya. Piala Dunia, sekelas Piala Dunia ini hal-hal non teknis kayak gitu bisa jadi sangat berpengaruh sih untuk performa tim gitu, Mas.
1: Iya, jadi apapun bisa terjadi. Senegal sempat menang 2-0 begitu ya lawan Belgia. Kita tahu lah Belgia ya tim seperti apa, ada banyak pemain top di sana, Lukaku dan sebagainya. Tapi ternyata bisa membalikkan keadaan 3-2 ya, luar biasa. Apapun bisa terjadi di menit-menit terakhir. Bola itu bundar begitu ya, Mas Berry.
2: Iya, benar.
1: Selain Maroko kira-kira siapa?
2: Amerika Serikat juga layak
1: Serikat,
2: sih.
1: Iya,
2: karena selain faktor tuan rumah, secara permainan juga mereka cukup rapi ya sejak ditangani Pochettino.
1: Ya, ya, Pochettino.
2: Mainnya
1: ya.
2: Mulai berani pressing, terus berani juga mengendalikan permainan.
1: Ya, ya.
2: Cuman jadi satu hal bahwa Amerika Serikat ini bisa dibilang inilah ujiannya tuh baru ada sekarang nih lawan Belgia. Sebelumnya mungkin di atas kertas mereka bisalah melawan tim yang di bawah ataupun selevel.
1: Ya, ya,
2: nah,
1: ya.
2: Baru babak 16 besar ini mereka menghadapi Belgia yang notabene punya tradisi lebih bagus lah di turnamen besar.
1: Ya. Belgia ya, mereka lawan Belgia nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, luar biasa sahabat saudara, tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Belgia. Tadi ada Maroko, Amerika Serikat. Ada lagi mungkin?
2: Norwegia kali ya.
1: Norwegia. Kenapa Norwegia, Mas Ferry?
2: Ya jelas ada Erling Haaland ya.
1: Ah, itu. Semuanya sekarang jadi milip Erling Haaland semua masalahnya itu.
2: Iya, karena kalau susah sih, karena ini kan baru pertama tampil sejak 98 tuh. Waktu dulu juga terakhir tampil maju ke babak 16 besar.
1: Iya, iya.
2: Dan menariknya lagi ini kan nanti melawan Brazil nih.
1: Norway
2: berlawan Brazil. Mereka tahun 98 juga satu grup dengan Brazil. Dan Brazil, Ronaldo, Rivaldo kala itu kalah.
1: Kalah ya?
2: Kalah di fase grup sama Norwegia.
1: Waduh. Dan, ini akankah mereka mengulang suasana itu ya?
2: Iya, apalagi ya kita tahu Brazil mungkin banyak yang bilang struggle ya di Piala Dunia sekarang.
1: Betul.
2: Susah payah masuk dari lewat kualifikasi. Kemudian juga banyak dikritik permainannya tidak seindah dulu.
1: Ya, ya,
2: kualitas
1: ya.
2: Pemain juga tidak sedahsyat zamannya ya legenda-legenda dulu. Itu juga jadi salah satu tantangan besar bagi Brazil untuk menghadapi Norwegia ya.
1: Mungkin ukurannya gampang ya, Mas Berry ya. Sekelas Brazil harus ketinggalan terlebih dahulu itu.
2: Iya benar.
1: Biasanya jarang ya. Lawan Jepang ya.
2: Iya.
1: Meskipun
2: iya.
1: Mereka akhirnya bisa menang ya.
2: Di fase grup juga dikritik pas laga pertama lawan Maroko seri. Kemudian juga menang besar, tapi lawannya kan cuma Haiti sama Scotland.
1: Iya.
2: Jadi inilah sebenarnya ujian berat juga bagi Brazil sih ngelawan Erling Haaland dan kawan-kawan. Apalagi kita tahu kualitas Haaland kayak gimana ya. 5 gol juga di Piala Dunia sekarang.
1: Keren juga ya Haaland ya. Oke, Norway, Maroko, Amerika Serikat, ada mungkin tim
2: ini Meksiko.
1: Kuda hitam.
2: Ya, ini salah satu jagoan saya nih Meksiko nih.
1: Ini keren ini ya. Termasuk jagoan yang Mas Wid juga nih. Mas Wid, sahabat sonora, narasumber kita. Jadi ada dua yang mendampingi kami, sahabat sonora ya. Dari teman-teman Bola Sport ada Mas Wid dan juga Mas Berry ini. Mas Wid sekarang sedang ada di... Ya. Sudah sampai kali ya?
2: Mungkin ya. Udah dia
1: di Meksiko ya.
2: Meliput pertandingan Meksiko juga ya, secara langsung di Azteca.
1: Oke, catatan Anda soal Meksiko, Mas Berry.
2: Meksiko ini tim yang ini ya, mereka tuh sejauh ini satu-satunya yang selalu menang dan tanpa kebobolan dari sejak fase grup kemarin, pertandingan pertama. Dan banyak yang ngira tim ini sebenarnya awalnya kurang dijagokan. Bahkan pelatihnya nih, Javier Aguirre itu pas pertama penunjukannya sempat dilempar ini botol sama pendukung sendiri karena mainnya nggak bagus gitu. Cuman seiring waktu berjalan, Aguirre itu mulai memperbaiki ya. racikannya semakin matang, kemudian juga chemistry-nya semakin terbangun dengan pemain-pemain sekarang. Hasilnya bisa dilihat sendiri bahwa tim ini di bawah radar lah kalau bisa dibilang. Dia diam-diam menghanyutkan gitu, tiba-tiba sampai babak 16 besar tanpa kebobolan selalu menang. Dan jangan lupa ini faktor tuan rumah lagi.
1: Saya baru mau ini karena dukungan penonton Meksiko tuh luar biasa.
2: Setiap tampil di Azteca tuh kemarin tuh pertandingan terakhir tuh gila-gilaan atmosfernya.
1: Penuh ya.
2: Iya, apalagi mereka enggak pernah kalah di Azteca itu di dalam 50 tahun lebih terakhir lah.
1: Oke, okay. Meksiko nanti lawan siapa? Ada informasi?
2: Meksiko lawan Inggris.
1: Aduh.
2: Iya, betul.
1: Wah, seru ini sahabat Sonora. Pertandingan yang luar biasa. Ada mungkin selain Meksiko satu lagi yang kira-kira menjadi kuda hitam dan menarik juga untuk kemudian kita ikuti?
2: Paling, Swiss ya mas ya?
1: Swiss.
2: Juga nih, diam-diam menghanyutkan nih. Emang mereka sebenarnya spesialis di beberapa edisi kebelakang juga udah mulai rajin lolos ke fase gugur.
1: Okay.
2: Cuman hambatannya mereka sering gugur di pertandingan pertama fase knockout. Dulu kan masih 16 besar, sekarang 32 besar dan bisa lolos ke 16 besar. Makanya ini jadi pembuktian buat Swiss bahwa mereka tuh bukan cuman kuda hitam doang, mereka pasti pengen step up ke tahap berikutnya gitu.
1: Jadi memang rekat mereka juga luar biasa ya untuk kemudian bisa melanjut ke fase-fase berikutnya. Baik, saya catat lagi tadi ada Maroko, ada Meksiko, ada Amerika Serikat, ada Norway, ada Swiss ya.
2: Lima. Kolombia satu lagi.
1: Nanti
2: bisa ketemu nih Swiss sama Kolombia. Syaratnya Kolombia nanti menang lawan Ghana ya.
1: Besok pagi. Oke, luar biasa sahabat Sonora. Anda mungkin punya komen tersendiri, punya pendapat tersendiri.

0: Bersama saya Nelin Malinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania meminta Kementerian Agama bisa memastikan hak-hak guru non-ASN terpenuhi. Kemenag juga perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap kekurangan anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2026. Legislator fraksi Partai Nasdem itu menyebut negara harus menjamin hak-hak para guru tidak terhambat akibat persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyampaikan besaran anggaran BMKG dan Basarnas tahun 2027 tidak menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Ini tentunya sangat memprihatinkan kita semua, mengingat Basarnas ini adalah garda terdepan apabila terjadi bencana ya, atau kecelakaan di negara kita. Karena itu kami mendorong anggaran khususnya di Basarnas bisa ditambah ya, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat urgent ya, apabila terjadi musibah-musibah di mana di negara kita.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Politisi fraksi Partai Nasdem itu menjelaskan tiga langkah penyelesaian, yaitu penundaan pelelangan aset bagi debitur UMKM yang sedang dalam proses eksekusi, mendorong restrukturisasi kredit, dan mengusulkan pemutihan bagi pelaku UMKM.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Sonora Network.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya, kita teruskan sahabat Sonora perbincangan kita untuk kesempatan sore hari ini dalam bincang Pesta Bola Sonora. Saya Rico Marbun dan masih ditemani Mas Berry Bagja Putra Pamungkas. Beliau adalah editor bolasport.com. Mas Berry, masih ya bersama dengan kita. Masih ya di samping saya. Ya, mas. Ini ada di Manokwari, kita ke Manokwari sebentar. Agak jauh begitu ya, ada ya. Bang Bonar. Selamat sore Sonora, partai menarik nanti Portugal lawan Spanyol. Walaupun jago saya adalah Brazil, salam sehat dari ujung timur Manokwari, Bang Bonar.
2: Iya benar.
1: Pendapat Anda soal Brazil dulu deh sebelum kita ke Portugal Brazil, lawan Spanyol.
2: Brazil lawan Norway ya.
1: Boleh-boleh. Tadi kan kita catatannya Brazil ya agak kurang-kurang meyakinkan lah ya.
2: Iya betul.
1: Karena sering kebobolan dulu walaupun bisa membalikkan keadaan. Mm-hmm. Tapi melihat catatan Anda Bang Berry.
2: Ya, yang menarik dari Brazil ini ya, dia tuh sejak dilatih Ancelotti jadi bermain lebih pragmatis ya.
1: Okay.
2: Dikritik. Ya, jadi ya, bukan lagi mengandalkan keindahan, tapi yang penting hasil akhir dulu nih. Ini sempat dikritik juga sama publik Brazil, cuman emang kalau ngelihat kualitas timnya sekarang ya wajar sih kalau dia mengambil langkah tersebut ya.
1: Karena ya, materinya ya.
2: Iya, kualitas individu sekarang bisa dibilang inilah enggak sementereng dulu ya. Paling cuman Vinicius Junior nih.
1: Vinicius ya.
2: Yang memang mencuat ya sebagai apa ya, tumpuan lini serang dengan dribel-dribelnya.
1: Iya, iya.
2: Sisanya ya gitulah, susu kualitasnya gitu.
1: Susu ya.
2: Iya, makanya ini
1: ya, meliuk-meliuk kemana-mana mirip-mirip Brazil waktu itu ya.
2: Iya, benar. Cuman masalahnya yaitu ketika lini serang mereka mentok gitu. Mm-hmm. Udah ini kreativitasnya udah berkurang lah, makanya kemarin pas lawan Jepang juga akhirnya Ancelotti melakukan pergantian taktik yang brilian juga. Dia lebih mengandalkan crossing karena tahu Jepang kan kekurangannya duel udara tuh.
1: Duel udara,
2: posturnya.
1: Betul, postur ya. Ya,
2: makanya terus tuh crossing lainnya bisa juga menyamakan kedudukan dan akhirnya menang tuh.
1: Padahal Brazil jarang model-model crossing seperti itu ya.
2: Iya benar, kalau lihat kita dulu ya, zaman-zaman keemasannya dulu.
1: Mereka harus menusuk ke dalam ya, gol segala macam Ronaldo.
2: Cuman realistis sih kalau ngelihat kualitas sekarang ya.
1: Zaman
2: dulu mana ada sih timnas Brazil memanggil pemain dari Liga Arab gitu.
1: Oh iya, sekarang Postal, ada ya.
2: Iya, ada Fabinho sama Roger Ibanez itu dipanggil ke timnas Brazil.
1: Iya. Mungkin ada pertimbangan lain, tapi yang ada adalah kondisinya jadi seperti itu ya.
2: Iya, karena realistis ya.
1: Realistis ya.
2: Makanya ujiannya ngelawan tim dengan lini depan kayak Erling Haaland. Yang menarik juga ada Gabriel Magalhaes di sana.
1: Iya.
2: Back Arsenal. Dan dua pemain ini sering duel kan di Premier League nih. Jadi kita lihat nih apakah bisa nih Gabriel dan kawan-kawan bisa membendung serangan Haaland dan kawan-kawan.
1: Iya, Haaland juga punya kecepatan yang luar biasa ya.
2: Iya, walaupun posturnya raksasa tapi speednya tuh aneh nih orang ini. Kayak pemain editan ya.
1: Pemain editan ya.
2: Kalau di PS itu.
1: Dikasih apa, dimasukkan ke program AI dan sebagainya. Sahabat Sonora, tadi kita bicara soal Brazil ya. Tadi Bang Bonar, kita ambil pendapat Bang Bonar boleh lah ya. Ini soal Portugal. Bang Berry punya catatan soal Portugal, banyak yang menjauhkan Portugal loh, karena ada sosok Ronaldo, tapi lawannya ternyata langsung dikontradiksikan dengan Spanyol itu ya. Sorry, Argentina. Itu gimana kira-kira peluang Portugal ini, Bang Berry melihatnya?
2: Iya, karena finish runner up di grup, jadi masih terbuka kemungkinan final Ronaldo Messi ya nanti. Karena di bracketnya berlawanan nih.
1: Bracketnya beda ya.
2: Cuman ke Portugal ya itu banyak yang kritik tim ini sebenarnya secara kualitas mungkin bisa dibilang salah satu yang terbaik.
1: Salah satu yang
2: di
1: terbaik
2: di Piala Dunia. Okay. Pemainnya bagus dari mulai kiper sampai striker juga.
1: Betul.
2: Cuman masalahnya yang mungkin saya melihat juga yang masalah besar ini di pelatihnya nih.
1: Pelatihnya.
2: Roberto Martinez ini. Banyak yang bilang juga kurang teruji lah untuk menangani ruang ganti dengan banyak kualitas ini. Implementasi taktiknya juga masih diragukan. Dia punya Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, terus Joao Neves di lini tengah tuh masih kebingungan, masih banyak terjadi tumpang tindih ini peran gitu
1: peran
2: di lini
1: ya,
2: tengah. Makanya itu yang sempat terjadi, apalagi di fase grup kemarin sempat dibikin buntu lawannya sebelum akhirnya menang dan terakhir seri lawan Kolombia akhirnya finish runner up. Dan kemarin juga ngelawan Kroasia ya. Tadi pagi nih Kroasia lolosnya juga karena tertinggal duluan. Dramatis juga nih. Gol Gonçalo Ramos di menit-menit akhir itu. Jadi ini pembuktian bagi terutama Ronaldo ya.
1: Ronaldo.
2: Banyak yang bilang juga ini partai terakhirnya Ronaldo. Jadi semua orang harus membantu Ronaldo nih.
1: Last dance itu ya.
2: Iya, last dance.
1: Last dance.
2: Kalau di Argentina ini kita lihat kayaknya semua orang pemain itu bermain untuk Messi.
1: Iya.
2: Di Perancis pun begitu. kelihatan banget teman-teman itu saling mendukung Mbappe di lini depan. Yang berbeda itu di Portugal. Ya banyak yang mengkritik pemain-pemain di Portugal ini pengen sama-sama pengen menonjol sendiri gitu.
1: Oh.
2: Kita tahu Bruno Fernandes kan memang kualitasnya
1: beda semangatnya apa. Kayaknya.
2: Ya, walaupun pada akhirnya mereka membuat enggak terjadi apa-apa, cuman kalau ngelihat gesturnya di lapangan memang bisa dibilang ya Ronaldo kan banyak disalahkan tuh karena memang udah berumur lah segala macam. Cuman secara taktik juga emang Portugal ini Martinez khususnya dia belum memiliki racikan yang bagus gitu yang untuk bagus, bagaimana cara mengeluarkan kemampuan Ronaldo dengan pemain-pemain di belakangnya begitu. Apalagi lawannya nanti Spanyol nih. Salah satu kandidat juara juga.
1: Ini menarik ya karena Ronaldo juga pernah di Spanyol kan ya. Pernah bermain di Real Madrid ya dan mungkin juga rata-rata pemain Spanyol adalah juga bermain di Liga Spanyol ya. Jadi memang banyak hal yang mungkin bisa
2: walaupun
1: terjadi.
2: Walaupun tidak ada pemain Real Madrid di timnas Spanyol sekarang.
1: Kok bisa kayak gitu ya? Ini menarik juga loh sahabat Sonora. Kita bicara tim tertentu begitu ya, mau terkait timnas negara. Ternyata banyak juga pemain-pemain Real Madrid meskipun klub papan atas di Spanyol ya, tapi tidak ada pemain.
2: Iya, karena pelatihnya Luis de la Fuente itu lebih mengutamakan ini katanya, meritokrasi.
1: Meritokrasi.
2: Iya, jadi pemain
1: bukan jabatan publik aja yang meritokrasi ya.
2: Iya, jadi pemain bola juga yang memang tampilnya bagus walaupun dia di klub yang bisa dibilang papan tengah papan bawah, kalau memang dia layak bakal diajak ke timnas gitu.
1: Oh, berarti dia harus pelototin satu-satu ya?
2: Iya, karena ada satu pemain juga bahkan dari Osasuna ya. Dia Victor Munoz itu dia klubnya hampir terdegradasi malah.
1: Iya.
2: Tapi tetap dipanggil timnas.
1: Tetap diajak.
2: Ya, kita enggak tahu ya apa mungkin De La Fuente punya preferensi tersendiri, cuman kalau ngelihat kualitasnya pemain Spanyol ini bisa dibilang merata lah di setiap lini ya.
1: Ya luar biasa memangnya dari perkembangan setiap pertandingan mulai dari fase penyisihan grup sampai saat ini ya Spanyol lumayan menjanjikan ya. Yamin Lamal dan sebagai teman-temannya itu cukup memberikan persaingan yang cukup ketat ya sahabat Sonora ya. Silakan Bang Bonar sudah berkomentar ini terkait Brazil tetap jagoannya Bang Bonar ya. Ada yang lain boleh sahabat Sonora sambil mungkin saat ini nyetir di mobil tapi tetap hati-hati kalau memang ingin WA. Tetap waspada ya kanan kiri, biasanya Jumat ini sudah mulai padat lalu lintas dan sebagainya ya. Oke, Bang, saya panggil Bang atau
2: bebas,
1: Mas ini
2: bebas,
1: ya. Kalau Berry aja gimana?
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Oh iya. Berry bisa di-highlight juga untuk Brazil gitu ya. Kemudian tadi kita bicara Portugal, Spanyol sudah. Nah, Argentina ini seperti apa ini? Mungkin sedikit komentar tentang Argentina sebelum nanti lebih lengkap kita bahas lagi di setelah tanda waktu dan informasi ruas tol ini ya. Bang Biri ada catatan soal Argentina?
2: Ya, Argentina ini banyak dikritik.
1: Dikritik lagi ya?
2: Iya, kita bicara kritik nih seru. Iya. Ya, dunia ini sekarang emang banyak banget kritiknya nih.
1: Karena semua terjadi akhirnya di last minute ya.
2: Iya,
1: dan juga menjanjikan juga nama besar kan.
2: Iya, dan juga itu tadi banyak faktor-faktor di luar lapangan yang menyertai
1: turnamen
2: ini. Kalau Argentina banyak yang bilang ini dapat jalur surga nih di babak knockout ini.
1: Kenapa tuh jalur surga?
2: Ya karena ngelihat jalur turnamennya juga selain juga di fase grup kan mereka di atas kertas ya lawannya Austria, Aljazair, Yordania, debutan juga dari Asia. Setelah lolos dari fase grup mereka juga masuk bagan yang di atas kertas lebih licin lah daripada yang seberangnya lagi.
1: Bahasa gampangnya dapat yang gampang nih lo ya gitu ya Argentina ya.
2: Iya. Karena kalau mereka menghadapi Tanjung Verde nih, debutan juga. Terus kalau lolos, kalau menang juga bakal menghadapi pemenang Australia lawan Mesir nih.
1: Ya, Australia lawan Mesir ya.
2: Ya mungkin tantangan yang lebih berat baru terjadi di perempat final di mana mereka berpotensi ketemu salah satu kuda hitam Kolombia. Dan setelah itu baru deh tantangan bisa lebih meningkat lagi. Mungkin kalau lolos terus ada Brazil di sana semifinal.
1: Wow.
2: Dan akhirnya ya bisa dilihat di bagan sebelahnya kan ada masih ada Prancis, masih ada tim-tim kuat lah.
1: Jadi ada Portugal, kemungkinan Spanyol, kalau gitu. Argentina terus melangkah, Brazil juga terus melangkah, mereka bisa ketemu juga ya.
2: Ketemu di semifinal.
1: Semifinal ya.
2: Iya, jalur di ini ya,
1: apa di bracket-bracketnya
2: ya.
1: Waduh, luar biasa ternyata pertemuannya sudah bisa langsung kejadian di semifinal ya Mas Ferry.
2: Iya, bisa diprediksi ya.
1: Oke. Baik, sahabat Sonora, itu tadi beberapa hal yang mungkin akan sangat menarik untuk kemudian kita bahas lagi nanti setelah beberapa informasi. Ada juga perkembangan nanti di sejumlah ruas tol ya. Informasi lalu lintas kami akan sajikan untuk Anda. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, sahabat Sonora, kami teruskan untuk Anda perkembangan informasi lalu lintas. Kita mulai dari tol dalam kota, Kuningan ke Tomang padat, Jelambar ke Pluit juga padat. Sebaliknya Kapuk kilometer 21, Karapluit kilometer 19, lalu lintas terpantau padat. Perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang dari Kunciran, kilometer 12 ke arah kilometer 13.500 padat. Kemudian untuk arah sebaliknya, Tangerang kilometer 21 ke arah 19 juga padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Perbaikan jembatan Cisadane ya di lokasi ini lajur 1, sementara Kebon Jeruk ke arah Tomang terpantau padat. Perkembangan di ruas tol Jagorawi Cawang kilometer 00 ke arah Cililitan kondisinya padat. Kemudian lalu lintas arah sebaliknya Ciawi Bogor hingga Taman Mini Cawang ini lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 16 ke arah Tambun kilometer 19 padat. Keluar masuk rest area kepadatannya. Kemudian arah sebaliknya Dawan Karawang Timur padat. Lanjut Karawang Timur, Karawang Barat juga padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer dan juga wingbox di lajur 2 hingga 3 tengah ke arah kanan. Kemudian perkembangan lainnya untuk tol layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Satu lagi informasi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center untuk ruas tol Purbalenyi dari Dawan Padalarang Paster Cilenyi lancar dua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol. Sonora.
3: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
4: Ngapain sih? Ih,
3: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
4: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
3: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
4: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
3: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora Network.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Ya, Rico Marbun dan juga Mas Berry, sahabat Sonora dari bolasport.com. Masih bersama dengan Anda, kami akan kembali lanjutkan perbincangan ini sambil terus temani Anda yang mungkin saat ini sedang di jalan ya, atau masih di kantor, masih harus mengerjakan segala tugas yang mungkin belum kelar, atau sudah kelar, sebentar lagi mau pulang ya. Boleh sambil dengerin Sonora via live streaming sonora.id maupun di sonora.co.id. Mas Berry, ini
2: ya, Mas.
1: Terus berlanjut ya. Kira-kira untuk laga berikutnya, laga mana yang menarik kemudian untuk kita saksikan secara langsung? Semua juga menarik ya, tapi yang paling menurut Mas Berry menarik untuk laga berikutnya, siapa lawan siapa nih Mas?
2: Tentu Portugal lawan Spanyol sih.
1: Oke, Portugal Spanyol ya.
2: Ya, derby Iberia.
1: Menarik ya. Kira-kira skornya berapa nih?
2: Skor berapa ya? Tipis sih kayaknya deh.
1: Tipis.
2: Mungkin ini fansnya Ronaldo mungkin agak ini kurang setuju. Kurang tapi kayaknya setuju. Spanyol 1-0 kali ya.
1: 1-0. Karena ini fase knockout juga ya.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Dan Spanyol juga pas juara 2010 menangnya 1-0 terus sih. Setelah masuk fase knockout 1-0 tiba-tiba juara aja.
1: Tapi banyak yang di highlight juga loh. Ini bukannya ini ya timnya Ronaldo ya. Untuk pertandingan 3-3 itu ya. Di Piala Dunia sebelumnya ya.
2: Piala Dunia 2018 atau apa?
1: Iya, di mana Portugal tertinggal lebih dahulu akhirnya bisa menyamakan.
2: Ronaldo hat-trick waktu itu masalah.
1: Iya, betul. 3-3. Anything can happen Mas Berry ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi Portugal Spanyol Anda menjagokan Spanyol 1-0.
2: Spanyol tipis.
1: Sahabat Sonora, kita memang terlalu dini ya untuk masuk ke empat besar ya. Tapi menurut Mas Berry, Portugal dan Spanyol apakah masuk ke semifinal?
2: Ya, bisa jadi. Mungkin Spanyol ya.
1: Spanyol.
2: Kalau ngelihat di bagian turnamennya.
1: Bargainnya.
2: Ini kita ini ya, maksudnya emang namanya prediksi ya.
1: Betul, prediksi gak apa-apa ya. Karena sesuai dengan bracketnya ya.
2: Iya, betul. Kalau menang lawan Portugal nih, Spanyol bisa menghadapi US atau Belgia nih.
1: US atau Belgia.
2: Di perempat final.
1: Oke.
2: Kemudian di atasnya tuh ada Prancis Paraguay sama Kanada Maroko. Di atas kertas Prancis lah ya. Mungkin bisa tuh lawan Maroko. Ketemu di semifinal nih, Prancis lawan Spanyol nih kayaknya nih. Kalau menurut hitung-hitungan inilah. Hitung-hitungan awal
1: dan
2: nih.
1: Dan tadi di perbincangan sebelumnya, di segmen sebelumnya kita bicara semifinal bisa jadi Argentina-Brasil ya.
2: Argentina-Brasil di sebelah kanan mungkin
1: sebelah
2: ya.
1: Sebelah kanan ya. Sebelah depannya berarti Prancis lawan?
2: Prancis Spanyol.
1: Wow.
2: Skenario ideal menurut saya.
1: Menurut Mas Berry ya. Berarti kalau ada Prancis, ada Spanyol, ada Brazil, ada Argentina. Ini tim-tim besar semua nih ya. Kuda hitamnya sudah berguguran berarti sebelum-sebelumnya Mas
2: Berry. Ya sayangnya harus ada yang gugur lah ya.
1: Karena pas knockout ya, pertandingan sekali ya harus mundur salah satunya ya. Oke, empat besarnya itu aja. Mungkin ada fase kejutan yang menurut Mas Berry menarik nih dari bracket. Atau memang sudah terkunci empat tadi itu Mas Berry?
2: Itu kan prediksi ya.
1: Prediksi.
2: Cuman yang menarik juga ada potensi ini nih. Brazil lawan Meksiko misalkan di perempat final nih.
1: Kalau
2: menang atas Norwegia dan Meksiko menang atas Inggris, mereka bisa ketemu tuh di perempat final. Ini bakal jadi ini juga sih salah satu pertandingan yang menguras emosi, fokus
1: emosi ya. Karena fansnya juga luar biasa.
2: Iya, apalagi ya. Meksiko ya gila-gilaan fansnya. Mereka pencapaian terjauhnya saat jadi tuan rumah perempat final tahun 70 sampai 86. Mereka nembus tertingginya sampai perempat final.
1: Iya.
2: Nah, mungkin apakah sekarang bisa sampai perempat final lagi?
1: Dan kita, publik Meksiko juga berharap hal yang sama pasti.
2: Iya, bahkan berharap lebih ya. Berharap lebih dari sekadar perempat final pastinya itu.
1: Oke, Meksiko luar biasa sahabat Sonora. Ini bisa jadi kuda hitam juga ya. Sudah lagi tidak abu-abu lagi ya kalau Meksiko ya. Karena kualitas mereka juga hampir merata ya.
2: Iya, dan mereka yang menarik ini Meksiko ini nggak punya bintang. Bisa dibilang kalau inilah kualitasnya merata lah ya. Kalau dulu kan masih ada Chicharito, Javier Hernandez, terus 98 masih ada Luis Hernandez dulu kalau ingat tuh. Kalau sekarang justru karena dengan ketiadaan bintang yang menonjol, kualitasnya jadi merata nih. Bukan lagi individu tapi kolektif.
1: Kolektif
2: senjata
1: ya.
2: Mereka yang, dan ini yang justru lebih sulit untuk dilawan tim-tim favorit ya.
1: Apalagi support dari publik sendiri ya.
2: Support publik dan permainan solid dari Javier Aguirre juga pelatihnya tuh. Benar-benar detail, pertahanannya solid, lini tengahnya kuat. Serangannya mengejutkan.
1: Oke.
2: Itu modal di Meksiko sih.
1: Baik, Mas Berry, ini mungkin bisa jadi segmen terakhir kita untuk perbincangan kali ini ya, Pesta Bincang Sonora untuk sepak bola ini ya. Gini, bisa Anda jawab dengan cepat, begitu ya. Boleh juga agak mikir sedikit, 1-2 detik, pause, nggak apa-apa lah ya.
2: Hadiahnya nggak nih?
1: Hadiahnya ada nggak, Mas Jose? Hadiahnya apa ya? Hadiahnya kebetulan masih dibungkus ya, di wrap.
2: Ucapan terima kasih ya.
1: Ucapan terima kasih ya dari Sonora. Oke, tim yang paling menghibur menurut Anda?
2: Prancis,
1: kenapa? Yeah.
2: Ya, lini serangnya gila-gilaan.
1: Iya, mainnya keren ya.
2: Iya, Mbappe, Olise, Dembele, Barcola,
1: Tiki-taka.
2: Susah ditandinginya ya. Itu.
1: Oke, tim dengan pertahanan terbaik menurut Anda?
2: Spanyol dan Meksiko, belum kebobolan sejauh ini.
1: Oke, itu dari data statistik
2: dari jelas statistik, ya.
1: Oke. Lanjut, pelatih terbaik menurut Anda sejauh ini?
2: Didier Deschamps, pelatih Prancis juga.
1: Kaitannya dengan tadi ya?
2: Ya, betul.
1: Sahabat Sonora, saya tanya ke Mas Berry, pemain muda paling bersinar?
2: Ada dua, boleh. Siapa ya? Itu? Pertama tuh Lamine Yamal jelas. Yang kedua Gilberto Mora, gelandang Meksiko nih.
1: Oh, gelandang Meksiko ya, Mora.
2: Baru 17 tahun ini.
1: Wow.
2: Tapi udah bisa jadi jangkar andalannya nih di usia semuda ini.
1: Bukti gak kebobolan ya?
2: Iya, bagus banget nih.
1: Bagus ya.
2: Prospeknya.
1: Oke, laga terbaik sejauh ini menurut Anda?
2: Laga terbaik.
1: Yang drama-drama tadi itu mungkin
2: Belgia juga bagus sih.
1: Belgia ya?
2: Iya, yang dari 0-2 jadi comeback.
1: Senegal tadi ya?
2: Walaupun ada kontroversi ya.
1: Yang terakhir
2: soal
1: ya.
2: Penaltinya. Menit-menit akhir, menit 120 lebih itu.
1: Offside katanya itu.
2: Ya, banyak yang bilang begitu. Kontroversi pasti selalu ada sih ya.
1: Kuda hitam favorit Anda timnya mana ini?
2: Meksiko
1: ya. Meksiko lumayan, poinnya jadi ada 3 setting. Top skornya hingga akhir turnamen menurut Anda?
2: Mbappe kali ya.
1: Mbappe.
2: Maaf ya Messi, tapi kayaknya Mbappe.
1: Sepatunya ke Mbappe dong.
2: Mbappe lagi setelah di
1: termasuk asis tadi sebelumnya. Ya.
2: Asisnya kan. Soalnya kalau di Prancis sih mereka ditunjang sama materi squad juga ya.
1: Iya, betul.
2: Di selain Mbappe kan ada juga Mikel Olise itu. Jadi kolektor asis terbanyak sejauh ini. Jadi pasokannya juga bisa maksimal tuh. Oke. Okay. Pemain sekitarnya.
1: Jeng. Yang terakhir, ya. Juara Piala Dunia 2026.
2: Kalau idealnya sih Prancis ya.
1: Oke. Okay. Idealnya ya. Prancis ya. Baik, sahabat Sonora, Bang Bonar tadi Brazil, Bang Berry Prancis, saya Jerman udah kalah, saya tapi tidak milih tim yang lainnya, tetap ya, Jerman meskipun harus pulang. Mas Berry, terima kasih banyak ya untuk kesempatannya bisa ngobrol.
2: Sama-sama Mas.
1: Mas Berry Bagja Putra Pamungkas, editor bolasport.com. Sukses untuk Anda Mas Berry.
2: Iya, sama-sama.
1: Salam juga untuk Mas Wit yang ada di Meksiko ya.
2: Siap, Mas Wit nih, dapat salam Mas Wit.
1: Kita ketemu minggu depan ya, masih ya kita. Ngobrol-ngobrol ya.
2: Oke.
1: Baik, sip. Sahabat Sonora, itu dulu ya mungkin perbincangan singkat kami. Cukup banyak mungkin yang kami ulas, tapi boleh jadi bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda bagaimana peluang-peluang dan juga keseruan gitu ya. Persaingan di kancah Piala Dunia 2026. Rico Marbun undur pamit sebentar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di bincang kali ini ya sahabat Sonora ya. Ada bincang pesta bola Sonora. Kita masih akan berbincang lagi pesta bola Sonora berikutnya di minggu depan ya. Saya undur pamit sebentar, sampai jumpa sahabat Sonora, terima kasih.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM. Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, timnas Spanyol memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria dengan skor 3-0 pada babak 32 besar. Pertandingan Spanyol versus Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Los Angeles Stadium Jumat dini hari. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang La Furia Roja di fase gugur Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada edisi 2010, Spanyol kembali meraih kemenangan pada pertandingan sistem gugur. Penantian itu berlangsung selama 16 tahun. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana FIFA memberikan penjelasan resmi terkait dengan kontroversi gol Kroasia yang dianulir saat menghadapi Portugal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Momen kontroversional terjadi setelah bek Kroasia Josko Gvardiol mencetak gol pada masa injury time. FIFA menjelaskan bahwa penyebab gol dianulir bukanlah aksi dari Josko, melainkan sentuhan yang terjadi beberapa detik sebelumnya. Sebelum Mario mengirim umpan yang kemudian diselesaikan menjadi gol, bola lebih dulu mengenai kepala penyerang Igor. Dengan sentuhan yang nyaris tak terlihat tersebut membuat fase permainan berubah. Akibatnya saat Pasalic kembali terlibat dalam proses serangan berikutnya, posisi sudah berada dalam keadaan offside.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Kembali kami akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu dan juga tentunya dengan beragam informasi-informasi terkini menemani Anda yang tengah bergabung bersama dengan kami. Hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan kembali melengkapi beragam informasi dan juga tentunya nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan kembali menemani bersama dengan Pak Kang Hongkian. Tapi kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart. One Smart Ecosystem.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Ya tentunya sahabat Sonora, buat Anda nih yang pengen rumahnya lebih canggih gitu ya, dan juga pengen tahu lebih banyak seputar produk-produk dari Broko, ini Anda boleh langsung mampir ke website mereka di www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Sonar FM dan Serbian Music, Hans kembali update Anda dengan informasi lalu lintas terkini. Sudah ada Pak Taufik yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Bung Hans, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau sangat lancar. Selepas perbaikan di KM 15 sudah selesai dengan kecepatan rata-rata bisa mencapai 60-80 km/jam. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek ada kepadatan sekitar KM 17. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda juga yang masih ingin berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda, boleh berbagi bersama dengan kami di nomor 0812 122 920.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Semanggi, Tomang, Jelambar hingga Pluit terpantau padat. Sebaliknya Kapuk kilometer 21 hingga Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Begitu juga dengan Semanggi hingga ke Cawang terpantau padat. Bergeser ke Jakarta, Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat. Kedoya kilometer 4 hingga Kembangan kilometer 8 juga padat. Karang Tengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 15 terpantau padat. Sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 19 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 1. Sementara Kunciran kilometer 15 hingga 14, Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 terpantau padat. Ruas tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga Kemuruya terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jor W2S dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga ke Pondok Ranji, kedua arah masih terpantau lancar. Sementara ruas tol Jor E juga kedua arah masih terpantau lancar. Ruas tol Jagorawi dari Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 serta Duku kilometer 7 hingga Cipayung kilometer 9 padat. Sebaliknya dari Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Bergeser ke Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan kepadatan masuk keluar rest area. Sementara sebaliknya Dawan hingga Karawang Timur padat, Karawang Timur hingga Karawang Barat juga padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer dan juga wingbox di lajur 2-3 tengah kanan. Untuk ruas tol yang MBZ, Cikunir Tambun Cikarang Karawang dan juga arah sebaliknya masih terpantau lancar. Dari ruas tol Perbalunyi juga masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda yang masih pengen tahu katalog lebih lengkap, fitur-fiturnya, dan informasi lebih lengkap dari Broko, langsung aja nih mampir ke website resmi mereka di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM, Let's Have a Weekend Music. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Tentunya kalau kita ngomongin soal Feng Shui, Hans nggak sendirian. Hans sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, sehat Pak Kang?
1: Oh, selalu, always.
0: Luar biasa ya. Pak Kang, malam hari ini kita mau bahas apa Pak Kang?
1: Iya, begini Han,
0: ya.
1: Ini kan kita baru aja mempublish ya.
0: Oh ya.
1: Itu apa yang bulan Imlek yang ke-6 tuh?
0: Oh, oke, okay. Di channel FSA ya.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi kalau buat sahabat-sahabat Sonora yang mau tahu potensi keberuntungannya. Disamai deh ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan tanggal berapa kan?
0: Tanggal 3 Juli Pak Kang.
1: Kalau berdasarkan Imlek tanggal 19 dan 5 ya.
0: Betul.
1: Jadi bulan 5 tanggal yang ke-19. Ini masih panjang waktu di bulan Imlek yang ke-5.
0: Betul.
1: Artinya apa Hans?
0: Apa?
1: Kalau kita seksamai ini Hans. Kata kunci daripada bulan Imlek yang ke-5 dan yang ke-6 nih Hans. Pada bulan Imlek yang ke-5 tuh Hans dikatakan aksi-aksi berlebihan.
0: Oke.
1: Okay. Buang-buang daya dan kesempatan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita nggak boleh memanuverkan sesuatu secara berlebihan. Karena nggak ada gunanya gitu toh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ada satu keputusan atau satu manuver siapapun di bulan Imlek 5 gitu ya, itu sebetulnya hanya buang-buang uang saja Tuhan ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita sebagai pebisnis tentunya harus paham mana yang berkepatutan dan mana yang kurang patut ya.
0: Okay.
1: Kalau memang itu hanya pemborosan ya kita harusnya hambat.
0: Yeah.
1: Nah kenapa harus dibandingkan dengan bulan Imlek yang ke-6 Pak Gue ya? Bulan Imlek ke-6 ini mulainya tanggal 14 bulan 7 Hans.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tanggal 12 bulan 8 ya. Karena kalau pada bulan Imlek yang ke-5 diingatkan jangan melakukan aksi-aksi berlebihan. Pada bulan Imlek yang ke-6 apa Hans?
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Jangan melakukan kecurigaan yang berlebihan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi, fenomenanya, dinamika bisnis yang bakal berkembang di bulan Imlek yang ke-6, kita khawatir banyak orang yang nyeleneh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nyeleneh kan
0: tahu, aneh-aneh gitu ya?
1: Ya, aneh. Nah, kalau kecurigaan itu berlebihan, kan susah diatur, kan?
0: Oh, iya benar.
1: Terjadi hal-hal yang di luar dugaan dong ya. Karena bisa menciptakan antipati dan juga menghilangkan kesempatan bahkan perseteruan yang mencuat ke permukaan toh yang kita khawatirkan itu kan.
0: Betul Pak.
1: Jangan sampai terjadi ya. Jadi kita harus waspada dengan era 30 hari setelah tanggal 14 bulan 7 itu Hans.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, tetapi sahabat-sahabat Sonora mungkin nggak sabaran mau tahu bagaimana nih uang saya gitu dah.
0: Yeah.
1: Padahal di video yang bulan Imlek ke-6 dijelaskan Tuhan.
0: Apa Pak Kang?
1: Potensinya, peluangnya. Tapi secara garis besar kita sampaikan deh ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Untuk yang bersio kuda nih. Ya kan di bulan 5 agak menukik tuh ya.
0: Yeah.
1: Di bulan Imlek yang ke-6 ada perbaikan Han.
0: Oh bagus ya.
1: Jangan disia-siakan.
0: Yeah.
1: Eh, yang bersio kambing. Ya, ya. Emang sio kambing kan nggak ciong ya. Tetapi dia di bulan Imlek yang ke-6 agak turun. Ya, tentu harus berhati-hati.
0: Yeah.
1: Jangan sampai penurunan itu dikeliru tafsirkan dengan misalnya di bulan Imlek yang ke-5 banyak aksi yang berlebihan. Enam nanti banyak curiga yang berlebihan. Ini akan menambah beban ya. Nah, kecuali jumlah nilai keberuntungannya berdasarkan hitungan analisa pribadi dia tinggi gitu ya. Nah yang bersio monyet. harus bersyukur potensinya naik gitu. Okay. Ya.
0: Yeah.
1: Kalau jumlah nilai keberuntungannya tinggi, naiknya tentu luar biasa. Hmm. Gitu.
0: Yeah.
1: Itu juga yang bersio ayam. Padahal yang bersio ayam kan di tahun kuda ini diramalkan ciong kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di bulan Imlek yang ke-6, mm-hmm, jangan kasihkan kesempatan yang ada ya.
0: Mm.
1: Yang bersio anjing walaupun potensinya menurun, menurunnya nggak akan signifikan ya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam batas yang aman,
0: mm-hmm,
1: bersio babi tetap berjaya,
0: mm-hmm,
1: bersio tikus ya potensinya naik walaupun juga diramalkan ciong ya di, yeah, tahun kuda ya,
0: mm-hmm,
1: yang bersio kerbau harus hati-hati
0: kan. Oh, kerbau hati-hati.
1: Kau ini lagi hebat-hebatnya nih,
0: mm-hmm,
1: jangan sampai kejeblos di bulan Imlek yang ke-6.
0: Oh,
1: ya.
0: Yeah.
1: Sedangkan yang bersio macan, mm-hmm, ya walaupun turun masih oke, masih bagus,
0: mm-hmm,
1: yang bersio kelinci walaupun Cio punya peluang yang lebih baik, mm-hmm, ya yang bersio naga,
0: mm-hmm,
1: ya agak menurun ya, tapi nggak, okay, sulit untuk menstabilkannya ya.
0: Yeah.
1: Sedangkan yang bersio ulang,
0: mm-hmm,
1: ya agak menurun, tentu aja harus berhati-hati walaupun penurunannya tidak signifikan dalam artian mampu dikelola untuk distabilkan.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi itu gambarannya.
0: Mm-hmm. Lebih lengkap detailnya ada di video ya, Pak Kang ya.
1: Di video yang ini dong ya, udah dipublish tuh.
0: Betul.
1: Ya,
0: yeah,
1: di video ramalan 12 yo untuk bulan Imlek yang ke-6, mm-hmm, lakpe ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita lanjut ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Ini kita kembali ke sahabat sonora kita nih,
0: mm-hmm,
1: yang paling beken nih.
0: Wah, siapa nih Pak Kang?
1: Feli Sepetu ya.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Keren banget kan dia bertanya.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul Pak Kang.
1: Juragin Feli Sepetu, mm-hmm, kayak sepertinya si Juragin ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bertanya pada video penjelasan tahun kuda api 2026,
0: mm-hmm,
1: Imlek 2577.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam Pak Kang.
0: Selamat malam.
1: Kita mengucapkan hal yang sama.
0: Betul.
1: Ya, dengan harapan Seri Sepetu sekeluarga, mm-hmm, senantiasa sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dan senantiasa berkesuksesan.
0: Amin.
1: Seandai tolanya ya,
0: mm-hmm,
1: agar rumah cocok katanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Namun dapur, mm-hmm, karena keterbatasan lahan,
0: mm-hmm,
1: perumahan klaster dapur terletak di belakang,
0: mm-hmm,
1: seperti di sebuah lorong, gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, seperti itu belum tentu lorong.
0: Belum tentu lorong, iya. Betul.
1: Kalau bukan lorong nggak ada masalah, asal posisinya benar, gitu ya.
0: Mm.
1: Dan agak spatulanya pun benar, gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Ke dalam ya.
1: Ke dalam. Mm-hmm. Nah, jadi saya ulangi.
0: Mm-hmm.
1: Dapurnya keterbatasan lahan, mm-hmm, berada di belakang seperti di sebuah lorong, mm-hmm, ya. Pun aliran udaranya enggak

0: Wafel bersebelahan dengan kompor kali ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau lebih dulu kompornya nggak masalah, tapi kalau didahului dengan wafelnya kan nggak boleh dong ya.
1: Betul.
0: Jadi harus api dulu, barulah air, gitu ya. Nah, kalau memang aliran udara dan pencahayaannya bagus, kemudian juga dia tuh bersebelahan dengan jarak yang tidak terlalu pendek dan cukup berjauhan, apalagi kalau ada sekat di antara keduanya, karena kalau dia tuh bentuknya lorong, kan dia bersebelahan benar-benar nih, yang mana lebih dulu nih?
1: Oh iya betul.
0: Kalau dia di lorong kemungkinan berhadapan kan kecil.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau berurutan, nah ini kemungkinannya kan lebih besar kan?
1: Betul Pak.
0: Ya apakah kompor dulu atau air dulu? Kita berharap tentu saja
1: kompor duluan ya.
0: Yang lebih dulu.
1: Iya.
0: Nah dia bilang apa efek negatifnya? Terima kasih. Nah, kalau kita ditanya apa efek negatifnya, tentu di lorong itu berarti kan udaranya menyempit, ya, dan panas. Lembab bisa-bisa.
1: Ya.
0: Jadi pokoknya nggak berkeseimbangan yin yang lah ya. Apalagi kalau air dengan kompornya didahului air atau apabila berhadapan kan lebih jelek lagi itu ya.
1: Ya.
0: Nah, sepanjang dia itu pencahayaannya bagus, aluran airnya bagus, masih boleh gitu ya. Tetapi apabila terlanggarkan, maka yang diakibatkan olehnya, oleh dapur nih, kekeliruan dapur nih Hans, itu bukan hanya masalah ekonomi Hans.
1: Oke, tapi?
0: Hanya kalah.
1: Oke.
0: Dari mulai masalah kesehatan Hans, masalah keharmonisan keluarga Hans, masalah perselingkuhan.
1: Banyak ya.
0: Masalah ekonomi ini, ini pegang peranannya termasuk yang banyak sekali. Kenapa Hans?
1: Kenapa Pak?
0: Dapur kan nggak berbeda dengan kita punya lambung Hans, pencernaan. Apapun, tadi dari sana. Segala penyakit yang juga dari makanan yang kita santap kan.
1: Betul-betul Pak.
0: Iya. Jadi di dapur pun apapun bisa terjadi gitu ya. Keliruan ya bisa fatalis kalau memang iya, kalau keliru. Tapi kalau memang bisa disiasati di lorong itu, ya tentu saja enggak masalah. Namun apabila ekonomi merasa berjalan lambat, tolong dicarikan tempat deh gitu ya, jangan di lorong. Agar kalau peluangnya bagus, kita misalnya korbankan satu kamar yang tidak bersebelahan dengan kamar tidur, berada di atas atau di bawah tempat tidur. Misalnya ada satu kamar yang kita ya korbankan sebagai dapur deh. Kita lebih khusus kepada dia gitu ya. Kalau ada satu kemajuan kelak kan Hans, kita bisa beli rumah yang lebih besar kan Hans.
1: Oh iya betul.
0: Ya? Jadi jangan sayang-sayang deh itu. Penting banget. Jangan karena ada yang bilang, wah gua kan gak pernah masak, gua selalu beli jadi.
1: Oh iya benar ya. Ada sekarang banyak Pak Kang.
0: Tapi dapur itu penting. Gak ada dapur, artinya rumah kita gak punya pencernaan Hans, gak punya lambung yang baik.
1: Oke.
0: Kalau gak punya pintu utama, gak punya apa Hans?
1: Gak punya mulut.
0: Gak punya mulut. Ya? Ruang tamu.
1: Ruang tamu apa tuh Pak?
0: Rongga mulut.
1: Oh rongga mulut ya.
0: Ya? Kalau pintu belakang.
1: Apa nih Pak? Pembuangan.
0: Anus ya.
1: Betul.
0: Walaupun yang namanya pintu belakang nggak selalu berbentuk pintu, melainkan udara yang mengalir ke bagian atas daripada
1: input,
0: ya. Terjadi bisa seperti itu, ya. Oke, kita lanjut nih. Ada lagi nih, Sally, sebetulnya punya pertanyaan nih.
1: Apa lagi, Pak Kang?
0: Dia bertanya pada video, kusen, meja rusak, kompor dan peletakan pisau di dapur.
1: Oke.
0: Selamat malam Pak Kang, selamat malam
1: selamat
0: lagi
1: malam,
0: dong.
1: Selamat malam, betul.
0: Apa perbedaan antara

0: saya rumah cocok, namun penataan di dalam enggak bagus. Dengan arah rumah enggak cocok, namun penataannya berkesesuaian. Terima kasih, Pak. Nah, coba dijawab, Han.
1: Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak ya, Pak Kang ya?
0: Nah, tapi dia mau bertanya yang seperti itu. Coba jawab aja gimana.
1: Gimana ya, Pak Kang ya?
0: Yang lebih baik rumahnya cocok, aja keliru. Atau penataannya cocok, tapi rumahnya keliru, Han.
1: Kayaknya mending hadap rumahnya cocok ya, Pak Kang ya?
0: Benar.
1: Oke.
0: Karena saya pernah cerita. Mungkin juga Gisele sebetul enggak konsentrasi ke situ ya, kurang memahaminya, Bapak. Yeah. Saya pernah bilang begini, Han.
1: Apa, Pak Kang?
0: Posisi rumah. Yang penting adalah kedudukan. Kemudian kedua adalah hadap pintu.
1: Yeah.
0: Ada tuh videonya ya. Kedudukan dan hadap pintu ya.
1: Yeah.
0: Tolong disesamai. Bahwa apabila kedudukan rumah benar, kedudukan posisi pintu hadap kemana bisa dikondisikan.
1: Betul.
0: Namun apabila ya rumahnya posisinya tidak cocok, penataan pintu 1000 kali pindah pun tidak akan ada gunanya.
1: Iya. Yeah.
0: Maka daripada itu, ada seseorang yang begini, Han.
1: Apa, Pak?
0: Ya, misalnya berpikir, wah, rumah gua ini salah nih posisi. Dimiringkan, dipindahkan tuh pintu. Gak pernah maju.
1: Oke.
0: Ya, bilang apa, Han?
1: Apa, Pak?
0: Itu tipu.
1: Padahal hadapnya yang salah ya?
0: Padahal posisi, bukan hadapnya.
1: Posisi rumah kedudukan ya? Nah,
0: kalau posisi kedudukan salah, pintu mau dikemanakan pun gak ada guna gitu ya. Nah, jadi beranjak dari pemikiran seperti itu, mana yang lebih penting, Han?
1: Kedudukan rumah ya?
0: Kedudukan. Sebab penataan yang salah, ya berarti dia punya penataan arus daripada napas naga dari luar masuk ke dalam rumah aja udah keliru, Han. Ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi walaupun rumah itu penataannya benar, karena posisi kedudukannya salah, dan apalagi berkaitan dengan misalnya penataan yang berkaitan dengan di manakah pertigaan atau perempatan jalan terdekat. Di manakah air sungai berada, kemanakah alirannya, gitu. Rumah yang tinggi rendah di mana, itu kan semua perlu dikaji matang kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau kedudukannya udah salah, ya ampun deh. Berarti napas naganya nggak bisa kita bentuk, ya nggak bisa berkeselarasan masuk ke dalam rumah, ya.
1: Betul, Pak Kang.
0: Lanjut.
1: Boleh, Pak Kang.
0: Ada yang ketiga nih, penanyaan yang kedua kali ya.
1: Penanya kedua, pertanyaan ketiga ya.
0: Pertanyaan yang ketiga. Dari Juragan Rudi Kusuma.
1: Oke, selamat malam.
0: Pada video kusen meja rusak, kompor dan peletakan pisau di dapur. Selamat malam, Pak Kang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga ya.
1: Betul.
0: Dan selalu sehat, sejahtera dan hasil dalam segala hal. Ya. Kalau kita lagi ciong, tetangga belakang ketok-ketok bagaimana? Kalau lagi cium kita nggak boleh ketok-ketok ya. Terima kasih banyak, Pak Kang. Boleh nggak tuh, Han?
1: Kan tetangganya ya, Pak Kang ya?
0: Iya, jadi ada masalah sama kita.
1: Betul.
0: Tapi bisa menjadi masalah kalau
1: rumah kita yang diketok.
0: Kerjaan kali ya tuh tetangga ya. Rumah kita yang dia bongkar ketok. Kecuali dia tuh membangun rumah atau merehab rumah, memperbaiki rumah, tanpa sengaja nih misalnya dia ketok-ketok, emang lahan kita udah lapuk, rokok. Dengan terpaksa diperbaiki, itu yang jadi keliru tuh. Ya? Kalau terjadi hal seperti itu, apa yang harus diperbuat, Hans?
1: tunggu aja dulu sampai nggak ciong.
0: Ya, tapi kalau misalnya yang koboi itu adalah batas dinding pembatas dengan tetangga, gimana?
1: Iya iya, gimana Pak Kang?
0: Ompong.
1: Gimana tuh Pak Kang kalau gitu?
0: Nah, jadi kalau yang membangun adalah dinding tetangga, ya kita nggak jadi masalah dong ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Tapi kalau dinding kita, ya dengan terpaksa kita harus mencari taat selaras pada tahun yang ciong. Terpaksa itu namanya kita mau nggak mau harus lakukannya gitu ya.
1: Yeah.
0: Daripada kita terkena dampak yang lebih buruk dan ya apa boleh buat ya, kita lakukan dahulu toh nanti ada siklus 3 tahunan yang makin lama mengurangi kadar kejelekan kalaupun kita tuh melanggar melanggar saat yang tadi ya
1: betul.
0: Tapi karena kita sudah melihat saat selaras di tahun yang ciong, kalaupun terjadi gangguan, tentu saja kita berharap tidak akan berdampak buruk fatalis, loh ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Baik. Oke, kita break dulu Pak Kang.
0: Oke deh.
1: Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: khawatir? Dengarkan podcastnya hanya di sonora.id.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Yes, tentunya ekosistem rumah Anda jadi lebih mudah untuk dikontrol. Dan kalau Anda penasaran produk-produk apa lagi yang bisa Anda cari, boleh langsung lihat-lihat katalognya di website mereka di brokosmart.com.

0: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
1: Panggilan untuk seluruh pet lovers Indonesia.
2: Jakarta International Pet Show, Jeep siap menghadirkan pengalaman seru untuk kamu dan anabul kesayanganmu. Catat tanggalnya ya, 3 sampai 5 Juli 2026 di Nice Peak 2.
1: Siap-siap ketemu kapibara, sapi mini, dan kuda poni di The Hakim's Mini Zoo. Jelajahi Animal Education Zone dari Jagat Satwa Nusantara.
2: Kenalan dengan si gemas ras busok di Animalium Cat Room dan ikuti berbagai kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya. Nikmati kesempatan memenangkan hadiah puluhan juta rupiah melalui Jeeps Rewards Experience.
1: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @jeeps_id atau website di jakartainternationalpetshow.co.id. Jakarta International Pet Show is organized by Mavic Diandra International.
3: Informasi update dan menarik, ya cuma sonora.id.

0: Sonora FM Blitz Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans Christian dan juga bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan Pak Kang?
1: Sementara cukup, tetapi satu hal, ya kalau berkaitan dengan penataan dapur, banyak banget tuh ya videonya ya, tolong bersamai. Nah, terus kemudian kalau memang belum menyaksamai 12 sio, bagaimana peluang di bulan ke-6 dan bagaimana kaitannya dengan bulan Imlek yang ke-5 dan apalagi juga yang ke-4, dia 4-5 itu kemarin kan jadi satu kesatuan video ya. Jadi bagaimana kaitannya dengan video ke-6 gak disersamai ya. Kemudian tadi terakhir kita sudah menyinggung masalah kalau tetangga memperbaiki rumah, ya kita juga harus waspada. Sampai karena kita ciong nanti kita kena masalah tuh ya. Itu aja sih ya.
0: Okay.
1: Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan sahabat Sonora ya, agar segala sesuatunya menjadi lancar ya, mereka punya sepak terjang ya.
0: Baik, kita ke penanya dari WhatsApp Pak Kang.
1: Oke,
0: kita akan ke penanya pertama Pak Kang.
1: Ya.
0: Sebentar Pak Kang, mana ya? Oke, ini ada Pak Hotan Franto. Hans bantu aja Pak Kang. Di Papa Alpha Hotel Oscar Tango Alpha Nano.
1: Ya.
0: Frantonya di Fanta Romeo Alpha Nano Tango Oscar.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya tanggal 13.
1: Tanggal 13.
0: Bulan Juli, bulan 7.
1: Bulan 7.
0: Tahunnya 1986.
1: 1986 ini pria ya?
0: Pria, betul Pak Kang.
1: Oke.
0: Jamnya jam 5:30 pagi.
1: Oke.
0: Selamat malam Hans dan juga Pak Kang. Saya waktu itu sempat bertanya ke Pak Kang mengenai soal hadap rumah. Pak Kang menyarankan untuk pindah ke hadap yang lebih baik. Saat ini saya sudah sewa rumah setahun lagi baru habis katanya. Saat ini rumahnya menghadap ke utara. Namun saat ini masih ada kendala di kesehatan dan juga rezeki. Baiknya cara menyikapinya seperti apa Pak Kang? Terima kasih.
1: Tadulu. Waktu itu hadap utara apa kita yang menyarankan?
0: Lupa Pak Kang.
1: Nah ini dia kalimatnya gimana tadi? Apakah dia sudah pindah ke tempat yang cocok atau masih di tempat yang lama?
0: Gak ngerti lagi Pak Kang.
1: Ya, tapi tolong dijelaskan dulu. Kita bisa menjawabnya dengan lebih baik deh ya.
0: Okay, tapi yang bagusnya menghadap kemana Pak Kang sebenarnya?
1: Ke timur laut, ke timur cocok ya. Tapi ya kalau dia tuh menghadap ke utara ya ngaco dong ya.
0: Iya. Artinya yang bagusnya ke timur atau timur laut ya?
1: Ya, ke timur laut atau ke timur.
0: Iya.
1: Tapi tadi dia bilang dia menempati rumah yang menghadap ke
0: utara.
1: Utara, tentu saja banyak masalah di sana. Kemudian apa dia bilang tadi?
0: Cara menyikapinya seperti apa? Tadi masalahnya di kesehatan dan juga rezeki, Pak Kang.
1: Ya, tentu saja masalah kesehatan terganggu, rezeki terganggu. Caranya ya pindah gitu. Karena kalau udah kenanya di posisi yang udah, ini termasuk yang lumayan fatalis gitu ya. Jadi tahun ini dia pindah juga kan gak ada hambatan, kan bagus kan ya. Iya.
0: Oke, artinya pindah tahun ini juga masih oke ya Pak Kang ya?
1: Iya, tapi kalau dia itu misalnya, tadi dia bilang dia kontrak ya?
0: Iya, betul Pak Kang.
1: Iya, mungkin dia sayang kali ya waktu dia belum habis cover kontrak.
0: Iya.
1: Tapi di tahun depan, kalau dia masih setahun, di tahun depan dia pindah juga gak masalah. Tapi ya, saja gak masalahnya berkaitan dengan keselarasan. Di tahun depan dia gak ciong gitu ya. Namun demikian, berarti dia kan hilang setahun lagi waktu untuk memperbaiki segala sesuatu yang terhambat tadi dong ya.
0: Oh iya betul. Baik. Jadi ini baiknya dicari, kalau sewa juga di over kontrak aja gitu ya Pak Kang. Cari rumah yang hadap timur atau timur laut tadi bagus ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Cukup Pak Kang?
1: Cukup.
0: Cukup. Baik, kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Giandra Damanugroho. Giandra, Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Ya.
0: Di Golf India, Alpha Nano Delta Romeo Alpha.
1: Ya.
0: Damanya di Delta Alpha Mama Alpha.
1: Ya.
0: Nugrohonya di Nano Uzbek Golf Romeo Oscar Hotel Oscar.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya tanggal 23.
1: Tanggal 23.
0: Betul, bulan September, Pak Kang.
1: Bulan 9.
0: Ya, tahunnya 2020.
1: 2020 ya.
0: Pukulnya 23 lewat 15, Pak Kang.
1: 23 lewat 15 ya.
0: Oke, ini menanyakan untuk anaknya, katanya apakah ada saran yang bisa diberikan, lalu karakter dan sifatnya peruntungan di tahun 2026 ini seperti apa? Apakah ada baju-baju juga yang perlu diperhatikan, Pak Kang? Terima kasih.
1: Maksudnya, ini kan Giandra dan
0: Damanugroho.
1: Anugroho,
0: betul.
1: Usia Imleknya baru 7 tahun ya. Mm-hmm. Ya, Gregorian 6 tahun gitu kan. Mm-hmm. Lahir pada hari Rabu, tanggal 7 bulan 8 tahun 2571.
0: Hmm.
1: Dia bertanya mengenai keberuntungannya.
0: Hmm.
1: Gak salah nih.
0: Masih kemudahan nih.
1: Keberuntungan maksudnya udah disuruh cari nafkah, cari uang, bagaimana?
0: Mungkin sifatnya, Pak Kang, ini bagusnya kalau diarahkan pendidikannya seperti apa, ada bakat-bakatnya mungkin, Pak Kang.
1: Sekarang yang paling penting, mau satu adalah kesehatan dia dong ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi tolong, karena yang namanya Giandra ini pada waktu lahir kan kuning nih.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi harus dijaga levelnya, jangan sampai bermasalah.
0: Oh, livernya ya.
1: Livernya, empedunya. Jadi yang namanya makanan-makanan berlemak ya harus dikurangi gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian juga jaga kesehatan mata, juga pencernaannya ya.
0: Mm-hmm.
1: Jangan telat makan.
0: Yeah.
1: Kemudian berkaitan dengan karakternya.
0: Mm-hmm.
1: Akan agar anak ini tidak keras kepala dan gampang tersinggung ya.
0: Oke. Okay.
1: Tolong dua-duanya itu karena akan menghambat keberuntungannya di kemudian kelak.
0: Hmm.
1: Nah, namun demikian, yang patut diwaspadai adalah jangan sampai dia banyak menghayal ya.
0: Hmm.
1: Memang dia buat tidur tidak bermasalah, tapi saya berharap dia anak ini dikasih sering pakai baju warna hijau ketika tidak bersekolah ya. Hmm. Nah, kemudian nantinya setelah dia masuk usia sekolah perguruan tinggi,
0: mm-hmm.
1: dia bisa ke bidang metalurgi, bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, ya.
0: Oke, teknik ya.
1: Paling cocok.
0: Mm-hmm. Baik. Ada lagi apa, Kang?
1: Saya cukup ya.
0: Cukup. Oke, baik. Terima kasih, semoga menjawab juga. Tentunya ini tentunya untuk orang tuanya ya. Kalau 7 tahun kelihatannya nggak mungkin udah nanya ya. Oke, kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ada namanya Felicia Jolie. Hans bantu Eja, Pak Kang.
1: Ya, wanita ya.
0: Betul. Perlu di Eja, Pak Kang?
1: Iya, iya.
0: Oke, di Fanta Eco 5 India Charlie India Alpha.
1: Felicia.
0: Betul. Jolinya di Juliet Oscar 5 Yankee.
1: Oke.
0: Lahirnya tanggal 1 bulan 10, Pak Kang.
1: 1 bulan 10.
0: Betul, tahunnya 2004.
1: 2004.
0: Ya. Jamnya jam 20 lewat 30, Pak Kang.
1: Jam 20 lewat 30 ya.
0: Betul. Selamat malam, Pak Kang. Saat ini saya sedang kuliah, ingin belajar untuk memulai usaha. Bisnis usaha apa yang cocok ya, Pak Kang? Sekarang juga lagi ngekos, rumah kosnya hadap ke arah mana yang cocok dengan saya? Jika ingin memulai usaha, apakah benar ada pantangan tidak boleh memulai usaha di bulan Lakwe Lunar? Dan juga apakah ada saran mengenai kesehatan, handicap, dan juga baju? Terima kasih.
1: Ya, untuk memulai usaha, apakah tidak boleh di bulan Lakwe Lunar?
0: Ya.
1: Ya, orang Lakbue itu bulan Imlek ke-6 tengah. Mereka khawatir maju enggak, mundur enggak, di tengah-tengah.
0: Iya.
1: Itu adalah satu kepercayaan. Sedangkan kalau berdasarkan hitungan feng shui, yang penting berkecocokan enggak. Bahkan memulai di bulan Imlek, bulan setan sekalipun, bulan setan tahu enggak?
0: Enggak tahu, Pak Kang.
1: Bulan ke-7 Imlek.
0: Oh iya.
1: Di mana setan-setan dilepas.
0: Iya.
1: Tidak masalah kalau memang berkecocokan. Nah, yang berkecocokan untuk Felicia Jolie. Kapan itu?
0: Apa, Pak Kang?
1: Lihat tiap tahunnya berbeda. Ya. Dilihat di kalender.
0: Betul.
1: Di kalender tahunan. Untuk tahun yang saat sekarang ini, ya di tahun kalender, di kalender tahun kuda api, ya 2026, Imlek 2577. Tapi di situ ada penjelasan, bulan berapa yang cocok, tanggal berapa yang cocok, gitu ya. Jadi kalau bulan Imlek ke-6 itu cuma kepercayaan, bahkan banyak orang menikah pun gak mau tuh.
0: Di bulan itu ya.
1: Atas gak ke bawah hokinya.
0: Oke.
1: Kemudian apa lagi yang ditanyakan?
0: Lagi kuliah tadi Pak Kang ingin mulai bisnis usaha katanya Pak Kang.
1: Mulai yang penting nih. Dia ambisinya bagus nih.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tadi? Felicia.
0: Felicia, betul.
1: Ya, bisnis ambisinya bagus. Tapi tentu saja jangan disertai dengan sikap keras kepala, apalagi pendendam. Ini yang merusak hokinya Felicia gitu ya. Jadi kalau tidak mendendam, pelan-pelan hokinya akan terbuka gitu ya. Terlebih kalau dia mau rajin.
0: Oke.
1: Okay. Alanya dia suka biar pet itu kerajinannya, semangatnya suka hilang.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau semangatnya dipelihara terus ya, maka dia punya kedisiplinan pun akan menunjang sekali ya. Nah, tentu juga apalagi kalau rumahnya tuh dia kontraknya atau kosnya hanya yang menghadap ke barat atau ke selatan.
0: Oke, barat atau selatan ya?
1: Iya.
0: Oke, ini kesehatan, bakal ada yang perlu diperhatikan?
1: Kesehatan, jaga jantungnya ya. Jangan terlalu banyak makanan-makanan yang jangkut-jangkut ya. Jadi gorengan dikurangi gitu ya,
0: ya.
1: Tepung-tepung ya. Karena bawaan dari badannya saya khawatir bahkan telapak tangannya suka basah gitu.
0: Okay. Ya. Baik, terakhir warna baju Pak Kang.
1: Warna baju, warna merah yang paling cocok buat dia.
0: Merah paling cocok ya. Baik, semoga menjawab untuk Felicia Jolie. Kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ada Joni, Pak Kang.
1: Joni.
0: Joni. Ejaannya Juliet Oscar Hotel Nano Yankee. Lahirnya tanggal 12 bulan 6.
1: Tanggal 12 bulan 6.
0: Tahunnya 1981, Pak Kang.
1: 1981.
0: Betul. Jamnya jam 11. Mohon maaf, Pak Kang. Ini jamnya dia ngasihnya estimasinya kejauhan. 11 sampai 13. Bisa nggak, Pak Kang?
1: 11-13 masih oke lah ya.
0: Masih oke ya?
1: Sebesarnya.
0: Oke. Jam 11 sampai 13 siang, Pak Kang. Ini mau tanya soal bidang usaha yang cocok ini apa dan arah rumahnya cocoknya kemana serta warna baju.
1: Ya, tapi kita juga kasihnya garis besar ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Cocok bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan, logam dominan, atau campuran daripada kedua atau ketiganya itu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian rumahnya ya. Hanya yang paling cocok hadap ke barat atau ke selatan. Terus apa lagi yang ditanya?
0: Wah, warna baju, Pak Kang.
1: Warna baju yang paling cocok, warna yang paling bagus menunjang dia warna hijau. Yang sebaiknya dia kurangi pemakaiannya adalah warna putih dan merah.
0: Oke, baik. Satu lagi, Pak Kang, penanya berikutnya.
1: Ya.
0: Ada Lukas Purnomo.
1: Lukas.
0: Betul. Lukas di 5 Uzbek Kilo Alfa Sierra.
1: Ya.
0: Purnomonya di Papa Uzbek Romeo Nano Oscar Mama Oscar.
1: Oke.
0: Tanggalnya tanggal 19 bulan 2, Pak Kang.
1: 19 bulan 2.
0: Betul. Tahunnya 1984.
1: Ya.
0: Jamnya jam 8 malam.
1: 20 ya.
0: Betul. Saat ini tinggal bareng sama orang tua, tapi sudah tidak bekerja. Artinya dia kepala keluarganya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Dan saat ini rumahnya menghadap ke selatan. Jika saya ingin beli rumah, kedudukan apa yang paling cocok untuk saya? Terima kasih, Pak Kang.
1: Ke timur atau ke barat daya?
0: Timur atau barat yang cocok ya?
1: Iya, ya. Jadi rumah yang sekarang, dibilang nggak cocok sekali, enggak. Tapi dengan segala sesuatunya akan terasa lambat.
0: Oke. Nih, orang tuanya ada tanggalnya, Pak Kang. Kalau buat orang tuanya cocok nggak, Pak Kang?
1: Tanggal berapa ya?
0: Tapi nggak ada namanya bisa, Pak Kang?
1: Oh jangan ya,
0: oke. Baik, tapi yang penting tadi buat Lukas Purnomonya yang bagus menghadap ke?
1: Ya, tapi perlu dipahami bahwa kalau orang tua sudah tidak bekerja dan tinggal bersama anak, kecuali dia tinggal sendiri ya, tinggal bersama anak yang berfungsi sebagai kepala keluarga, dia yang mengambil alih kepala keluarga, maka kecocokan orang tua mengikuti kecocokan anak.
0: Oke.
1: Kalau anaknya cocok, maka si orang tua akan sehat, bagus, segala sesuatunya. Ya. Jadi jangan nanti karena orang tuanya berbeda arah, kemudian menuruti arah orang tuanya dan anaknya ngikut. Nggak boleh, gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, kecuali si anak tinggal sendiri, si orang tua tinggal sendiri. Banyak harus mencari posisi yang cocok bagi diri masing-masing, gitu ya.
0: Iya. Baik. Itu tadi sudah diinformasikan juga, semoga bisa membantu ya, Pak Kang ya.
1: Iya.
0: Baik, kita harus akhiri kebersamaan kita di malam hari ini, Pak Kang.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Sehat-sehat terus, Pak Kang.
1: Sehat juga, Hans ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat malam sampai minggu depan, Hans.
0: Selamat malam sampai minggu depan. Dan juga tentunya untuk Anda, sahabat Sonora, terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Minggu depan juga kita akan kembali di hari dan juga jam yang sama. Tentunya setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora Network. Kita akhiri sampai di sini. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti di MK Malam, sahabat Sonora. Have a great night.

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM, Listener Weekend Music, selamat malam. Sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Malam hari ini di AMKM, Anda meminta kami memutar edisi 3 Juli 2026. 2 jam ke depan, Anda boleh request-request, mau diputarkan lagu apa, kirim-kirim salam, boleh via teks atau juga via voice note ya. Kirimkan ke nomor 0812-1229200. Dan tentunya juga buat sahabat-sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan, kalau mau berbagi informasi lalu lintasnya bersama dengan kami juga boleh ya. Kita awali dulu kebersamaan kita di malam hari ini. Sudah ada satu lagu dari Deep Jules dengan Run Free akan menemani Anda.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.
3: Panggilan untuk seluruh pet lovers Indonesia.
4: Jakarta International Pet Show, Jeep siap menghadirkan pengalaman seru untuk kamu dan anabul kesayanganmu. Catat tanggalnya ya, 3 sampai 5 Juli 2026 di Nice Peak 2.
3: Siap-siap ketemu kapibara, sapi mini, dan kuda poni di The Hakim's Mini Zoo. Jelajahi Animal Education Zone dari Jagat Satwa Nusantara.
4: Kenalan dengan si gemas, ras busok di Animalium Cat Room dan ikuti berbagai kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya. Nikmati kesempatan memenangkan hadiah puluhan juta rupiah melalui Jeeps Rewards Experience.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @jeeps_id atau website di jakartainternationalpetshow.co.id. Jakarta International Pet Show is organized by Mavic Diandra International.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

The Chainsmokers dengan Something Just Like This baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta. Lagunya katanya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini, untuk Mas Hans Elogain. Terima kasih sudah memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah. Terima kasih juga Ibu Riani sudah bergabung malam hari ini. Semoga Bu Riani juga sehat-sehat ya. Dari pilihan lagu Ibu Riani, ada satu lagu permintaan dari Lucia. Selamat malam, ini minta diputarkan lagu dari Anna Marie and Marshmallow dengan judul Friends ya. Sudah Hans masukkan dalam playlist, nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Disusul juga nanti dengan satu lagu pilihan dari Bu Lilian yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini mengucapkan untuk Hans selamat malam, semoga sehat dan tetap semangat, bahagia selalu. Pilihan lagunya adalah Lady Gaga dengan judul Bad Romance. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Foni, buat Bu Oriza, Pedi Sotopo dan juga Yulia P, Nur Sylvia, salam sehat, bahagia, sejahtera dan juga semoga terhibur.

Lady Gaga dengan Bad Romance-nya sahabat Sonora baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat sahabat Sonora. Masih di MK Malam, kita buka dengan seseorang yang sudah mengirimkan pantun di malam hari ini. Jalan-jalan ke Pasar Baru, cakep, jangan lupa membeli jamu. Aduh si AA baju biru, boleh dong senyum buat aku. Ini besok-besok boleh gak yang pantun-pantun gini di VN aja? Biar Hans tinggal muter, gak usah baca. Diminta lagunya Craig David ya, dengan judul Insomnia. Ada Asti, selamat malam Asti, apa kabar? Ini mengirimkan lagunya untuk Ibu Rianti, buat Ibu Oriza, buat Bu Sylvia, Ibu Sabta di BSD, buat Ko Hans dan juga kru. Hatur nuhun Ko Hans, God bless you. Terima kasih juga Asti sudah bergabung malam hari ini. Dan lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Akan menemani Anda sahabat Sonora. This is Craig David dengan Insomnia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini, tentunya dalam program AMKM Malam. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Malam hari ini masih ada serangkaian lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora ya, yang sudah bergabung di nomor 0812-1229-200. Ada Pinka di Petukangan Utara, selamat malam Ko Hans katanya. Request lagunya Price Tag by JCJ. Lagunya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, dan untuk Ko Hans juga terima kasih. Terima kasih Pinka, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan kita putarkan ya. Lalu juga ada Ibu Sri di Petojo yang katanya mau mendengarkan lagu Nothing dari The Script. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bang Han, Sebastian Takru, selamat bekerja sampai dengan tuntas. Terima kasih. Pilihan lagunya ditunggu dulu ya Ibu Sri ya, karena kita akan dengarkan dulu satu lagu pilihan dari Pinka DCJ dengan Price Tag.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih menemani Anda malam hari ini di MKM Malam. Kita sapa dulu, sudah ada Becky yang bergabung. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Hans. Bagaimana hari ini? Harus lebih oke lagi lah dari hari kemarin ya. Mas B, harus. Oke deh, saya malah gue dong penyanyinya Kellen Scott, judulnya You Are The Reason atau Just You, atau lagi satu lagi si Icon judulnya Beautiful, tolong diputerin ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun Mas Hans yang caem. Oke deh, oke buat Bu Orisan, terima kasih banyak ya, sehat selalu, semoga segala yang diinginkan terjadi, banyak rezeki terutama ya buat Boriza. Oke deh, terima kasih ya Boriza. Oh ya, Mas Hans, yang kemarin itu yang Puyung Hai, nah, aku tahu dari kantor, maksud dari Cicendo itu puter ya ke rumah sakit mata, dapat itu mall Istana Plaza ya. Nah, belok ke kanan tuh Gor. Saya tahu. Oke. Udah diomongin sama teman-teman. Ternyata makanannya enak-enak ya. Ih, Puyung Hai-nya ih. Apalagi itu tuh ayam. Ayam dimbu kecap. Aduh. Ditunggu pasti saya akan beli dalam waktu dekat. Hatur nuhun ya. Mas, kamu baik banget ya. Aku mau apa dikasih tahu. Aku mau apa dikasih tahu. You really nice. Oke deh, sampai nanti ya. Hatur nuhun lagi ya Mas Hans dah.
1: Sami-sami buat Becky. Kalau ke Gor jangan lupa nyobain bakso gorengnya. Oh, itu juga biasa buat Sonora. Oke deh, kabar baik by the way ya dari studio Sonora Jakarta di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Ada Ekan dengan Beautiful, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Juga nanti akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Anna juga ya. Selamat malam, minta dibetarkan lagunya Owl City dengan Good Time. Lagunya dikirimkan untuk mana nih ya, untuk ayah saya, ibu saya, kakak saya, keponakan Leticia dan juga Vincent, teman-teman, ada Ronaldo, ada Hendra, Nisa, Vivi, Atin, Maria, dan juga teman-teman lainnya ya. Sehat selalu, bahagia, ceria, dan juga semangat selalu untuk kita semua, termasuk untuk Hans dan tim Radio Sonora. Juga semangat terus. Siap, dua lagu ini akan menemani Anda, sahabat Sonora. Dari Icon dengan Beautiful, disusul juga dengan Owl City dengan Good Time.

0: Satu lagu dari Dewa 19, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu permintaan dari Mikael ya, yang sudah bergabung, minta dibatarkan lagunya Roman Picisan. Sudah kita dengarkan bersama, juga kita akan sapa, sudah bergabung melalui voice note, ada Ibu Risa Sativa. Selamat malam.
1: AM, KM malam, selamat melanjutkan siarannya Hans, tolong diudarakan lagu dari The Overture berjudul I Still Love You atau Pamungkas To The Bone. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Bu Tin, Bu Nur, Bu Liliani, Bu Rianti, Bu Sri di Petojo, Bu Sansan, Bu Riani Sutopo, Yulia P, Edi Sutopo, Grup Lubuni, Grup GMP, Erbeki, Triksi, Grace, Keniki, Pinka, Alika, Buwati, Noval, Philip, Siprianus, Mama Doli, Widodo Cibarani. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih Bu Riza, selamat malam. Pilihan lagunya Hans masukkan yang Pamungkas ya, dengan To The Bone. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari ER di Bandung. Selamat malam. Ini mendengarkan lagunya Andre and the Backbone dengan judul Musnah. Salamnya buat Kak Hans, buat Ibu Riza, buat Vina, dan juga semua sahabat Sonora. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Semoga dimanapun Anda berada sehat-sehat ya, sahabat Sonora. Apalagi ini sudah masuk hari Jumat, sudah weekend, artinya besok Sabtu dan juga Minggu bisa menikmati akhir pekannya. Udah punya agenda apa nih sahabat Sonora mengisi weekendnya? Buat yang masih harus bekerja di hari-hari weekend juga semangat sahabat Sonora. Yang pasti malam hari ini kita enjoy dulu dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora, tentunya hanya di MKM.

0: Satu lagu dari Andra and the Backbone baru saja menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Kita sambung kembali dengan pilihan lagu lainnya. Ada yang sudah terhubung juga via voice note. Selamat malam.
1: Malam Om, aku pesen lagu dong. Ini HP-nya aku pinjam dari papi. Lagunya Root, penyanyinya Heart to Heart. Makasih.
0: Terima kasih. Seseorang yang gak tahu nih namanya siapa. Gak ada namanya soalnya ya. Tapi lagunya nih, mohon maaf nih, belum bisa diputarkan. Mungkin kamu punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan malam hari ini ya. 0812-122-9200. Mau diganti dengan lagu apa? Kita juga akan sapa berikutnya. Ada Ibu Sylvia juga sudah bergabung. Selamat malam.
2: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Marshmello, Live Before You Love Me, untuk Kru Sonora.

0: Issue. Terima kasih Bu Sylvia. Ini karena tadi lagu Marshmallow-nya sudah diputar ya. Ini diganti dengan lagunya Westlife, katanya dengan I Have a Dream. Boleh, nanti akan Hans putarkan untuk Anda sahabat Sonora di malam hari ini ya. Dari Ibu Sylvia juga ada Pak Siprianus. Selamat malam Pak Siprianus. Ini lagunya juga belum bisa Hans putarkan Pak Siprianus. Mungkin kalau punya lagu pengganti lainnya boleh ya dikirimkan kembali malam hari ini di 0812-122-9200. Ini yang tadi sempat kirim voice note, udah kirim lagi nih, mau diganti dan apa nih?
1: Aku Asita Om. Aku mau lagu Pretty Little Baby. Makasih.
0: Pretty Little Baby. Sebentar ya, ada gak ya? Dibantu cari dulu. Asita ternyata namanya. Selamat malam Asita. Penyanyinya yang siapakah, dari Connie Francis kah? Kalau iya lagunya gak bisa, terlalu tua sayang. Lagunya boleh dicari yang lebih mudaan ya, karena kita tidak memutarkan lagu-lagu yang di bawah tahun 93 nih sahabat-sahabat Sonora ya. Satu lagi, Hans apa ada Pak Sebastian Hartono. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKI Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya tinggal di Residen 1 BSD Serpong Tangsel. Habis pulang misa minggu pertama nih, Jumat minggu pertama Mas Ko Hans. Seperti biasa Ko, saya mau request lagu. Judul lagunya It's the Way You Make Me Feel, penyanyinya dari Steps. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, dan juga Ko Hans, dan juga seluruh pendengar setia MKM Malam, dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas. Thank you Ko Hans, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night. Have a nice weekend Ko Hans.
0: Have a nice weekend. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Hati-hati dalam perjalanan Pak Sebastian Hartono. Hans temani ya dengan lagu pilihannya. Ada Steps, It's the Way You Make Me Feel. Nanti akan terputar untuk Anda setelah satu lagu dari Westlife, I Have a Dream.

Satu lagu dari Avenged Sevenfold dengan judul Dear God, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di malam hari ini ya. Satu lagu permintaan dari Ibu Vera yang ada di Tebet. Dan lagunya dikirimkan untuk anak saya yang masih di kantor dan juga untuk Ko Hans katanya. Terima kasih di malam hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Kita masih akan terus putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda, sahabat Sonora, yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Ibu Tati juga, selamat malam. Ini menyapa dari Kemayoran ya, katanya pengen mendengarkan lagunya Take Me To Your Heart dari Michael and Sturrock. Dan lagunya dikirimkan untuk penyiar, kru, juga semua sahabat Sonora. Selamat istirahat dan juga menyambut weekend. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah disiapkan. This is Michael and Sturrock, Take Me.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonar FM News Traffic and Music, satu lagu dari Evanescence dengan My Immortal baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Bu Cindy yang ada di Kelapa Gading. Selamat malam Bu Cindy, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Lagu pilihannya sudah Hans putarkan ya. Dikirimkan untuk Hans dan juga kru yang lagi bertugas, serta dikirimkan juga untuk seluruh kru juga di malam hari ini dan untuk seluruh pendengar AMKM malam. Terima kasih lagu pilihannya. Nanti akan Hans putar. Sudah Hans putarkan ya. Dan juga Hans harus menutup kebersamaan kita di malam hari ini, MKM Malam edisi 3 Juli 2026. Mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputarkan. Ini bisa kembali dicoba di MKM esok hari. Akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Juga nanti setelah ini akan ditemani dengan playlist Rest and Relax, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show. Selamat beristirahat untuk Anda yang masih bersiap untuk beristirahat di malam hari ini. Yang masih beraktivitas juga, semangat terus sahabat Sonora. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Satu lagu dari Craig River yang akan menutup kebersamaan kita. This is Night and Day. Have a great night sahabat Sonora. Bye-bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan 3 lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: News,
1: traffic,
0: and music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: Bulan FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Michelle. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: FM News Traffic and Music.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News Traffic.

Morning Inspiration. Ratusan tahun lalu di suatu kota kecil di Perancis, seorang pengusaha kecil berutang kepada seorang rentenir tua. Rentenir tua ini ternyata menyukai putri dari si pengusaha tersebut. Ia memutuskan untuk menawarkan kepada pengusaha itu kesepakatan yang menghapus seluruh utangnya. Si rentenir mengatakan bahwa ia akan memasukkan 2 batu kerikil, 1 putih dan 1 hitam ke dalam sebuah tas. Putri dari pengusaha itu harus merogoh dan mengambil salah satu dari batu kerikil itu tanpa melihat. Jika ia mengambil batu kerikil hitam, utang ayahnya akan dihapus. Tetapi ia harus menikahi rentenir itu. Jika ia mengambil batu kerikil putih, utang ayahnya akan dihapus dan ia tidak perlu menikahi rentenir itu. Putri dari pengusaha tersebut memperhatikan rentenir saat ia mengambil 2 batu kerikil. Ia mengetahui bahwa si rentenir mengambil 2 batu kerikil hitam dan memasukkan keduanya ke tas. Lalu pengusaha itu meminta putrinya untuk merogoh dan mengambil salah satu batu kerikil dari dalam tas tanpa melihat. Ia langsung memikirkan 3 pilihan yang bisa dilakukan. Ia bisa menolak untuk mengambil batu kerikil atau mengeluarkan 2 batu kerikil itu dan menunjukkan kecurangan rentenir. Pilihan ketiga adalah yang terparah, yaitu pasrah mengambil batu kerikil hitam demi membebaskan ayahnya dari jerat hutang. Namun, ia akan merasakan penderitaan seumur hidupnya. Ia akhirnya mengeluarkan 1 batu kerikil dan sebelum terlihat, langsung berpura-pura menjatuhkannya tanpa sengaja. Kemudian, ia berkata kepada rentenir itu, "Maafkan kegugupanku, Tuan. Anda bisa melihat ke dalam tas untuk melihat yang tersisa. Dengan begitu, Anda akan tahu batu kerikil mana yang tadi kuambil." Batu kerikil yang tersisa jelas berwarna hitam. Karena sang rentenir tak ingin kebusukannya diketahui, ia harus mengikuti permainan putri pengusaha. Akhirnya, mau tak mau, ia harus membebaskan si pengusaha dari jerat hutang tanpa menikahi putrinya. Sahabat Sonora, putri dari pengusaha itu berpikir sangat kreatif untuk menyelamatkan dirinya dan sang ayah. 3 pilihan yang awalnya muncul di kepalanya sama-sama memiliki resiko. Pilihan pertama beresiko tak akan bebasnya sang ayah dari jerat hutang, bahkan mungkin saja ia dipenjara. Pilihan kedua pun beresiko untuk dirinya. Usai ditangkap basah curang, si rentenir bisa saja melakukan kecurangan yang jauh lebih licik. Pilihan ketiga tentu beresiko akan hilangnya kebahagiaan hidup karena menikahi orang yang tidak dicintainya. Beruntung, ia berhasil berpikir lebih kreatif, hingga seolah tak sengaja menjatuhkan batu kerikil itu. Dengan demikian, ia tidak perlu menikahi si rentenir dan ayahnya pun bebas dari jerat hutang. Di dalam kehidupan nyata, Anda pun perlu berpikir lebih kreatif demi kehidupan yang lebih berkualitas dan juga bahagia.

Ini Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya. "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah. "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora. Di Sabtu pagi ini 4 Juli 2026, saya Yudi Samadi, senang sekali bisa hadir menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya di weekend, akhir pekan kali ini sahabat Sonora. Di pagi ini apa kabar Anda? Semoga sehat ya, sehat-sehat semuanya, baik dan juga happy, seperti happy weekend yang akan menemani Anda pada pagi ini dengan beragam informasi yang sudah diimpun oleh tim redaksi kami. Saya juga akan memutarkan lagu-lagu bagus yang tentunya akan terus memberikan Anda semangat ya pagi hari ini. Kita mulai dan Anda mulai boleh absen nih sahabat Sonora. Update informasi-informasi dari ajang Pesta Bola 2026 juga terus akan kami bagikan untuk Anda yang menantikan update terkini atau kabar terbaru, ya kira-kira siapa saja yang sudah berhasil lolos ke babak 16 besar setelah beberapa pertandingan yang berlangsung di babak 32 besar pekan ini, sahabat Sonora. Pastikan Anda terus bersama kami, satu lagu dari Boyzone akan membuka jumpa kita pagi ini. Jajan,

Ya, sahabat Sonora, memasuki babak kedua, sekarang masih berlangsung pertandingan antara Argentina dengan Cabo Verde atau Tanjung Verde. Gol 1-0 untuk keunggulan Argentina di babak pertama. Saat ini baru mulai saja babak kedua, sahabat Sonora, dari ajang Pesta Bola 2026. Ini masih berlangsung. Dan gol pertama di babak pertama untuk Argentina dicetak oleh Messi. Tentu saja ini sosok yang memang menjadi tulang punggung ya di timnas Argentina. Pada menit ke-29, Argentina mencoba menguasai permainan setelah kick off babak pertama. Juara bertahan Piala Dunia ini memang tampil cukup menyerang, sahabat Sonora. Meski memiliki komposisi pemain lebih baik, Argentina tidak menerapkan permainan menyerang yang agresif ya. Tim asuhan Lionel Scaloni ini mencoba membuka celah di pertahanan Cabo Verde atau Tanjung Verde. Cabo Verde yang dikurung oleh pemain bola-bola pendek Argentina mendapatkan peluang lebih dulu, hanya saja tembakan kaki dari Ryan Mendes ini bisa ditepis ya. Pada menit ke-7 di blok pertahanan lawan, sahabat Sonora. Tendangan kaki kiri Lionel Messi dari sudut sempit sisi kiri pada menit ke-15 masih melenceng dari gawang Fozinha. Menit ke-18, Argentina mendapatkan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Messi menjadi eksekutor, akan tetapi tendangan bebas Messi yang mengarahkan bola ke sisi gawang Cabo Verde bisa diamankan oleh Fozinha. Kemudian peluang lain untuk Argentina datang semenit kemudian. Sayangnya operan bagus dari Noer Molina kepada Messi lebih dulu dipotong oleh Fozinha pada menit ke-19. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina setelah jeda water break dengan golnya pada menit ke-29. Gol Messi ini bermula dari umpan terobosan brilian Lisandro Martinez dari belakang. Messi yang lolos dari offside dan kawalan pemain Cabo Verde mengontrol bola dengan baik dan langsung melepaskan tendangan kaki kiri yang tidak bisa diantisipasi oleh Fozinha, sahabat Sonora. Kita lihat kalau skor ini bertahan hingga akhir babak kedua ini, pastinya akan membawa Messi melenggang ke babak 16 besar, sahabat Sonora. Baru 47 menit laga di babak kedua berlangsung di pesta bola kali ini, sahabat Sonora. Kira-kira jagoan mana nih, sahabat-sahabat Sonora? Cabo Verde ini mungkin negara yang juga dianggap sebagai dark horse ya, karena mampu tampil memberikan kejutan-kejutan dan sempat menahan tim-tim besar imbang. Tapi Argentina memang bukan lawan yang juga ringan ya untuk Cabo Verde. Juara bertahan ya, juara Piala Dunia 2022 ini, apakah bisa akan terus melaju ke babak-babak berikutnya di pesta bola kali ini? Terus akan kita pantau pastinya ya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, meskipun tidak ada yang sempurna, nobody's perfect ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan katanya sahabat Sonora. Jadi yang bisa kita lakukan adalah selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal ya, dalam hidup kita sahabat Sonora, bekerja dengan yang terbaik ya. Kalau Anda sudah memberikan yang terbaik, hasilnya pun niscaya akan mendapatkan yang terbaik juga pastinya ya sahabat Sonora. Tetap semangat untuk Anda yang harus tetap bekerja di akhir pekan ini, pagi-pagi ini juga sepanjang tadi saya berangkat ke studio, banyak juga kok sahabat-sahabat Sonora yang berangkat kerja. KRL tetap penuh ya Sabtu pagi ini, meskipun ya tidak sepenuh hari-hari biasa atau ya di beberapa transportasi publik yang sempat teramati juga tetap banyak kok yang tetap harus berangkat di Sabtu pagi ini. Tapi yang lagi siap-siap untuk berlibur juga bersiap-siaplah dengan baik, dengan sempurna juga. Mungkin yang membawa putra-putri masih toddler, ini biasanya perintilannya banyak, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Entah itu popoknya, susunya, air hangatnya, atau perintilan-perintilan lain. Repot kalau misalnya di tempat destinasi wisata yang dituju ada satu hal yang ketinggalan. Waduh, semoga bisa diantisipasi sih sebetulnya ya. Oke, sahabat-sahabat, tetap berhati-hati ya untuk Anda yang tengah berkendara pagi hari ini. Tadi informasi kecelakaan terjadi di gerbang tol Tebet. Ini sebuah kecelakaan tunggal ya, truk yang sedang ditangani oleh petugas saat ini di samping gerbang tol Tebet 2 Jalan Letjen MT Haryono arah Cawang, masih dalam proses penanganan petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Jadi hati-hati untuk Anda yang akan melintas. Ini memang lancar sih dari video yang diterima sahabat Sonora. Namun ya karena masih sejak gelap tadi sebetulnya ya, hampir pukul 5 tadi terjadi kecelakaannya. Semoga sudah ditangani juga untuk Laka Lantas di sana ya sahabat Sonora. Yang sudah berkendara mungkin lebih dari 3 jam juga harap berhati-hati, atau mungkin juga kalau butuh istirahat ya istirahat dulu, jangan dipaksakan ya. Ini update terbaru dari saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran TPA, tempat pemrosesan akhir Jati Waringin di Tangerang. Semakin kompleks ya, karena warga harus ada yang dievakuasi. Bahkan ini warga yang radiusnya tinggal terlalu dekat dengan lokasi kebakaran, ini disarankan memakai masker karena asapnya itu lumayan mengganggu dan bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut sahabat Sonora. Bahkan Kemenkes sampai turun tangan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut pemerintah pusat telah turun tangan untuk menangani dan membantu masyarakat terdampak kebakaran di tempat pemrosesan akhir Jati Waringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dinkes Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 154 warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut akibat paparan asap kebakaran TPA Jati Waringin ya. Ya kebayang sih sahabat Sonora, sudah kebakaran, asapnya memang sangat tebal, ditambah lagi sumber dari pembakaran atau api ini adalah dari sampah. Tentu sesaknya tuh bisa kita bayangkan seperti apa ya. Selain Kemenkes, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga sudah mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak, terutama masker ya untuk kesehatan pernafasan. Dinkes Kabupaten Tangerang sendiri mewaspadai resiko komplikasi akibat ISPA tersebut menjadi pneumonia yang berpotensi mengancam keselamatan kelompok rentan akibat paparan asap kebakaran di TPA tersebut ya, anak-anak, kemudian lansia yang punya resiko lebih tinggi untuk komplikasi ini tentu harus dicegah begitu ya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan 154 warga telah mengalami ISPA imbas asap kebakaran tersebut, dan mayoritas ini adalah balita, kemudian kelompok rentan lainnya, bahkan ada orang dewasa juga. Karena itu penanganan sejak dini menjadi sangat penting agar infeksi tidak berkembang menjadi pneumonia. Hingga saat ini pihaknya belum menemukan warga terdampak yang mengalami komplikasi pneumonia tersebut ya. Hendra meminta warga yang mengalami gejala gangguan pernafasan segera memeriksakan diri ke vaskes maupun posko kesehatan yang telah disediakan, sebab jika dibiarkan maka bisa berpotensi menjadi infeksi paru yang lebih serius. Pihaknya juga telah mendirikan 5 posko kesehatan di sekitar lokasi kebakaran dan mengerahkan 50 tenaga medis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Kebakaran ini telah berlangsung dari akhir Juni yang lalu, 30 Juni tepatnya sahabat Sonora, awal pekan, hingga memasuki hari ini.
Petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api yang membakar timbunan sampah. Meski demikian, sekitar 30% area yang sebelum terbakar dilaporkan telah berhasil dikendalikan. 30%. Dan memang banyak material yang terbakar, dan kita bisa bayangkan plastik-plastik itu kan sulit sekali. Kadang-kadang timbunan sampah, mungkin api di permukaan sudah padam, tapi di bawah itu ada bara yang kita nggak tahu, yang bisa kemudian bisa menimbulkan api lagi begitu ya. Ini yang masih berusaha dipadamkan oleh semua pihak yang terkait di lokasi tersebut.

Dari slang foto dalam dompet, ada yang masih nyimpan foto di dompetnya, sahabat Sonora, foto orang-orang tercinta, foto keluarga, foto pasangan, foto orang tua, foto anak-anak, atau foto siapapun yang menurut Anda spesial ya. Biasanya selalu tersimpan, terselip di antara kartu-kartu di dompet Anda. Adakah yang masih ya, atau cukup di handphone saja saat ini? Kalau kangen ya tinggal dilihat begitu ya. Tapi bicara tentang orang-orang yang spesial, kita nggak tahu ya. Memang Argentina ini banyak yang menjagokan juga ya. Ini balik lagi ke Piala Dunia, sahabat Sonora. Masih berlangsung menit ke-68 laga Argentina versus Cape Verde atau Tanjung Verde, sahabat Sonora. Baru saja beberapa menit yang lalu sebetulnya, gol balasan diciptakan oleh timnas Cabo Verde, sebuah umpan ya yang diberikan oleh Ryan Mendes, dituntaskan dengan baik oleh DeRoy Duarte di menit ke-60 kalau tidak salah tadi, sudah kemudian berhasil menyamakan kedudukan antara Argentina Cabo Verde 1-1 sekarang. Ini menarik nih sahabat Sonora. Tinggal tersisa 20 menitan lebih lah ya untuk babak kedua ini. Apakah akan tercipta adu penalti? Kita masih terus akan pantau pastinya. Tapi melihat perjalanan Tanjung Verde ini, memang sebuah tim kejutan yang memberikan surprise bagi banyak orang ya. Di Piala Dunia 2026, ini adalah negara debutan, negara kepulauan kecil di barat Afrika, benua Afrika, sahabat Sonora. Ini kemudian lolos melaju ke 32 besar sebagai runner-up grup tanpa satupun kekalahan. Ya, ada draw tapi nggak pernah kalah, meski mencatat rekor unik ya di fase grup. Di fase grup, laga lawan raksasa Spanyol ini bisa menahan imbang 0-0, dan ini sejarah yang luar biasa sih. Banyak yang terkejut gitu ya, tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, mereka berhasil menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol berkas permainan disiplin dan ketangguhan kiper. Pelatih Bubista kembali membuat kejutan besar dengan menahan imbang negara peraih 2 gelar juara dunia, Uruguay. Jadi, kemudian lanjut saat melawan Arab Saudi juga imbang 0-0, kemudian bisa lolos ke 32 besar. Hasil 3 kali imbang ini mengumpulkan total 3 poin, membawa Tanjung Verde lolos mendampingi Spanyol yang menjadi juara grup. Dan langkah tim berjuluk hiu biru ini akhirnya kemudian berhadapan dengan raksasa Argentina saat ini. Meski kalah dan harus tersingkir, perjuangan Cabo Verde sepanjang turnamen menjadi kisah dongeng yang sangat membanggakan bagi negara kepulauan kecil tersebut. Kita belum tahu ya apakah kalah atau menang, sahabat Sonora. Ini aja udah imbang nih. Apakah Anda menjagokan Cabo Verde? Kalau Mbak Nenty sih katanya saya menjagokan Argentina ya. Kalau memang di atas kertas sih Argentina tentu unggul ya, dengan nama-nama besarnya, sahabat Sonora. Beberapa pemain juga memang bermain di liga-liga elit Eropa. Ada Ibu Becky Natalia, selamat pagi. Saya pengen kemana ya hari ini, di rumah aja kali ya. Coba Bu Becky, kira-kira Argentina atau Cabo Verde nih? Kalau Mbak Nenty tadi katanya Argentina, selalu Argentina. Pak Edi Sutopo, selamat pagi di Jakarta Barat. Cuacanya hari ini berawan. Ada Pak Sengku juga dari Mangga Besar menyapa. Kemudian Mbak Pinka, Petukangan Utara cerah, udaranya masih sejuk nih. Lagi ngopi hitam tanpa gula ditemenin Sonora, best katanya. Selamat memulai aktivitas juga, have a nice day untuk Mbak Pinka. Selamat pagi juga ada Pak Inanto Wijaya, selalu semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas Gading Serpong ke BSD lancar pagi ini. Pak Dedi, selamat pagi juga dari kawasan Ciater, Subang. Have a blessed day. Ibu Vera Devianti Setiawan juga selamat pagi. Silakan prediksi dari Anda nih pagi ini, 20 menitan lagi di laga kedua ini, babak kedua ini, sahabat Sonora, apakah Cabo Verde bisa menahan imbang kemudian tercipta adu penalti? Tentu menarik ya menyaksikan pertandingan ini. Dan kali ini kita masih menunggu nih, Messi akan melakukan tendangan menuju ke gawang. Apakah ini akan berbuah gol, sahabat Sonora? Ya, sambil kita nantikan hasilnya, kita nikmati dulu satu lagu kembali. Kali ini Roxette, Wish I Could Fly. Apakah lagu ini akan menjadi lagu buat Cabo Verde? Oh, bisa ditepis oleh kiper Fozija kali ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Yudi sama Adi masih menemani sahabat-sahabat Sonora di Sonora Weekend pagi. Skor masih bertahan 1-1, Argentina Cabo Verde di menit ke-82 pagi ini, sahabat Sonora. Live langsung ini ya. Kita masih menantikan apakah akan ada adu penalti. Hanya tersisa mungkin 10 menitan waktu berjalan di babak kedua laga kali ini, sahabat Sonora. Apakah akan terjadi skor imbang lagi yang tercipta sampai selesai babak kedua? Ya, karena story-nya kalau ngelihat sih Cabo Verde ini bisa menahan tim-tim besar ya, Spanyol dengan Arab Saudi, sampai lolos ke babak 32 besar ini, sahabat Sonora. Dan apakah Cabo Verde akan bisa lolos ke babak 16 besar? Pasti ini akan menjadi kejutan yang wah, karena Argentina juga tim kuat yang merupakan juara edisi 2022 pada saat berlangsung di Qatar ya, sahabat Sonora. Dan tentu saja sudah ada 14 tim yang sudah dinyatakan lolos karena memenangkan pertandingan di babak ke-32 besar. Lolos ke 16 besar, sahabat Sonora. Dan untuk Asia, Oceania, Australia kemarin tumbang ya. Kalah oleh Mesir, sahabat Sonora. Mesir merebut tiket ke 16 besar Piala Dunia usai menang lewat adu penalti setelah imbang 1-1 selama 120 menit. Dan Mesir memenangkan adu penalti dengan skor 4-2. Berkat hasil ini, Mesir menjadi tim ke-14 yang tembus ke 16 besar. Antara Cabo Verde atau Argentina, ini akan menjadi tim yang ke-15 yang akan melaju ke babak 16 besar untuk berlaga nanti bersama beberapa negara lainnya. Jadi yang sudah lolos, sudah ada 14 tim, antara lain ada Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Swiss, dan Mesir, sahabat Sonora. Jadi tiga negara tuan rumah ini memastikan lolos ke babak 16 besar, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ya. Kemudian tim-tim Brazil tentu saja, Paraguay, Maroko juga termasuk yang memang kejutan juga, sahabat Sonora. Meskipun kalau melihat beberapa story di Piala Dunia juga cukup impresif ya penampilannya. Inggris tentu banyak yang menjagokan juga, Portugal dengan Cristiano Ronaldo-nya, Spanyol nih negara yang kalau kita tanya ke AI itu pasti keluarnya Spanyol ya, sebagian besar AI. Kemudian juga Swiss. Jadi ini antara Amerika Latin, Eropa, kemudian Afrika. Afrika ini ada Mesir, Maroko, kemudian nggak tahu nih Cabo Verde ini apakah juga bisa menjadi wakil Afrika yang akan melaju ke babak 16 besar. Kita nggak tahu nih, sahabat Sonora. Ini tim yang kita deg-degan juga sih ngelihat. Pendukung Messi pasti deg-degan juga nih ngelihat laga hari ini, sahabat Sonora. Pagi ini 5 menitan lagi plus minus ya, kita akan pantau. Tadi ada beberapa sahabat katanya, Mbak Pinka, kalau Tanjung Verde sampai menang keren pol katanya, dan gak kebayang sih juara bertahan harus tunduk sama tim yang gak diprediksi bakal bisa lolos sejauh ini. Aku tim Tanjung Verde, kata Mbak Pinka. Kalau Mbak Becky, Mas Yudi, saya pilih Argentina aja lah, katanya ya. Gimana nih sahabat yang lain, antara Cabo Verde atau Argentina di babak kali ini, di laga kali ini, sahabat Sonora?

One in a Million dari Basen, sahabat Sonora, menjelang pukul 7 pagi hari ini. Semakin cerah matahari di luar sana ya. Kalau misalnya mau menggunakan pagi ini sambil berolahraga ringan, stretching, senam, ya silahkan, sambil terus disemangati oleh lagu-lagu yang diputarkan di Sonora, sambil terus mendengarkan update laga Argentina Cabo Verde. Sudah diberikan pertambahan waktu 8 menit ya, sudah berjalan sekarang menit ketiga, sahabat Sonora, dan gol yang tercipta masih bertahan imbang 1-1 untuk Argentina dan juga Cabo Verde. Cabo Verde apa Tanjung Verde sih sebetulnya? Saya lebih suka mengatakan Cape Verde, Tanjung Verde, sebuah negara kecil ya di Barat Afrika yang debutan kali ini, sahabat Sonora, dan memberikan kejutan bisa menahan imbang tim-tim besar, termasuk kali ini nih 1-1 ya. Kita akan lihat adu penalti tentu saja akan terjadi kalau misalnya sampai 8 menit perpanjangan waktu skor bertahan imbang, tentu akan ada adu penalti, dan wow, ini akan surprise nih. Kita masih lihat ya, akan pantau terus tim Argentina, tim Cabo Verde, kira-kira Anda pilih mana nih? Mama Dini, selamat pagi. Wah, ini lagi nonton live juga ya. Skor 1-1, semangat pagi Sonora Mas Yudi, semangat pagi juga Mama Dini, Sabtu pagi ini ya, tetap semangat pokoknya. Tim Argentina, tim Cabo Verde, tetap semangat. Saya ingin update satu lagi informasi ini dari pengusutan kematian Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur, sahabat Sonora, di mana untuk mengusut bagaimana kebenaran dalam kasus kematian Dr. Ica yang diduga ini depresi, kemudian sampai akhirnya dirawat intensif dan meninggal dunia karena ada intimidasi dari oknum anggota DPRD di Timur Tengah Utara ya, Nusa Tenggara Timur, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan memutuskan untuk tidak mempublikasikan secara rinci hasil investigasi internal, namun menyerahkan hasilnya kepada kepolisian terkait dengan dugaan intimidasi berujung meninggalnya Dr. Ica di Kabupaten TTU, Timur Tengah Utara NTT. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Varianti dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta kemarin menyatakan kebijakan penutupan informasi tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penyelidikan yang kini sedang berjalan, dan investigasi lintas sektor diturunkan langsung oleh Menkes melibatkan tim gabungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ikatan Dokter Indonesia, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Rudi Supriyatna Natasaputra, mengungkapkan timnya telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dari berbagai pihak terkait, mulai dari keluarga korban, perawat pendamping, hingga jajaran dokter yang merawat. Ia menjelaskan fokus investigasi tidak hanya menelusuri dugaan kekerasan verbal oleh oknum warga, tetapi juga meninjau bagaimana prosedur penanganan medis pada pasien gigitan ular yang menjadi pemicu awal kejadian tersebut. Dan saat ini Polda Nusa Tenggara Timur telah mengambil alih penanganan penyelidikan dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica dengan membentuk tim Joint Investigation untuk mengusut perkara secara profesional, objektif, transparan, dan berbasis bukti. Kita lihat nanti akhirnya akan seperti apa.

0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.